lagu hits ya, ada Noah di atas normal, ada Tila dengan Water ya, dan Jazz boleh merindu. Lagu-lagu lainnya teman Pro 2 ya masih masih tersusun rapi ya di playlist Pro 2 untuk menyemangati atau juga untuk menemani pagi kamu untuk edisi hari Rabu ya, tanggal 1 Juli 2026 ya teman Pro 2. Kalau tanggal 1 Dava ingatnya gajian ya kan. Ya pastinya kalau tanggal 1 itu semangatnya on fire ya teman Pro 2. Semoga semangatnya itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang baik ya, hal-hal yang positif untuk kembali bekerja gitu ya teman Pro 2 ya. Karena setelah melakukan aktivitas kerja yang mungkin melelahkan, pastinya kita juga akan mendapatkan efforts ya, mendapatkan reward gitu ya teman Pro 2 ya, atau benefit ya dari apa yang kita kerjakan gitu ya. Jadi tidak ada istilah ini ya teman Pro 2 ya, usaha mengkhianati hasil gitu. Tapi kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh berusaha, pastinya hasilnya sesuai ya dengan usaha kita. Kalau misalkan usaha kita itu setengah-setengah, pastinya hasilnya juga setengah-setengah ya kan. Tapi kalau misalkan usaha kita itu luar biasa, pasti juga kita akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Nah, karena teman Pro 2 hari ini tanggal 1, jadi energinya itu wow ya, super ya kan. Kayak Bang Dava juga nih teman Pro 2 untuk di pagi ini ya, alhamdulillah semangat banget gitu on airnya karena awal bulan tanggal 1 ya, jadi gak boleh kendor ya kan, gak boleh lemas gitu ya, harus tetap semangat. Baik teman Pro 2, sambil sarapan pagi mungkin atau juga sambil berbenah ya, sambil beres-beres prepare untuk kembali ke kantor atau juga ke tempat aktivitasnya, dapat aturkan tetap selalu berhati-hati dan juga waspada untuk yang berada di jalan raya, dan tetap patuhi rambu lalu lintas, kurang kecepatannya, semoga sampai tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman Pro 2, nanti pukul 8.30 menit kita akan bincang-bincang bersama siapa nih ya, perkirawan ya, atau siapa sih dapat sebutinnya ya. Untuk di Pro 2 Sepada teman Pro 2, nanti kita akan menghubungi narasumber kita untuk kesempatan ini bersama Angga Yuda STR Met ya teman Pro 2. Beliau adalah forecaster stemet penerbangan BMKG Cutnya di Nagan Raya ya. Ada Angga Yuda teman Pro 2, nanti kita akan coba hubungi ya pukul 8.30 ya, siap siaga hadapi cuaca ekstrim untuk di kesempatan ini. Nah, bicara masalah cuaca teman Pro 2, dapat juga sudah siapin informasi terkait dengan perkiraan cuaca di mana BMKG perkirakan berawan tebal dominasi barat selatan Aceh ya teman Pro 2. Ini teman Pro 2, informasi tanggal 30 ya, ini tanggal 1 ya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Cutnyadin Nagan Raya yang memperkirakan cuaca di wilayah barat selatan Aceh pada Selasa kemarin ya teman Pro 2, itu didominasi kondisi berawan tebal. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung sejak pagi hingga dini hari di sebagian besar wilayah. Makanya semalam itu pas dapat ke kantor itu hujan ya, hujan lumayan deras sih hujannya ya. Perkiraan menunjukkan Calang, Molabo, Sukamakmur, Kuala Pesisir, Blang Pidi, dan Tapak Tuan akan mengalami cuaca berawan tebal dari pagi hingga malam. Sementara itu Singkil, Subusalam, dan Sinabang berpotensi mengalami hujan ringan pada malam hari sebelum kembali berawan hingga dini hari. Ya, perkiraan BMKG Yoga Almaruf dalam keterangan tertulis menyatakan angin ya ketinggian permukaan sampai 3000 feet
umumnya bertiup dari selatan dengan kecepatan 5 sampai 25 km per jam, teman Pro 2. BMKG memperkirakan suhu udara di seluruh wilayah berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan berada pada rentang 78 hingga 98%. Ya, pada pagi hingga siang hari cuaca berawan tebal diperkirakan masih mendominasi hampir seluruh ibu kota kabupaten di kawasan barat dan selatan Aceh. Kondisi ini diperkirakan belum mengganggu aktivitas masyarakat secara umum. Memasuki malam hari, hujan ringan berpotensi terjadi di Singkil, Sumbulsalam, dan Sinabang. Wilayah lainnya diperkirakan tetap berada dalam kondisi berawan tebal. Ya, kecepatan angin maksimum diperkirakan mencapai 25 km per jam dengan arah dominan dari selatan. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir. Ya, di wilayah perairan barat dan selatan Aceh, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Ya, pengguna jasa transportasi laut ya dan nelayan diimbau memperhatikan perkembangan cuaca sebelum melakukan pelayaran. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau ya pembaruan informasi cuaca karena kondisi atmosfer dapat berubah sewaktu-waktu. Informasi resmi dapat diperoleh melalui kanal resmi BMKG agar masyarakat dapat menyesuaikan rencana aktivitas dengan kondisi cuaca terkini, teman Pro 2. Baik, teman terbaik kamu ya, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id dan semoga pagi ini cuacanya baik ya, cuacanya cerah karena awal bulan jeli, teman Pro 2 ya. Tapi BMKG teman Pro 2 pastinya akan terus mengupdate informasi terkait dengan cuaca ya, dan nanti kita juga akan coba menghubungi narasumber kita dari BMKG teman Pro 2, dan kita juga ingin tahu seperti apa informasi cuaca untuk di kesempatan pagi ini. Tetap bersama Pro 2 Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu, lewat lagu Lady Gaga, Abracadabra dan Nuha Bahrim dan Noval Azrin teman Pro 2 Casablanca, ada Chandelier darinya Sia juga, teman Pro 2 Sia menghibur kamu untuk di kesempatan pagi ini. Selamat pagi, selamat mengawali aktivitasnya, tetap semangat terus, dapat ucapkan dari studio bersama Pro 2 RRI Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, teman Pro 2 di manapun Pro, terima kasih sudah bersama Pro 2 dari Palabon untuk di kesempatan pagi hari ini. Dan kita juga ngucapin selamat hari Bayangkara ke-80 ya teman Pro 2. Polisi imbau kepadatan di sekitar Cikeas ya teman Pro 2. Nah, teman terbaik kamu, teman Pro di manapun berada, kali ini juga dapat hadirkan informasi terkait nobar Piala Dunia 2026 di kafe tidak perlu izin. Begini penjelasan Polri ya teman Pro 2. Mana tadi info terkait dengan nobar ya, nobar Piala Dunia ya teman Pro 2. Ya, Kasub di Direktorat BPKB Korlantas Polri Kombes Pol Sumadji mengatakan ya, masyarakat dapat menikmati siaran Piala Dunia 2026 melalui TVRI. Ya, pemerintah juga telah memberikan kemudahan agar masyarakat dapat menyaksikan pertandingan hingga ke berbagai daerah. Menurutnya, kegiatan nonton bareng dalam skala kecil di kafe tidak memerlukan izin pihak berwenang terkait keramaian. Kegiatan tersebut dinilai serupa dengan aktivitas menonton bersama keluarga atau teman ya dalam jumlah terbatas. Yang menjelaskan izin baru diperlukan apabila kegiatan nonton bareng melibatkan banyak peserta. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keramaian sehingga membutuhkan pengaturan dari pihak berwenang teman Pro 2. Nah, teman terbaik kamu, ia juga mengatakan penyelenggara sebaiknya berkoordinasi dengan pengurus lingkungan dan kepolisian setempat. Mekanisme tersebut bertujuan menjaga keamanan serta ketertiban selama kegiatan berlangsung. Ia menegaskan Polri telah memberikan arahan kepada seluruh jajaran untuk mendukung penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Karena itu, proses perizinan dipastikan tidak akan dipersulit selama seluruh ketentuan dipenuhi ya. Ia juga menyebut kebijakan tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto ya, pemerintah ingin masyarakat dapat menikmati Piala Dunia 2026 secara bersama hingga menjangkau wilayah pelosok dan daerah 3T. Selain menghadirkan hiburan bagi masyarakat, kegiatan nonton bareng diharapkan memberi dampak ekonomi bagi pelaku usaha. Ia juga mengatakan keberadaan UMKM di sekitar lokasi nobar ya, diharapkan ikut bertumbuh melalui meningkatnya aktivitas masyarakat. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ya menyebut baik ya pelaksanaan nobar Piala Dunia bersama TVRI, bahkan ia menuturkan pihaknya akan melakukan kegiatan nobar ini baik di tingkat pusat maupun daerah. Selengkapnya teman Pro 2 dapat menyimak secara langsung dalam YouTube Pro 3 Siniar teman Pro 2 ya. Ini ada linknya nih teman Pro 2, kalau misalkan teman Pro 2 ingin menyaksikan tayangan YouTube-nya di kanal informasi KBRM RRI.co.id ya. Baik, teman terbaik kamu 90,3 FM masih tetap bersama Dava. Next nanti dapat coba update kembali info pagi ke ruang dengar kamu untuk di kesempatan ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, tetap bersama Dava di Pro 2 Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan berikut ini teman Pro 2, kita lanjut dengerin lagu-lagu berikut yang sudah Dava susun ya di playlist. Kalau tadi sudah kita dengarkan lagu I Like Me Better ya teman Pro 2, next dapat punya The Overtune dengan Senyuman dan Harapan, ada lagu Maroon 5 dengan Lost, ada GAC Suara ya, dan Pericintaku dari Ziva Magnolia, dan Come Over darinya BTS. Masih banyak nih lagu-lagu baru lainnya teman Pro 2, siap menghibur kamu untuk di kesempatan ini ya. Saya terus bersama Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu. Ada Ziva Magnolia dengan Percintaku ya, baru saja kita simak bersama untuk di kesempatan pagi ini. Teman Pro 2 masih dalam program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 hingga pukul 9 pagi nanti bersama Deva yang bertugas. Terima kasih untuk kebersamaannya, tetap semangat terus dalam mengawali aktivitas paginya. Semoga segala aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran, amin ya rabbal alamin. Khususnya untuk teman Prodo yang berada di jalan raya ya, tetap selalu hati-hati dan tetap waspada, patuhi lalu lintas, kurangi kecepatannya, dan semoga sampai di tempat tujuan dalam keadaan selamat, amin ya rabbal alamin. Baik teman Pro 2, sebelum kita lanjut ya untuk next song ya teman Pro 2, kali ini dapat bakal coba hadirkan informasi yang dapat kutip dari laman rri.co.id. Waspada gagal ginjal, Rumah Sakit Umum Daerah Umum Daerah Cutnyadin imbau terapkan pola hidup sehat ya teman Pro 2. Kasus penyakit ginjal kronis yang berujung ya pada tindakan hemodialisis atau cuci darah terus menunjukkan peningkatan ya, termasuk di wilayah Aceh Barat. Penyakit ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia, tetapi juga mulai banyak ya menyerang masyarakat usia produktif akibat pola hidup yang kurang sehat. Dokter Umum Unit Hemodialisis Rumah Sakit Umum Daerah Cutnyadin Melabu, Dr. Rahmi Fitriana ya, mengatakan penyebab utama kerusakan ginjal saat ini didominasi oleh penyakit metabolik ya, seperti diabetes mellitus dan hipertensi yang tidak terkontrol. Nah, menurut Rahmi ya, tekanan darah tinggi yang berlangsung dalam waktu lama dapat merusak pembuluh darah di ginjal ya, sehingga fungsi penyaringan darah menurun secara bertahap hingga akhirnya menyebabkan gagal ginjal. Ia menjelaskan berbeda dengan organ lain, kerusakan ginjal sering kali tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Kondisi tersebut membuat banyak pasien baru mengetahui penyakitnya ketika fungsi ginjal sudah menurun drastis teman berdua. Rami juga menambahkan pola makan dan gaya hidup menjadi faktor penting yang mempengaruhi kesehatan ginjal. Konsumsi makanan manis ya, makanan tinggi garam, serta kurang minum air putih ya dapat mempercepat kerusakan organ tersebut. Ia juga mengingatkan masyarakat agar membatasi konsumsi garam tidak lebih dari 1 sendok teh per hari dari seluruh makanan yang dikonsumsi. Menurutnya, garam berlebih dapat menyebabkan penumpukan cairan dan meningkatkan beban kerja ginjal. Selain menjaga pola makan, masyarakat dianjurkan memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan mengonsumsi sekitar 2 liter air putih setiap hari atau disesuaikan dengan kondisi tubuh dan aktivitas ya. Rami juga menegaskan ya, pencegahan gagal ginjal harus dimulai sejak usia muda melalui penerapan pola hidup sehat seperti mengatur pola makan, rutin berolahraga, mengelola stres, dan menjaga berat badan ideal. Ia juga mengimbau masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala nih teman Pro 2 ya, minimal setiap 6 bulan, terutama bagi mereka yang memiliki faktor risiko seperti hipertensi dan diabetes. Rame juga ya turut ya meluruskan anggapan bahwa obat hipertensi dapat merusak ginjal. Menurutnya justru mengonsumsi obat sesuai anjuran dokter merupakan langkah penting untuk melindungi ginjal dari kerusakan yang lebih berat teman Pro 2. Baik teman terbaik kamu, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Nah teman Pro 2, informasi kesehatan terkait dengan waspada gagal ginjal ya teman Pro 2 ya, tentunya mungkin ginjal juga alat yang organ tubuh yang sangat vital ya dalam tubuh kita teman Pro 2, dan masih banyak organ-organ vital lainnya yang tentunya kita jaga ya. Jadi jangan sampai rusak gitu loh teman Pro 2. Kadang aktivitas kita yang tidak baik ya, atau bad habit ya, kebiasaan buruk seperti merokok juga ini kan dapat merusak paru-paru ya, dan juga organ tubuh yang lainnya gitu teman Pro 2. Dan tidak hanya perokok aktif ya, bahkan perokok pasif juga bisa berdampak dari efek dari
ini ya asap tersebut gitu ya kan. Jadi mungkin aktivitas yang kita anggap biasa ini ya atau memperdua ya tentunya bisa memperburuk kondisi kesehatan kita. Jadi ini harus diwaspadai terutama untuk teman perdua di rumah yang punya balita ya, teman perdua ya, atau juga punya orang tua yang udah lansia. Ini juga sangat berbahaya sekali jika terpapar asap rokok dari kita nih teman perdua ya sebagai anak. Baiknya kalau misalkan kita memang perokok, ngerokoknya jangan di rumah lah gitu ya teman perdua ya, mungkin kita keluar dulu. Tapi kalau di luar juga jangan sampai merusak lingkungan gitu ya kan, lingkungan sekitar gitu ya. Kadang melindungi rumah di luar terserah gitu, bahkan di luar mungkin juga ada anak tetangga gitu kan teman perdua yang harus di jaga juga atau dilindungi ya. Baik, atau aktivitas lain juga sangat penting seperti olahraga rutin ya teman perdua yang kita lakukan ya. Dan konsumsi air putih juga jangan malas minum, apalagi baru bangun tidur tadi teman perdua ya, minum air putih dulu mungkin satu teguk ya, karena tentunya sewaktu tidur semalam tubuh kita bekerja sehingga kekurangan cairan. Jadi awal bangun pagi mungkin sebelum sarapan minum air putih dulu nih teman perdua ya, untuk mencukupi kebutuhan air untuk tubuh kita ya. Tetap jaga kesehatan ya, karena kesehatan teman perdua itu nomor satu ya. Karena apa ya karena kalau misalkan sudah sakit nanti teman perdua pastinya kepingin sembuh. Nah ketika sembuh, ketika sehat walafiat, kita nggak jaga kesehatannya gitu ya kan. Ketika sakit kita baru berusaha berobat gitu untuk sembuh. Nah ketika kita sehat, kita nggak pernah kontrol gitu ya kesehatan kita, nggak pernah jaga gitu kesehatan kita itu agar keep whole ya, tetap sehat gitu ya kan. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat untuk di pagi ini teman perdua, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk teman perdua mungkin yang lagi flu, demam, batuk, semoga lekas sembuh ya, kita doakan dari studio ya, dan bisa kembali melakukan aktivitas atau rutinitas seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Baik teman perdua, kita lanjut dengerin lagu ya sebelum nanti kita akan menghubungi narasumber kita untuk mengetahui informasi cuaca di sepatah pagi ini. Tetap terus bersama perdua RRI Mall Abus dan cun terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: it gonna be?
1: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
2: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
1: Emang kenapa sih? Deket juga.
2: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
1: Maksudnya?
2: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
1: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
2: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
1: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
2: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2, salah satu lagu darinya saya ya, dengan Tersipu. Teman Pro 2, semoga lagunya bisa menghibur kamu. Teman Pro 2 mungkin sekarang lagi suka-sukanya dengerin lagu theme song Piala Dunia ya. Teman Pro 2 nanti juga dapat bakal coba hadirkan salah satu lagu theme song Piala Dunia, apalagi sekarang teman Pro 2 sedang berlangsung ya, 32 besar gitu, teman Pro menuju 16 besar gitu ya teman Pro 2 ya. Semoga tim-tim favorit kamu bisa masuk 13 besar dan masuk final nanti teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 tampil di pembukaan Piala Dunia, Dai ya melonjak ya di Billboard ya teman Pro 2. Penampilan Shakira dan Burna Boy pada pembukaan Piala Dunia 2026 berdampak besar. Lagu resmi turnamen berjudul Die Die langsung mengalami lonjakan popularitas ya. Demikian dilansir dari Billboard pada Selasa 30 Juni 2026. Ya, keduanya membawa lagu tersebut di hadapan lebih dari 80.000 penonton. Upacara pembukaan berlangsung di Estadio Azteca, Meksiko pada 11 Juni. Ya, setelah penampilan tersebut, Dai Dai menunjukkan peningkatan performa di tangga lagu. Lagu itu ya kemudian meleset ke posisi pertama Billboard Global X US, teman Pro 2. Data menunjukkan lagu tersebut mencatat 31,5 juta streaming dalam sepekan. Angka tersebut dihitung untuk periode 19 hingga 25 Juni. Jumlah pemutaran yang meningkat, penjualan digital juga tetap tinggi. Lagu tersebut mencatat sekitar 4.000 penjualan di luar Amerika Serikat. FIFA sebelumnya memperkenalkan Die Die sebagai lagu resmi Piala Dunia 2026. Lagu tersebut juga dikaitkan dengan program pendidikan global FIFA. Ya, kehadiran Shakira menjadi salah satu daya tarik utama pada seremoni pembukaan. Burna Boy juga membawa warna melalui pengaruh musik Afrobeat teman Pro 2. Kesuksesan Dai Dai memperlihatkan hubungan kuat antara musik dan olahraga. Lagu resmi turnamen kini memiliki ruang lebih besar di industri global. Baik teman Pro 2, selain Dai Dai juga ada Swim ya kan. BTS ya tetap bertahan di papan atas Billboard Global lewat Swim ya teman Pro 2. BTS ya kembali menunjukkan konsistensinya di tengah lagu internasional. Dilansir dari Billboard pada Selasa 30 Juni 2026, lagu Swim ya bertahan di posisi kedua Billboard Global X US teman Pro 2. Pencapaian tersebut hadir setelah lagu itu sebelumnya memimpin selama 8 pekan. Swim menjadi salah satu rilisan global paling stabil tahun ini ya. Lagu tersebut merupakan single utama dari album Arirang ya milik BTS. Sejak dirilis, Swim menunjukkan performa kuat di berbagai pasar musik global. Sebelumnya Swim sempat memuncaki Billboard Global 200 ya dan Global X US secara bersama. BTS juga memperpanjang catatan mereka di sejumlah tangga lagu internasional. Dalam perjalanannya, Swim mencatat 8 kali berada di posisi pertama. Capaian tersebut menyamai rekor milik Dynamic ya. Album Arirang juga memperlihatkan performa yang konsisten di pasar global. Seluruh lagu vokal dalam album sempat bertahan di berbagai tangga lagu. Nah, keberhasilan ini memperlihatkan daya tahan BTS di tengah persaingan musik internasional. Grup tersebut tetap menjadi salah satu nama dominan di pasar global. Meski posisi puncak ini ditempati lagu lain, ya Swim tetap kompetitif. Lagu tersebut masih menjadi salah satu rilisan dengan performa terbaik tahun ini, teman Pro 2. Oke, next ada Olivia Rodrigo ya, pertahankan dominasi di Billboard Global 200. Nah, di mana teman Pro 2, Olivia Rodrigo kembali mempertahankan posisinya di tengah lagu internasional. Lagu Stupid
song ya, tetap berada di peringkat pertama Billboard Global 200. Demikian dilansir dari Billboard pada Selasa 30 Juni 2026. Pencapaian tersebut menjadi pekan kedua berturut-turut bagi lagu tersebut. Olivia menjaga momentumnya di tengah persaingan musik global yang ketat. Ya, data Billboard menunjukkan Stupid Song mencatat 45,9 juta streaming global. Ya, lagu tersebut juga membukukan sekitar 2.000 penjualan selama periode perhitungan. Meski mengalami penurunan dibanding pekan sebelumnya, performa lagu tetap dominan. Popularitas Olivia masih mampu menjaga jarak dengan pesaing terdekat. Pada periode yang sama, sejumlah lagu lain terus menempel di papan atas. Persaingan posisi 5 besar berlangsung cukup ketat. Ya, Olivia sebelumnya juga mendapatkan beberapa lagu lain pada tangga global. Hal itu memperlihatkan konsistensinya dalam menjaga daya tarik pasar. Keberhasilan tersebut memperkuat posisi Olivia sebagai salah satu musisi generasi baru yang namanya terus menjadi bagian penting dalam percakapan musik internasional. Ya, dominasi Stupid Song menunjukkan kekuatan distribusi digital dan streaming. Ya, tangga lagu global kini semakin dipengaruhi perilaku pendengar lintas negara nih, teman Pro 2. Keren ya. Baik, teman Pro 2, langsung saja kita lanjut dengerin lagu Olivia Rodrigo ya, dengan Stupid Song dan serta lagu-lagu lainnya yang menyemangati pagi kamu atau membakar semangat kamu untuk di pagi hari ini, akan dapat hadirkan tentunya teman Pro 2 untuk di kesempatan pagi ini di sesi Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, stay tune terus bersama Pro 2 RRI Mall Labo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman terbaik kamu ada Marshmello ya, Jonas Brother, Live Before You Love Me ya teman pro 2. Semoga lagunya bisa menghibur kamu. Next nanti ada Sandy Sinetor and Novella dengan Indonesiaku dan lagu California JZJ ya. Tapi sebelumnya nanti teman pro jangan lewatkan bincang-bincang kita bersama teman bersama siapa nih ya? Bersama BMKG ya teman pro 2 ya. Ada Angga nanti teman pro 2 yang akan kita hubungi di program sepada untuk di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih teman pro 2 di manapun berada yang sudah setia bersama pro 2 RRI Malabo di 90,3 FM teman terbaik kamu. Baik teman pro 2, kita hadirkan informasi dulu sebelum nanti kita hubungi narasumber kita nih. Teman pro 2 kali ini dapat coba share informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ya, bekali peserta lomba video konten literasi nih teman pro 2, keren banget ya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan pembekalan materi lomba video konten literasi tahun 2026 yang berlangsung di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat pada Selasa 30 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti sebanyak 125 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar di Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat, Abdurani SPD MPD, melalui Kepala Bidang Perpustakaan Cutnila Paulina SE ya, mengatakan bahwa pembekalan ini merupakan bagian penting dalam pelaksanaan lomba agar peserta memiliki wawasan, kreativitas dan serta mampu ya serta kemampuan teknis dalam menghasilkan video konten literasi yang berkualitas teman pro 2. Menurutnya pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus berkomitmen ya mengembangkan budaya literasi melalui berbagai program, salah satunya lomba video konten literasi. Kegiatan tersebut menjadi upaya untuk menggalakkan promosi perpustakaan yang menyebarluaskan informasi program perpustakaan, memperkenalkan budaya membaca kepada masyarakat, serta memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitasnya. Ia juga menambahkan lomba tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan apresiasi terhadap karya video bertema literasi ya, sekaligus mendorong perkembangan budaya literasi di masyarakat. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana untuk memperkuat peran perpustakaan dalam mendukung kegiatan literasi dan pendidikan baik di tingkat daerah maupun nasional ya. Dalam pembekalan, peserta mendapatkan materi yang bertujuan membekali mereka dengan wawasan, kreativitas dan keterampilan teknis agar mampu menghasilkan karya video yang kreatif, informatif, inspiratif serta memiliki nilai edukatif. Yang melalui kegiatan ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat berharap lahir karya-karya video konten literasi yang inovatif dan inspiratif sehingga mampu meningkatkan minat baca masyarakat serta memperkuat budaya literasi di Kabupaten Aceh Barat teman pro 2. Baik teman terbaik kamu, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Stay terus bersama Dava hingga tuntas nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi nanti kita akan bincang-bincang bersama narasumber kita dari BMKG ya teman pro 2. Tetap terus bersama Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu.

0: Semampu Kamu 3 FM, Pro 2 Melabuh teman terbaik kamu. Masih ada Dava di sini ya, teman Pro 2 untuk kamu di Pro 2 Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan di kesempatan ini teman Pro 2 kita bakal coba tersambung bersama narasumber kita untuk ngebahas cuaca ya, siap siaga hadapi cuaca ekstrim ya, bersama narasumber Angga Yuda T. Trisna ya, berarti ya, STR Meet ya, forecaster stemet penerbangan BMKG Cutnya di Nagan Raya. Baik, kita coba hubungi terlebih dahulu narasumber kita untuk di kesempatan pagi ini agar kita bisa mengetahui informasi siap hadapi cuaca ekstrim ya. Memang beberapa hari terakhir ini teman Pro 2 cuaca ekstrim ya, tentunya terjadi nih teman Pro 2 untuk di Kota Melabuh dan juga sekitarnya. Karena ya,
1: nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Biaya 4.
0: Oke, berarti ini nggak ada punya pulsa ya. teman Pro 2 dapat coba hubungi kembali ya narasumber kita untuk di kesempatan pagi hari ini di Pro 2 Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Sepertinya Dava nggak bisa hubungi via telepon ya, karena ada satu dan lain hal. Berarti Dava harus hubungi via WA nih teman Pro 2 ya, untuk di pagi ini. Sebentar.

0: di mana nih? Di tempat kerja atau di mana?
1: Ya ini lagi di luar juga nih bang.
0: Oh lagi di luar ya, berarti bisa memantau informasi cuaca dari luar ya, karena tema kita siap siaga hadapi cuaca ekstrim ya, karena cuaca ekstrim ini sudah terlihat dari kemarin nih bang Angga ya, karena kemarin itu sudah mulai hujan gitu di pagi hari ya sampai sore, dan bahkan semalam juga turun hujan gitu. Mungkin bang Yuda terlebih dahulu bisa memberikan informasi terkait dengan cuaca ekstrim yang terjadi nih, Bang Angga.
1: Ya, baik. Terima kasih buat Bang Dava di studio. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa kembali nih, Bang Dava.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Pro 2 ya, dimanapun Anda berada. Dan pada pagi ini saya Angga Yuda menyampaikan perkiraan ini untuk sepanjang pesisir pantai barat selatan ya, Sobat Cuaca. Baik, saya mulai dari wilayah Calang dan sekitarnya. Baik, untuk wilayah Calang dan sekitarnya, pada pagi hingga siang hari ini, keadaan cuaca ini secara umum ya, cenderung berawan tebal. Kemudian, untuk sore hari hingga malam hari, ini berpotensi turun hujan lokal. Kemudian, untuk dini hari, ya, ini secara umum cerah. Secara umum berawan. Kemudian untuk esok paginya keadaan cuaca berawan, dan pada sore harinya berawan tebal. Selanjutnya untuk wilayah Melabo, Sukamakmu ya, dan Kuala Pesisir khususnya Bandara Cutnya di Nagan Raya, pada pagi hingga siang ini keadaan cuaca secara umum berawan. Kemudian sore hingga malam harinya ini berpotensi turun hujan lokal. Kemudian untuk malam harinya juga sama ya, masih berpotensi turun hujan lokal sekitar wilayah Melabo, Sukamakmu, dan Kuala Pesisir. Kemudian untuk malam harinya, untuk dini harinya, keadaan cuaca secara umum berawan. Untuk esok paginya secara umum juga masih berawan. Selanjutnya untuk wilayah Belang Pidi, Tapak Tuan, ya, pada pagi hingga siang ini secara umum berawan tebal. Untuk sore hingga malam harinya ya, berpotensi turun hujan lokal. Kemudian untuk dini harinya berawan, dan untuk esok paginya secara umum berawan. Kemudian untuk wilayah Cisingkil dan Subulus Salam, pada pagi hingga siang ini secara umum berawan. Kemudian untuk sore hingga malam harinya juga sama ya, ini berpotensi turun hujan lokal. Kemudian untuk dini hari hingga esok pagi harinya, ini secara umum berawan. Selanjutnya untuk wilayah Kepulauan Simelu, khususnya wilayah Sinabang dan sekitarnya, pada pagi ya hingga siang hari ini keadaan cuaca secara umum berawan tebal. Kemudian sore hingga malam harinya berpotensi turun hujan ringan. Kemudian untuk dini hari esok ya hingga pagi harinya secara umum berawan tebal. Untuk suhu udara ya, panjang pesisir pantai barat selatan Aceh ini berkisar antara 23 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 sampai dengan 98% dengan kecepatan angin maksimum 25 km per jam arah bertiup dari arah barat daya. Kemudian selanjutnya untuk tinggi gelombang perairan barat dan selatan Aceh diperkirakan 1,25 sampai dengan 2 meter dengan angin ketinggian 3.000 feet, umumnya bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian untuk diwaspadai angin ya, juga berpotensi ya untuk hari ini ya, juga hujan ringan dan maksimum sedang ya, dan dapat disertai dengan petir. Demikian teman-teman Sobat Cuaca di mana-mana Anda berada.
0: Iya baik, Bang Angga. Nah Bang Angga, kalau misalkan cuacanya itu didominasi berawan tebal dan hujan lokal seperti ini, apakah akan mempengaruhi transportasi seperti udara atau juga transportasi laut? Ini Bang Angga mungkin bisa sedikit diceritakan nih Bang Angga.
1: Iya baik, untuk gelombang laut ya, ini termasuk
0: Iya, Bang Angga, untuk gelombang laut.
1: Iya, Untuk gelombang laut ini berkisar antara 1

0: 1 sampai dengan 2 meter ini, Bang Dava. Mm-hmm. Dan untuk pelabuhan susu sendiri itu, ini berawan tebal, mm-hmm. kemudian kelembapan 73%, dan untuk pelabuhan susu, mm-hmm. juga pelabuhan Simulin termasuk kategori aman ini, untuk kedua pelabuhan tersebut, Bang Dava.
1: Iya, aman ya berarti ya, untuk transportasi laut ya. Kalau udara gimana nih, Bang?
0: Untuk udara, alhamdulillah ya, mm-hmm. untuk saat ini juga masih berawan. Mungkin nanti untuk sore hingga malam harinya, Bang Dava, yang untuk ada apa potensi hujan dan angin kencang.
1: Oh, seperti itu. Nah, kira-kira sampai kapan nih, Bang, cuaca ekstrim ya, ini akan kembali cerah gitu? Apakah 2 hari mendatang atau gimana nih? Mungkin Bang Angga lebih ngerti ya terkait dengan cuaca.
0: Iya, untuk saat-saat bulan-bulan ini kebetulan, mm-hmm. ya, khususnya wilayah Barat Selatan Aceh ini kan masa peralihan atau transisi nih, Bang Dava. Mm-hmm. Jadi memang untuk cuaca ini sedikit agak ekstrim ya. Mm-hmm. Jadi di tengah-tengah bulan ini ada peralihan bulan, di mana harusnya ini, mm-hmm. untuk bulan depan tuh yang kita prediksi ya, mm-hmm. dari BMKG itu akan terjadi musim kemarau ya. Mm-hmm. Juli hingga September itu maksimumnya. Mm-hmm. Dan untuk kita pada saat ini adalah transisi dari musim penghujan memasuki mm-hmm. musim kemarau. Mm-hmm. Makanya untuk saat-saat ini di bulan akhir bulan Juni dan awal bulan Juli ini, mm-hmm. memang masih terdapat cuaca yang signifikan, mm-hmm. ataupun kita katakan cuaca ekstrim lah.
1: Iya.
0: Mulai dari hujannya, mulai dari petirnya juga, mm-hmm. dan juga ditambah lagi dengan angin kencang sewaktu-waktu datang.
1: Iya, angin kencang ya. Ini tentunya yang harus diwaspadai karena angin kencang ini bisa saja terjadi di waktu yang tentunya tidak bisa diprediksi ini, Bang Angga ya.
0: Iya, benar.
1: Iya, mungkin apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan cuaca ekstrim ini, Bang Angga?
0: Iya, sebenarnya secara umum sih aman, dapat untuk aktivitas mm-hmm. Di luar ruangan ya. Mm-hmm. Namun mungkin karena sewaktu-waktu kita tidak bisa
1: prediksi,
0: ada cuaca-cuaca yang mungkin unpredictable mm-hmm. ya. Mm-hmm. Misal mungkin angin kencang ya, mm-hmm. sesuai dengan badai petir. Mm-hmm. Mungkin kita akan berikan warning sih beberapa saat mm-hmm. sebelum terjadi. Kita juga punya grup ya, mm-hmm. punya grup WhatsApp. Mm-hmm. Dan kita akan berikan warning di situ. Untuk teman-teman sobat cuaca di mana pun Anda berada, mm-hmm. mungkin kalaupun untuk beraktivitas di luar ruangan, mungkin bisa dikurangin. Namun, jika memang urgent, mungkin teman-teman bisa sediakan jas hujan, bisa mm-hmm. sediakan payung, atau mungkin untuk menjaga kebugaran, mm-hmm. bisa sediakan fitsi ataupun obat-obatan ringan lah untuk mm-hmm. Agar tetap fit nih teman-teman di luar ruangan.
1: Iya, kalau untuk para nelayan ini gimana, Bang Angga, untuk cuaca ekstrim ini apakah aman untuk melaut atau mereka harus mengetahui informasi akhir-akhir ini untuk cuaca seperti itu?
0: Insya Allah untuk prediksi gelombang laut ini tadi sudah saya utarakan di awal 1 mm-hmm. sampai dengan 2 meter ini masih kategori aman sih untuk
1: aman.
0: Untuk pelayaran mm-hmm. ya dan mm-hmm. aktivitas di perairan.
1: Oke. Berarti ini kalau untuk informasi berkala ini masyarakat bisa ngeakses di mana nih, Bang Angga, informasinya?
0: Iya, untuk yang pertama yaitu untuk masyarakat di radio kita tentunya di mm-hmm. Pro 1 mm-hmm. kita setiap hari ya, jam 5 sore itu ada kan, mm-hmm. Kita buat MOU dengan RRI tentunya,
1: yeah.
0: itu ada online ya, mm-hmm. kemudian juga ada info BMKG bisa kita akses ya, 24 jam silahkan, mm-hmm. kemudian di Instagram juga ada, silahkan mm-hmm. teman-teman bisa akses info BMKG, mm-hmm. ataupun juga di WhatsApp ada, mm-hmm. channel info BMKG ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya tentunya.
1: Iya, tentunya ini sangat penting sekali untuk masyarakat, Bang Angga ya, karena masyarakat akan menghadapi cuaca ekstrim gitu kan, jadi mereka juga harus memahami cuaca gitu dalam beraktivitas ya. Kalau misalkan mereka nggak paham cuaca, tentunya nanti mereka akan mendapatkan seperti hujan lebat atau juga angin kencang seperti itu, atau juga kondisi cuaca yang tidak bisa diprediksi yang seperti kata Bang Angga tadi ya. Makanya mengetahui informasi cuaca itu sangat penting sekali, Bang Angga. Makasih Bang Angga untuk sharing informasi cuacanya di pagi ini bersama Pro 2 dari Molabo ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Oke, mungkin terakhir Bang Angga sedikit lagi ya pesannya nih ya untuk masyarakat di saat kondisi ekstrim ini, bagi masyarakat yang tinggal di kota mungkin, atau juga masyarakat yang tinggal di perdesaan mungkin ada rawan-rawan longsor nggak sih gitu, sedikit lagi Bang Angga untuk edukasinya.
0: Iya, baik, untuk teman-teman dimanapun Anda berada, Sobat Cuaca tentunya. Emang cuaca menjadi kebutuhan, bukan lagi kebutuhan tambahan untuk saat ini. Bagi kita, ya, khususnya negara-negara maju itu memang informasi cuaca itu adalah informasi yang primer ya. Mm-hmm. Karena aktivitas kita sehari-hari tidak lepas dari cuaca. Mm-hmm. Ya baik, saya ingin sampaikan ya, di negara-negara maju itu bukan hanya untuk aktivitas yang berat di luar ruangan, bahkan untuk menjemur pakaian pun teman-teman di sana itu mereka harus ya tahu ya cuaca esok, karena kan mungkin kesibukan mereka beda dengan kita ya. Jadi ketika mereka sampai di rumah pada malam hari pulang, mereka mencuci baju, maka untuk menjemur pakaian pun esok pagi mereka harus tahu cuaca nih.
1: Iya.
0: Agar waktu mereka ini benar-benar
1: maksimal,
0: bisa dimanfaatkan yang maksimal gitu ya. Apalagi buat liburan nih, mungkin liburan kemana gitu ya, maka teman-teman bisa akses nih, bisa akses BMKG ataupun di negara tempat kalian tuju, bisa kalian harus ketahuin itu agar liburan kita nggak sia-sia ya.
1: Iya.
0: Kan nggak lucu nih ketika kita berkunjung di sebuah tempat, kita sudah beli tiket mahal-mahal, tiba-tiba
1: hujan,
0: daerah tersebut hujan, gitu iya, kan? Hujan
1: banjir.
0: Petir dalam waktu yang kita sudah booking tiket tersebut.
1: Iya.
0: Nah, makanya teman-teman, saya sarankan terus update informasi cuaca. Kita punya Instagram di info BMKG, ataupun kita punya channel BMKG. Di sana ada cuaca, ada iklim juga, ada untuk gempa juga, memastikan kita aman, ya. Dan saya harap kita dapat memanfaatkan ya hal-hal demikian untuk aktivitas kita sehari-hari. Mungkin demikian.
1: Oke, terima kasih untuk Bang Angga ya untuk informasi update perkiraan cuacanya untuk di pagi hari ini. Tetap semangat dan tetap melanjuti aktivitas kerjanya untuk di hari ini. Semoga sukses selalu Bang Angga.
0: Baik, terima kasih Bunda Pak.
1: Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Angga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, teman Pro 2, itu tadi ya kita sudah dengarkan bersama Angga Yuda ya, forecaster Stemit penerbangan BMKG cutnya di Nagan Raya untuk di pagi hari ini ya, siap siaga hadapi cuaca ekstrim. Makanya dua hari ini teman Pro 2 cuaca sudah terlihat kayak mendung, berawan gitu, tiba-tiba hujan lokal gitu ya kan. Jadi ternyata ini peralihan cuaca gitu tadi kata Bang Angga ya, di akhir Juni dan memasuki awal Juli ya teman Pro 2 ya. Dan nanti mungkin tadi katanya di bulan depan ya mungkin ya, baru memasuki musim kemarau nih teman Pro 2 ya. Jadi cuaca itu sangat berkaitan sekali dengan aktivitas hari-hari kita nih ya. Kalau misalkan cuaca hujan ya tentunya teman Pro 2 akan menyulitkan ketika kita berada di luar ruangan gitu ya kan. Jadi mungkin kita harus mempersiapkan jas hujan tadi ya, seperti yang katakan Bang Angga gitu. Mungkin kita juga harus merencanakan kegiatan-kegiatan, mungkin kegiatan-kegiatan keramaian itu dihindari dulu ya di musim ekstrim ini ya gitu ya teman Pro 2 ya, kecuali kayak kemalangan gitu ya kan yang gak bisa direncanakan gitu kan. Tapi kalau misalkan masih bisa direncanakan seperti pesta ya teman Pro 2, mungkin pada saat cuaca ekstrim ini tidak dilakukan gitu ya, karena nanti teman Pro 2 kalau misalkan buat acara pesta terus hujan badai gitu ya pastinya nggak asik ya. Makanya teman Pro 2 penting banget kita mengupdate informasi cuaca ya kan, yang seperti dikatakan Bang Angga tadi. Teman Pro 2 kalian bisa akses ya, atau bisa mengikuti program Pro 1 RRI Molabo ya, atau juga bisa melalui portal berita rri.co.id ya teman Pro 2, atau juga melalui channel BMKG tadi ya, atau juga Instagram atau TikTok ya tadi, pokoknya BMKG, mungkin stasiun Cutnyadin gitu ya, teman Pro 2 ya, bisa diakses. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih sekali lagi buatnya Angga Yuda untuk di Sepatah Pagi ini sudah sharing info cuaca ya teman Pro 2 untuk kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap terus bersama Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu. Kita masih punya 10 menit lagi teman Pro 2 sebelum nanti dapat pamit undur diri dari Indra Dengar Kamu ya. Langsung saja kita simak kembali bersama lewat lagu JCJ dengan California. Stay tuned.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
3: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
2: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
3: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
2: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
3: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
2: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
3: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

Ada Raim Laude ya, Tamam Pro 2 dengan Menari-Nari. Lagu ini cocok banget untuk Tamam Pro 2 mungkin yang ingin exercise ya, kayak latihan gitu. Tamam Pro 2 ya, untuk melenturkan tubuh, untuk kesehatan gitu ya, untuk pernafasan, peregangan. Nah, Tamam Pro 2 bisa banget dilakukan di awal pagi, apalagi kalau misalkan badan kamu tuh terasa kayak kaku banget gitu ya setelah bangun tidur, dan kadang-kadang bisa berefek pada aktivitas harian kamu ya, jadi mager gitu ya, karena mungkin tubuh kamu terasa kaku ya. Mungkin dengan melakukan peregangan ya, Tamam Pro 2 ini dapat membantu sedikit melenturkan tubuh, membuat fleksibilitas gitu ya, Tamam Pro 2 jadi fleksibel gitu. Tentunya ini bisa membuat kita itu lebih nyaman gitu ya, dibandingkan dengan tubuh yang kaku ya kan. Makanya Tamam Pro 2 bangun pagi baiknya exercise dulu ya, atau latihan dulu, peregangan dulu Tamam Pro 2 untuk mendapatkan postur yang tepat gitu ya, atau postur yang benar gitu. Mana tahu semalam waktu tidurnya itu ada yang miring ke samping ya, ada tangannya yang kejepit gitu ya. Atau juga karena aktivitas harian yang terlalu banyak duduk juga, Tamam Pro 2 mungkin bisa berefek ke kesehatan ya. Kita berharap semoga tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap sukses terus ya untuk di sepanjang hari ini dalam menjalankan aktivitas atau rutinitasnya, Tamam Pro 2, spesial untuk di awal bulan Juli ya, 1 Juli 2026 untuk di sepatam hari ini, Tamam Pro 2. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Pukul 9.00 untuk informasi waktu di studio. Waktunya Dapah harus pamit undur diri dari Indra Dengar Kamu, karena sesaat lagi Tamam Pro 2 kamu akan ditemani oleh rekan Dava dan rekan Fauza, tentunya dengan musik dan juga informasi. Ya, Dava pamit undur diri dengan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. See you next time and bye-bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
2: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
1: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
2: Emang separah itu ya, Bude?
1: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
2: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
1: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
2: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
1: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
2: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
1: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
2: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
1: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: too.
1: Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Halo teman berdua semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama Fauza di hari ini teman berdua. Yang mana hari ini edisi siar kita Rabu 1 Juli 2026. Wah udah masuk bulan 7 aja nih teman berdua. Gak kerasa nih padahal kemarin kayak masih awal-awal bulan. Ternyata udah awal bulan Juli nih teman Pro 2. Dan tentunya nih teman Pro 2, Fauza bakal menemani teman Pro 2 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya Fauza bakal menemani teman Pro 2 dengan musik dan informasi menarik untuk menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Maka dari itu teman Pro 2, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo teman Pro2 semuanya, masih bersama Fauza dong di sini di 90,3 FM Pro2 RRI Melabu. Nah, sekarang sudah pukul jam 9.55 waktu Indonesia bagian barat. Siapa nih teman Pro2 yang jam sekarang udah minum kopi? Biasanya kan ada orang yang awal mulanya itu kayak sarapan minum kopi. Apa-apa kayaknya seharian harus minum kopi, kalau enggak minum kopi pusing. Tapi tahu enggak sih teman Pro2, sebenarnya berseberapa banyak sih yang kita bisa mengonsumsi kafein untuk tubuh kita? Makanya nih teman Pro2, kali ini Fauza bakal berikan informasi untuk teman Pro2 yang mana ternyata ada kebutuhan kafein setiap usia dan aktivitas ternyata itu berbeda-beda nih teman Pro2. Yang mana hal ini dilansir dari rri.co.id, yang mana kebutuhan dan batas aman kafein bagi setiap orang itu ternyata berbeda-beda teman Pro2, tergantung pada usia dan aktivitas harian mereka. Biar ritual ngopi teman Pro2 gak cuma bikin melek tapi membawa manfaat juga, jadi harus dilihat nih porsinya yang cocok untuk teman Pro2 yang mana. Jadi yang pertama, berdasarkan faktor usia, berapa sih takaran aman? Tubuh kita itu punya kemampuan yang berbeda dalam memproses kafein seiring bertambahnya usia. Nah, salah satunya ini teman Pro2, untuk remaja usia 12 hingga 18 tahun maksimal itu 100 mg per hari, setara dengan sekitar 1 cangkir kopi hitam kecil atau 2 kaleng soda. Pada usia ini, otak dan tubuh masih dalam proses pertumbuhan, jadi konsumsi berlebih bisa mengganggu pola tidur dan memicu rasa cemas. Dan untuk usia 19 hingga 50 tahun, yang mana ini usia dewasa dan produktif nih teman Pro2, maksimal 400 mg per hari. Yang mana ini adalah masa keemasan para pecinta kopi nih teman Pro2, tapi batas ini setara dengan sekitar 3 hingga 4 cangkir kopi saring standar. Yang mana di rentang usia ini kafein sangat efektif untuk membantu fokus dan meningkatkan stamina kerja. Dan untuk usia 50-an ke atas harus lebih dikurangi nih teman Pro2, karena metabolisme tubuh mulai melambat sehingga kafein bertahan lebih lama di dalam darah. Dan efeknya ini teman Pro2 bisa memicu jantung yang berdebar dan gangguan tidur atau insomnia nih teman Pro2. Jadi disarankan untuk membatasi diri hanya kayak sekitar 1 hingga 2 cangkir saja nih sehari. Terus nih teman Pro2, kalau kita lihat nih berdasarkan aktivitas, kapan sih waktu terbaik minum kopi gitu teman Pro2. Jadi nih teman Pro2, gak cuman usia tapi jenis kegiatan juga mempengaruhi banget nih kapan dan seberapa banyak kita minum kopi itu sendiri. Dan bukan kuantitas yang penting tapi timingnya nih teman Pro2. Alih-alih minum kopi langsung saat bangun tidur, cobalah minum kopi 1 hingga 2 jam setelah bangun tidur. Yang mana pada saat itu hormon kortisol yang mana mulai turun sehingga kafein masuk sebagai bantuan yang pas tanpa bikin lemas di siang hari nih teman Pro2. Jadi jangan begitu bangun langsung minum kopi, jangan nih teman Pro2, tapi usahain untuk kayak 1 jam 2 jam gitu baru minum kopi. Nah, gitu tuh teman Pro2. Jadi enggak semua orang bisa minum kopi banyak-banyak nih teman Pro2. Ternyata ada kadar-kadarnya. Enggak, jangan lebih dari situ karena takut berefek ke tubuh. Jadi untuk teman Pro2 yang suka banget ngopi nih teman Pro2, harus diperhatiin juga nih takarannya seberapa. Baik timing waktunya seberapa biar kafein yang di dalam kopi itu jadi manfaat untuk tubuh kita. Nah, jadi itu teman Pro2 yang belum ngopi, ayo nih ngopi, tapi harus lihat ya batasannya sampai mana. Mari kita jaga kesehatan tubuh kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4 Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan. Prettiest girl in a world.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabo, Facebook Produa RRI Melabo.
3: Halo teman Produa semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Produa RRI Melabu, teman terbaik kamu. Gimana nih kabarnya teman Produa di pagi menjelang siang ini nih teman Produa? Karena sekarang kan sudah pukul 10.22 waktu Indonesia bagian barat. Dan tentunya semoga tetap semangat nih teman Produa dalam menjalani aktivitas-aktivitasnya nih teman Produa. Dan tentunya nih teman Produa, untuk menemani aktivitas sama Produa, teman Produa boleh banget untuk request-request lagu nih teman Produa, karena kita bakal masuk ke dalam program Produa Hitlist. Nah, jadi untuk teman Produa yang mau request lagu-lagu favorit, boleh banget langsung ke 0811-687-7903. Dan tentunya nanti Fauza bakal puterin nih lagu-lagu favorit teman Produa untuk menemani aktivitas di pagi hari ini. Maka dari itu Fauza tunggu requestannya. Tetap stay tune terus di Produa RRI Malabu, teman terbaik kamu.
4: Sudah di ujung kisah.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: be too.
1: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
2: Sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Halo teman Pro 2 semuanya, gimana nih teman Pro 2?

Gak heran kalau banyak yang menjadikan sebagai latar berbagai konten di media sosial. Dan menariknya lagi nih teman Pro 2, video musik lagu ini juga dibintangi oleh Jeffrey Nicole yang membuat perilisan MMG semakin ramai dibicarakan oleh para penggemar. Nah, buat teman Pro 2 yang belum sempat mendengarkan atau mungkin sudah hafal nih lagunya, mari kita nikmati bersama nih lagu dari Naikila yang berjudul My Mind Gue. Selamat mendengarkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

Jadi ibu gak tinggal bareng sama abang. Gak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
1: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
0: Belanda.
1: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
0: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
1: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
0: Kenapa jadi kayak komeng?
1: Enggak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama ini dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
0: Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
1: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan. Sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
0: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
1: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
0: Widih, selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
1: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
0: Yaitu?
1: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
0: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
1: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id. Sampai kita gendong banget gak sih?

mengikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Semoga lagu ini bisa jadi penguat di masa-masa berdebat masa ini ya. Buat kalian yang lebih

Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Kali ini Fauza mau bacakan informasi untuk teman Pro 2. Hal ini dilansir dari rri.co.id yang mana Kakan Kemenak Aceh Barat buka raker kepala madrasah se-Aceh Barat nih teman Pro 2. Yang mana kepala kantor Kementerian Agama Kakan Kemenak Kabupaten Aceh Barat yaitu Dr. Tengku Haji Khairul Azhar MA membuka rapat kerja atau raker untuk kepala madrasah se-Kabupaten Aceh Barat yang mana berlangsung pada hari ini yaitu Rabu 1 Juli 2026. Raker ini diikuti oleh para kepala madrasah seperti Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah dan juga Aliyah nih teman Pro 2 yang mana digelar menjelang dimulainya tahun ajaran baru yaitu tahun 2026 hingga tahun 2027. Setelah seluruh madrasah menyelesaikan proses pembelajaran dan evaluasi semester genap nih teman Pro 2. Yang mana nih teman Pro 2 rapat kerja ini merupakan pertemuan perdana yang dilaksanakan sejak Khairul Azhar menjabat sebagai Kepala Kakan Kemenak yang mana menurutnya kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi terhadap visi dan misi kepemimpinan baru serta memperkuat koordinasi dengan seluruh kepala madrasah nih teman Pro 2. Dalam arahannya nih teman Pro 2 menegaskan rapat kerja memang memiliki peran penting sebagai forum evaluasi sekaligus penyusunan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas madrasah di Aceh Barat nih teman Pro 2. Nah, tentunya ini teman Pro 2, ia juga mengingatkan setiap kepala madrasah agar menjalankan kebijakan sesuai dengan hierarki organisasi dan ketentuan yang berlaku. Ia juga mendorong seluruh madrasah meningkatkan capaian akreditasi, memperkuat implementasi program One Data, meningkatkan disiplin kerja dan serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap lembaga nih teman Pro 2. Maka dari itu teman Pro 2 mudah-mudahan dengan adanya raker ini tidak hanya para madrasah aja, tidak hanya untuk lingkup Kakan Kemenak aja, mudah-mudahan dengan adanya setelah proses libur panjang ini nanti pendidikan-pendidikan Indonesia semakin memperkuat juga, semakin baik juga, biar para generasi muda mendapatkan hal-hal seperti program pembelajaran dan juga semakin apa ya teman Pro 2, program pembelajaran meningkatkan disiplin juga, jadi pendidikan-pendidikan khususnya di Aceh Barat semakin maju untuk generasi muda sekarang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya, dan Trimunggunasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman produser semuanya, tak terasa nih sudah menunjukkan pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya semoga aktivitas teman produser sejak pagi tadi berjalan lancar nih teman produser. Dan untuk teman produser yang masih bekerja, kuliah, atau sedang dalam aktivitas lainnya di luar sana, tetap selalu semangat di teman produser, yang mana sebentar lagi waktu istirahat dan makan siang akan tiba nih teman produser. Jadi jangan lupa luangkan waktu untuk mengisi energi supaya tetap fokus dalam menjalani aktivitas hingga sore hari nanti. Dan untuk teman produser yang sedang dalam perjalanan atau sedang menikmati waktu santainya, terima kasih nih untuk sambil dengerin produser RRI Melabu. Dan tentunya untuk di dalam perjalanan, hati-hati di jalan, mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat deh teman produser. Nanti Fauza akan berikan juga nih rekomendasi kira-kira makan siang apa yang cocok ya untuk dimakan untuk hari ini, untuk di siang hari ini. Oke teman produser, kali ini Fauza bakal puterin lagu dulu nih sebelum Fauza kasih rekomendasi nih teman produser. Kali ini Fauza bakal puterin lagu dari Indah Kus featuring Dia yang berjudul Malu-Malu. Selamat mendengarkan.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
4: Halo teman Pro2 semuanya, menjelang waktu makan siang nih teman Pro2. Kadang kan suka bingung nih, mau masak apa ya, mau makan apa ya gitu. Kadang bingung mau milih menu apa ya yang cocok untuk hari ini. Padahal nih, makan siang yang sehat itu penting banget nih teman Pro2. Khususnya untuk mengembalikan energi setelah beraktivitas sejak pagi dan membantu tubuh tetap fokus hingga sore hari nanti nih teman Pro2. Nah, kali ini ada beberapa rekomendasi menu makan siang sehat nih yang bisa teman Pro2 coba dan bisa bersama keluarga, bisa dinikmati bersama keluarga nih teman Pro2. Dan hal ini dilansir oleh Halo Dokter nih teman Pro2. Yang mana rekomendasi pertama itu adalah pecel nih teman Pro2. Yang mana menu khas Indonesia ini kaya akan sayuran seperti bayam, kangkung, toge, dan kacang panjang. Ditambah tempe atau telur, pecel menjadi sumber protein, vitamin, dan serat yang baik banget untuk tubuh. Yang mana agar lebih sehat, gunakan bumbu kacang secukupnya dan kurangi gorengan sebagai pelengkapnya. Nah, kemudian teman Pro2 bisa juga nih sup bening. Yang mana menu ini praktis dibuat dan tetap bergizi karena berisi berbagai sayuran seperti wortel, kentang, buncis, dan lain sebagainya. Untuk menambahkan protein juga bisa ditambahkan potongan ayam, telur, atau ikan. Selain menghangatkan tubuh, sup bening juga cocok banget disantap oleh semua anggota keluarga. Nah, kalau pengen yang praktis-praktis nih teman Pro2, boleh juga dengan roti gandum isi telur dan sayuran. Yang mana ini menjadi pilihan nih kalau memang pengen yang praktis. Yang mana kombinasi ini seperti gandum, telur, roti gandum, telur, selada, tomat dan lain sebagainya memberikan asupan protein, serat serta vitamin yang cukup untuk menjaga energi sepanjang hari. Nah, selain itu ada juga tumis sayur tahu nih teman Pro2 yang kaya akan protein nabati dan serat. Bisa juga ayam panggang yang rendah lemak namun tinggi protein. Dan juga bisa ikan yang kaya omega 3 untuk mendukung kesehatan jantung dan otak. Dan yang terpenting nih teman Pro2, usahakan setiap porsi makan siang mengandung karbohidrat, protein, sayur, dan buah agar kebutuhan gizi harian tetap seimbang. Nah, jadi teman Pro2, makan siang sehat tidak harus mahal dan rumit nih teman Pro2. Dengan memilih menu yang seimbang dan bergizi, tubuh akan tetap bertenaga, konsentrasi pun lebih terjaga, sehingga aktivitas sepanjang hari ini bisa berjalan lebih optimal. Nah, jadi sudah menentukan menu makan siang gak sih hari ini teman Pro2? Dan intinya untuk teman Pro2 semuanya, selamat menikmati istirahatnya, makan siangnya, dan tetap jaga pola hidup sehat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum.

0: cuma berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabo, Facebook Pro2, RRI Melabo.
2: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Sekarang sudah menginjak pukul 12.14 waktu Indonesia bagian barat, dan tentunya tuh teman Pro 2 sudah bisa mulai beristirahat nih teman Pro 2. Yang mana kalau misalnya sudah beraktivitas dalam pekerjaannya, sudah di kampus juga mungkin sudah selesai dalam pembelajarannya atau aktivitas lainnya, bisa beristirahat jenak nih teman Pro 2, karena kan jam-jam segini biasanya tuh makan siang terus sholat zuhur, karena sebentar lagi kan teman Pro 2. Intinya tetap selalu semangat untuk teman Pro 2 semuanya nih teman Pro 2. Dan tentunya Fauza masih menemani teman Pro 2 dengan musik dan informasi menarik di siang hari ini. Dan kali ini Fauza bakal puterin lagu terbaru juga nih, yaitu lagu dari Andrian Khalif yang berjudul 2001 Kali, untuk menemani teman Pro 2 di siang hari ini.

Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Ladi.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
2: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Halo teman Pro 2 semuanya, sekarang sudah menginjak pukul 12.32 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya ibadah sholat zuhur nih teman Pro 2. Nah jadi Fauza akan bacakan informasi kumandang azan untuk beberapa wilayah nih teman Pro 2. Yang mana untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.40 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.42 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terakhir untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Simelu, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.42 waktu Indonesia bagian Barat. Nah untuk teman Pro 2 yang masih dalam aktivitasnya, yang sedang beraktivitas di luar, sudah bisa mulai mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah nih teman Pro 2. Karena sesibuk apapun aktivitas teman Pro 2 semuanya, semoga tetap bisa menyempatkan diri untuk memenuhi panggilannya teman Pro 2. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk menunaikan ibadah tepat waktu, dan semoga aktivitas kita di siang hari ini senantiasa diberikan kelancaran, kesehatan, serta keberkahan untuk semuanya.
4: Miliar juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, boleh

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

Baik, teman berdua, sekarang sudah menginjak pukul 12.45 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish sharri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

Baik teman Pro2, alhamdulillah kita baru saja yang namanya menyelesaikan ibadah sholat zuhur. Semoga setiap doa yang kita panjatkan di siang hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibadah yang telah kita tunaikan membawa ketenangan hati serta keberkahan dalam setiap langkah kita hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang saatnya kembali melanjutkan aktivitas di siang hari ini. Foza masih menemani teman Pro 2 tentunya dengan musik dan informasi untuk menemani teman Pro 2 di siang hari ini. Dan Foza juga sebentar lagi akan masuk ke dalam program Santai Siang. Nanti bakal bahas hal-hal yang menarik untuk teman Pro 2 ketahui. Maka dari itu tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2, Fauza bakal bahas hal yang seru banget dan relate banget tentunya untuk teman Pro 2 semuanya. Karena nih teman Pro 2, kita bakal masuk yang namanya program Santai Siang, yang mana kali ini Fauza bakal bahas tentang kunci sukses bagi konten kreator pemula nih teman Pro 2. Apalagi nih teman Pro 2, di era digital ini kayaknya untuk menjadi seorang konten kreator sekarang malahan konten kreator itu malah dibuat menjadi sebuah profesi nih teman Pro 2, bahkan profesi utama juga nih teman Pro 2, dan siapa aja boleh melakukan hal tersebut nih teman Pro 2. Nah makanya kali ini Fauza bakal bagikan tips untuk teman Pro 2, gimana sih cara kunci sukses bagi teman Pro 2 yang pengen jadi konten kreator, apalagi kan pemula nih teman Pro 2. Nah kalau diperhatikan nih teman Pro 2, hampir semua konten kreator besar yang kita lihat di media sosial itu pernah menjadi pemula, pernah punya awal seperti kita juga nih teman Pro 2. Mereka tidak langsung memiliki jutaan pengikut atau video-video mereka yang viral nih teman Pro 2. Nah yang membedakan hanyalah keberanian untuk memulai. Kesalahan pertama yang sering dilakukan oleh para pemula nih teman Pro 2, kadang terlalu lama menunggu semuanya sempurna. Menunggu kameranya bagus lah, menunggu punya banyak ide, menunggu percaya diri, bahkan menunggu waktu yang tepat nih teman Pro 2. Kadang kan kalau kita apalagi generasi-generasi muda sekarang, banyak yang nanti aja deh, pengen HP-nya yang bagus dulu, pengen kameranya yang bagus dulu. Padahal kan enggak nih teman Pro 2, kita mulai aja dulu nih teman Pro 2. Yang mana dunia digital bergerak sangat cepat. Justru pengalaman akan datang ketika kita mulai mencoba nih teman Pro 2. Jadi Fauza bakal kasih nih teman Pro 2 tipsnya nih. Kunci pertama adalah konsisten membuat konten nih teman Pro 2. Apalagi kita pemula nih teman Pro 2, yang mana tidak perlu setiap hari menghasilkan karya yang sempurna. Yang penting adalah terus belajar dari setiap konten yang dibuat. Misalnya nih teman Pro 2, minggu ini membuat satu video. Minggu depan mencoba teknik editing baru, lalu berikutnya belajar cara berbicara yang lebih menarik gitu. Sedikit demi sedikit kemampuannya akan semakin berkembang. Jadi rutin dulu, konsisten dulu. Misalnya kita udah punya ide nih, kayak misalnya Fauza contohin, Fauza pengen banget jadi konten kreator cooking gitu, masak-masak. Jadi setiap hari Fauza bakal konsisten untuk upload konten terkait misalnya kayak nyiapin masak-masak bahan-bahan, atau setiap hari kasih menu, setiap minggu ada satu menu yang Fauza share gitu sama Pro 2. Nah ternyata nih hal ini juga menyangkut nih kunci berikutnya teman Pro 2, yang mana menentukan topik yang benar-benar kita sukai. Jangan hanya mengikuti tren saja nih, jika memang tidak disukai dengan minat nih. Kadang kan kita ikut tren padahal kita tidak menyukai hal tersebut. Nah makanya nih teman Pro 2, karena ketika kita membuat konten yang kita sukai, prosesnya akan terasa lebih menyenangkan dan tidak mudah menyerah. Nih Fauza kasih contoh tadi nih, kayak hobi masak tadi, bisa berbagi resep sederhana. Kalau misalnya suka olahraga, bisa kasih tips-tips hidup sehat nih. Sambilan kita masak, kita kontenin. Sambilan kita olahraga, kita kontenin. Misalnya gemar membaca, bisa kayak bedah buku atau bahas buku favorit gitu. Jadi sambilan hal-hal yang kita sukai kita kontenin. Atau bahkan kalau suka berbicara di depan umum, bisa mulai membuat konten motivasi atau informasi ringan. Konten yang dibuat dari pengalaman pribadi biasanya terasa lebih natural dan lebih mudah untuk membangun kedekatan dengan para audiens nih teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 lagi jualan gitu, teman Pro 2 bisa kasih kayak buat konten gini, cara memulai UMKM gitu. Misalnya teman Pro 2 jualan gitu, jadi teman Pro 2 kasih tips-tips tuh di platform media sosialnya. Atau misalnya Fauza gitu, jadi Fauza sebagai penyiar di sini, walaupun sebagai penyiar baru, mungkin Fauza bisa kasih tips-tips untuk teman Pro 2 yang pengen jadi penyiar gitu, misalnya gitu. Jadi ada hal konten-konten yang kita sukai gitu, jadi kita upload setiap minggunya, jadi semakin konsisten
nih teman pro 2. Karena nih teman pro 2 semakin kita konsisten, semakin banyak orang tahu juga, karena kan algoritma tuh kita nggak tahu kapan video kita bakal muncul nih teman pro 2. Jadi semakin sering, bahkan semakin sering nanti teman-teman yang lain bakal ngelihat nih, ih kayaknya keren deh Fauzia share-share ini. Jadi kan semakin banyak dikenal, semakin besar juga peluang kita untuk konten creator yang punya banyak influence dong untuk banyak orang. Nah ternyata nih masih ada beberapa hal yang penting yang sering dilupakan oleh para content creator pemula, yang mana salah satunya adalah bagaimana membangun hubungan dengan audiens nih teman pro 2, dan tentunya memanfaatkan kritik sebagai bahan belajar. Dan nanti Fauzia bakal bahas lagi hal-hal seru untuk teman pro 2 semuanya, yang mana gimana sih cara bangun sebagai content creator, gimana cara membangun koneksi dengan audiens kita, gimana cara menikmati prosesnya, gimana cara belajarnya. Nanti Fauzia bakal bahas-bahas kunci sukses lainnya nih teman pro 2. Maka dari itu Fauzia puterin dulu nih beberapa lagu untuk menemani teman pro 2 di siang hari ini. Tetap stay tune terus di pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadid Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Halo teman-teman berdua semuanya, masih bersama Fauza di sini di program Santai Siang kita, yang mana masih membahas terkait kunci sukses konten kreator pemula nih teman berdua. Tadi kita udah membahas pentingnya kayak berani untuk memulai, terus harus konsisten juga, dan tentunya memilih konten yang sesuai minat kita, apa yang kita yang sukai nih teman berdua. Nah sekarang kita bakal lanjut dengan beberapa langkah yang gak kalah penting nih untuk teman berdua ketahui, yang mana menjadi konten kreator bukan hanya soal membuat video yang bagus gitu teman berdua, tapi juga hal yang pentingnya kayak membangun hubungan dengan audiens nih, yang mana saat ada komentar, ada pertanyaan, atau ada masukan dari audiensnya atau penonton, cobalah untuk merespon dengan baik teman berdua. Interaksi sederhana seperti membalas komentar atau mengucapkan terima kasih bisa membuat audiens bisa menghargai, bisa merasa dihargai. Nah selain itu juga jangan takut untuk menerima kritik nih teman berdua. Memang tidak semua komentar itu menyenangkan, karena kan kita tidak bisa membendung atau tidak bisa mengontrol juga setiap komentar dari audiens-audiens kita. Nah tapi nih teman berdua, kritik yang membangun bisa menjadi bahan evaluasi agar kualitas konten kita semakin baik. Jadi anggap aja semua hal-hal komentar-komentar itu buat jadi pembelajaran, buat jadi masukan juga agar konten-konten kita semakin lebih baik nih teman produa. Karena nih, konten kreator yang berkembang biasanya bukan yang paling sempurna, tetapi yang mau terus belajar nih teman produa. Apalagi di era digital saat ini, banyak sekali sumber belajar yang bisa teman produa manfaatkan. Mulai dari tutorial editing video, teknik berbicara di depan kamera dengan baik, strategi media sosial, hingga cara memahami algoritma platform digital. Nah, kalau kita lihat nih, kalau algoritma platform digital, kita lihat TikTok gimana algoritmanya, kalau Instagram gimana algoritmanya, kalau Thread gimana

ke diri kita sendiri, fokus untuk perkembangan diri kita sendiri, konten kita juga semakin berkembang, semakin bagus. Yang mana kalau hari ini kontennya lebih baik dibanding bulan lalu, itu sudah merupakan hal merupakan sebuah kemajuan khususnya untuk kita sendiri. Dan yang paling utama nih teman Pro 2, jangan lupa untuk menjaga etika dalam membuat konten nih teman Pro 2. Pastikan informasi dibagikan benar, tidak menyebarkan hoax pastinya, menghormati privasi orang lain, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Jadi untuk teman Pro 2, jangan sampai gara-gara pengen viral, gara-gara pengen dikenal banyak orang, tapi melakukan hal-hal yang tidak bagus, menyebarkan hoax, itu sangat tidak baik teman Pro 2. Karena nih teman Pro 2, hal itu malah memberikan memberikan hal-hal yang negatif juga untuk para audiens dan kita juga tentunya teman Pro 2. Jadi kita harus bertanggung jawab tentang apa yang kita sebarkan. Nah, dengan begitu konten yang kita buat bukan hanya menarik tetapi juga memberikan manfaat bagi banyak orang tentunya untuk teman Pro 2. Dan teman Pro 2, itulah beberapa kunci sukses bagi konten kreator pemula. Ingat teman Pro 2, kesuksesan di dunia digital tidak selalu datang dari peralatan yang mahal atau jumlah pengikut yang banyak gitu. Yang lebih penting dulu ini kan karena pemula nih. Yang paling penting dulu adalah keberanian untuk memulai. Gak usah pikir dulu TikTok kita cuman ada 100 orang gitu. Jadi kita menyerah dulu kayaknya enggak deh gitu, tunggu 1000 dulu. Lah kapan tunggu 1000 kalau teman Pro 2 enggak mulai-mulai gitu teman Pro 2. Atau tunggu dulu deh pakai handphonenya iPhone dulu gitu. Nanti baru buat konten creator. Ya enggak usah, kapan kan kita enggak tahu kapan kita bisa mampu membeli itu. Jadi mulai aja dulu teman Pro 2, mulai dari hal-hal yang teman Pro 2 sukai, mulai teman hal-hal yang teman Pro 2 minati, terus kita konsisten belajar, terus berkreasi dan menikmati setiap proses yang ada. Nah, siapa tahu karya sederhana yang mulai dibuat hari ini bisa menjadi langkah awal menuju peluang besar di masa depan. Jadi untuk teman Pro 2 semuanya yang pengen jadi content creator, yang sudah memulai jadi content creator, tetap semangat tentunya, tetap semangat, tetap pantang, jangan pantang menyerah teman Pro 2. Lakukan hal-hal yang membuat kalian senang, yang kalian minati, apapun yang kalian sukai, kalian share aja, kalian buat jadi konten aja teman Pro 2. Mana tahu dengan salah satu konten yang kalian sebarkan bisa jadi viral dan bisa mengubah semuanya nih teman Pro 2. Jadi tetap semangat untuk teman Pro 2 semuanya. Mudah-mudahan apa yang Pro 2 sampaikan di siang hari ini memberikan manfaat untuk teman Pro 2, khususnya yang berkeinginan untuk menjadi content creator.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

Baik teman Pro 2, tidak terasa sudah di penghujung siaran nih teman Pro 2, di penghujung siaran siang ini. Maka dari itu Fauza izin pamit undur diri dulu nih teman Pro 2 dari Indra Dengar teman Pro 2. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan, menemani dan menikmati musik bersama Fauza di sini. Semoga aktivitas teman Pro 2 di hari ini selalu diberikan kelancaran, tetap sehat, tetap semangat juga menjalani sisa harinya. Dan buat teman Pro 2 yang masih beraktivitas, tetap semangat dan mudah-mudahan hari ini lancar dan dimudahkan untuk semuanya nih teman Pro 2. Maka dari itu teman Pro 2, Fauza izin pamit undur diri dari Indra Dengar teman Pro 2. Fauza mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dinas Nomor 1 Pasir Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

perhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melaboh, Facebook Prodo RRI Melaboh.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Halo, Pak.
3: Juan, jadikan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
2: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
3: Oke, kita ketemu di kantor ya.
2: Oke, Pak.

0: mengalahkan Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
1: Cakep.
0: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
1: Berdua tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
0: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Fenech memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
1: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
0: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
1: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
0: Sofyan Feghouli,
1: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
0: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brasil 2014,
1: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
0: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
1: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
0: Anda percaya juga atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Wuhuu!

Sudah melabuh teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Waduh, selamat siang aja nih buatnya kalian semuanya, kita di Pro 2 sore ceria bersama dengan Anda. Dan seperti biasa juga nih teman Pro 2, kita akan terus cop-cop untuk temani kamu hingga kelar ke jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga teman Pro 2, nanti kita di sore ceria jam 16 sampai jam 17 ya, jam 16 sampai dengan selesai itu juga nanti kita ada program untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan anak sumber kita. Jadi jangan lupa untuk kalian yang nanti pengen simak informasi-informasi yang bakal kita share ke ruang simak kamu, itu nanti jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube kita di RRI_Melabo. Terus juga kalian bisa monitor di Pro 2 90,3 MHz teman terbaik kamu. Dan juga nanti kamu bisa ikutan ya, bisa tanya-tanya langsung, bisa tinggalkan kolom komentarnya di channel YouTube kita RRI_Melabo. Atau juga teman Pro 2 bisa langsung telepon atau juga WhatsApp kita di 0811 6877 9030 0811 6877 9030, teman Pro 2. Dan juga untuk next kita akan update banyak informasi-informasi lainnya dari www.rri.co.id, dan berikut informasinya.

Prode FM, informasi dari BMKG perakiraan cuaca, hujan ringan dominasi barat selatan Aceh untuk hari Rabu ini teman Pro 2, www.datadari.co.id, Melabo, Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Cunyak di Nagan Raya memperkirakan cuaca di wilayah barat dan juga selatan Aceh pada Rabu, teman Pro 2, 1 Juli 2026 hari ini didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan. Beberapa wilayah juga diperkirakan mengalami hujan sedang, terutama di Kabupaten Semelu. Perakiraan cuaca menunjukkan Calang berpotensi mengalami hujan ringan pada siang hari setelah pagi berawan tebal. Melabo, Sukamakmur, Kuala Pesisir, Blang Pidi, Singkil, dan juga Sumbul Salam juga diperkirakan mengalami hujan ringan pada siang hingga malam hari nanti, teman Pro 2. Kita ke informasi selanjutnya. Teman Pro 2, kalau misalnya kalian itu sering ngopi atau juga mengkonsumsi yang namanya kafein, ada yang memang mengalami jantung berdebar usai minum kopi. So, jangan panik teman Pro 2, ini ada 5 cara supaya kita itu bisa mengatasi yang namanya jantung berdebar-berdebar setelah mengkonsumsi kopi, kafein, dan lainnya. Yang pertama, itu yang paling penting adalah kita harus stop dulu mengkonsumsi kafein untuk sementara. Jadi, kalau misalnya kita merasa kayak jantung kita gebak-gebuknya itu agak lumayan jedak-jeduk gitu ya kan, lumayan kenceng, sebaiknya kita hentikan dulu mengkonsumsi minuman kafein. Ya gak cuman kopi, kayak kafein kan ada di teh juga ada kafein, minuman energi juga ada kafein, sodanya juga ada kafein. Jadi kita stop dulu. Jadi kalau misalnya kalian selalu menyalahkan kopi, ya gak salah kopi. Bisa jadi kalian habis minum teh atau habis minum minuman bersoda atau minuman berenergi, tiba-tiba kalian minum kopi, ya wajarlah nanti jantungnya, iramanya itu agak lumayan jedak-jeduk ya. Yang next itu juga paling penting, perbanyak minum air putih teman Pro 2. Cuman aku senangnya kalau di seputar warung kopi di seputaran Melabo itu mereka serve kopi dan juga air putih gratis ya. Jadi kalau kita minum kopi ya kita bisa minum air putih. Jadi netral teman Pro 2. Jadi maksudnya kalau misalnya kalian kelebihan unsur kafein, kalian udah ketolong dengan yang namanya air putih. Karena menurut aku air putih itu wajib banget, harus selalu kalian konsumsi. Kalau baru bangun tidur, kalau kalian mau sehat itu harus minum air putih dulu menurut aku, daripada kalian minum yang lain ya. Terus juga kalian sibuk scroll media sosial, buka handphone atau apalah segala macam, the first time you can do that's take a mineral water. That is very important for me gitu loh. Itu wajib banget hukumnya ya. Apalagi untuk sekarang kita aktivitasnya is very busy, banyak duduk. Terus juga makanan sekarang sangat banget bervariasi. Kita enggak tahu segala jenis makanan sekarang itu kita pasti pengen rasain, pengen coba. So ya, yeah, yang paling penting adalah jangan pernah kurang yang namanya minum air putih ya. Perbanyak minum air putih. Kafein ini memiliki efek diuretik ringan atau dapat meningkatkan frekuensi buang air kecil pada sebagian orang. Jadi minum air putih yang cukup itu membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi dan dapat mengurangi rasa gak nyaman setelah kita minum air, minum kopi. Ya, perlu banget yang namanya kita minum air putih. Itu bisa menetralisirkan banget. Jadi kita itu bisa terhindar dari rasa-rasa yang tidak nyaman dari setelah kita mengkonsumsi kafein. Yang selanjutnya adalah lakukan pernafasan dalam. Nah, rasa panik itu justru dapat membuat jantung berdebar semakin terasa, ya. Nanti kalian pikir abis minum kopi kenapa jantung berdebar padahal enggak lagi jatuh cinta. Nah, cobalah kalian harus atur yang namanya menarik nafas perlahan melalui hidung selama beberapa detik, tahan lalu hembuskan secara perlahan ya. Buatnya kalian yang udah minum kopi dan sering banget minum kopi, pasti kalian sering mengalami hal-hal yang kayak gitu sometimes, kadang-kadang teman Pro 2. Terus yang selanjutnya, kita harus hindari aktivitas berat. Jadi saat jantung sedang berdebar, hindari olahraga intens atau aktivitas fisik yang kayak berat banget gitu. Kamu harus beristirahat sejenak, itu dapat membantu detak jantung kamu kembali normal. Terus yang paling penting adalah kita harus membatasi atau kita harus perhatikan ya batasan kafein yang kita konsumsi. Jadi kalau untuk orang dewasa, saat umumnya dianjurkan membatasi asupan kafein hingga 400 mg per hari atau setara dengan, kalau kita kalkulasikan dengan ringan, itu dengan 3 atau 4 cangkir kopi seduh setiap hari. Jadi kalau misalnya udah 2 cangkir, 3 cangkir, 4 cangkir udah boleh dalam sehari semalam. Jadi don't over kafein juga, karena itu gak baik untuk kesehatan juga teman Pro 2 ya. Selalu kita ingat hal-hal yang berlebihan itu pasti tidak sehat teman Pro 2. Kita lanjut ya, putarin lagu lainnya dan nanti kita akan update informasi-informasi lain dari www.datadari.co.id. Banyak banget informasi-informasi bagus di sini. Kalian bisa kunjungi website kita juga www.datadari.co.id.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin sesungguhnya akan bisa meraih keutamaan dan derajat orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam disebabkan dengan akhlaknya yang baik. Maksudnya apa? Inilah keutamaan orang yang akhlaknya baik. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli ibadah malam. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli puasa di siang hari. Apalagi dia bisa sempurna antara siang dan malamnya, akhlak dan ibadahnya, maka udah gak ada lagi yang bisa menandingi dia. Kalau dia ngandelin akhlak aja, ibadahnya wajib-wajib doang nih, karena gak boleh kurang dari yang wajib kan standarnya mah. Yang wajib itu sholat lima waktu, yang wajib itu puasa Ramadan. Tapi gak ada yang plus, gak ada tahajud, gak ada duha, gak ada qobliyah ba'diyah, gak ada puasa Senin Kamis, gak ada Daud. Cuman yang wajib doang yang dia kerjain, tapi akhlaknya istimewa, maka derajat dia seperti orang yang kawam sawam, orang yang rajin ibadah malam dan rajin puasa di siang hari. Disebut dengan kawam dan sawam bukan ketika dia baru pernah sholat malam sekali, bertahun-tahun. Seolah-olah apa? Seolah-olah kalau kita membantu seorang yang membutuhkan, itu kita sama derajatnya dengan ahli ibadah yang sudah beribadah sekian puluh tahun. Sekali aja kita nahan lisan kita dari mencela orang lain ketika kita dicela, daripada kita cela balik mending kita diam. Sekali aja kita nahan diri untuk tidak komen atau nge-replay komen orang lain, itu derajat kita sama dengan ahli ibadah yang sudah bertahun-tahun. Sebegitu istimewanya akhlak. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dengan derajat sahih. Makanya bicara tentang akhlak ini bukan bicara hal sepele yang pahalanya kecil, yang dalam urusan agama itu syariat-syariat yang ringan. Enggak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa innaka la'ala khuluqin azim. Semua itu akhlak. Rahmah itu akhlak. Itulah teman-teman yang harus jadi renungan kita. Kita coba introspeksi diri. Gimana akhlak kita dalam urusan lisan? Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Sekarang kayaknya gampang banget memahami hadis ini. Lisan dan tangan, lisan dan jemari. Dalam urusan sosial media, maka terjemahan dari hadis ini adalah muslim yang benar, muslim yang baik, muslim yang ideal itu adalah kalau komen-komennya, postingan-postingannya, jemari-jemarinya ketika mengetik huruf demi huruf, kata demi kata, menyelamatkan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Selamat di sini artinya tidak memunculkan polemik, tidak memunculkan perdebatan, tidak menyakiti perasaan, tidak menjadikan fitnah atau bahasa kita hoax misalnya, maka dialah muslim. Itu akhlak. Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadih. Muslim itu adalah apabila muslim yang lain selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Terjemahan tangan pada masa dulu adalah memukul, mengambil hak orang lain secara tidak halal.
1: Baik, 90,3 FM Pro Daerah Rim Labo, teman terbaik kamu, sudah tiba saatnya untuk azan asar. Berkumandang wilayah Labo dan sekitarnya, Nanda bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar. Semoga amal dan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Hai again, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Senang dan bahagia sekali ada Nanda di sini, masih terus temani kamu teman Pro 2. Tapi untuk kali ini di season sore ceria Nanda nggak sendiri, sudah hadir bersama dengan kita narasumber kita di sini ada Firman Perlindungan PhD teman Pro 2 kepala UPA Bahasa Universitas Teku Umar ya. Dan kita akan ngebahas tentang peran teknologi virtual reality dalam mendukung SDGS pendidikan. Nah ini kalau aku salah nanti kita langsung tanya aja sama sumbernya, SDGS apa dan segala macam. Jujur aku gak tahu apa-apa nih tentang ini teman Pro 2, tapi beritanya udah everywhere ya. Udah di mana-mana. Dan ini kayaknya sesuatu hal yang baru dan sesuatu hal yang seru untuk kita bahas teman Pro 2 bersama dengan narasumber kita untuk hari ini di sore ceria. Kita coba samperin dulu nih untuk narasumber kita, sudah ada di sini, sudah masuk ya, alhamdulillah sudah ada. Halo, assalamualaikum Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah udah tersambung bersama dengan Bang Firman Perlindungan PhD Kepala UPA Bahasa Universitas Teku Umar. UPA itu apa ya Bang?
1: UPA itu adalah unit penunjang akademik.
0: Unit penunjang akademik. Oke.
1: Betul.
0: Oke, dan luar biasa sekali. Ini kayaknya memang sesuatu hal yang baru juga nih, apalagi kita ngebahas tentang, ini kayaknya tentang teknologi gitu ya.
1: Ya, betul, tentang virtual reality ya.
0: Oh, oke, luar biasa sekali. Boleh diceritain nggak ke kita tentang virtual reality itu kayak gimana tuh Bang, sebelum nanti kita masuk ke sesi lebih dalamnya?
1: Sekilas. Virtual reality itu sebuah teknologi di mana kita sebagai manusia begitu bisa membentuk satu realitas virtual, ruang digital begitu, sehingga kita bisa merasakan berinteraksi secara 3D begitu, yang inklusif di dalam ruang virtual, tapi harus menggunakan kacamata teknologi VR itu.
0: Jadi kita belajarnya kita pakai kacamata itu,
1: kita pakai kacamata kemudian kita berada dalam ruang virtualnya. Okay. Jadi dalam situ kita ada dunia sendiri begitu, yang dibentuk dunia 3D juga sama seperti dunia kita yang nyata ini. Bedanya adalah itu virtual ya. Jadi kita bisa merasakan getaran, kita bisa berinteraksi di dalam situ juga sama ya seperti dunia nyata.
0: Oke, okay. Ada ininya nggak? Maksudnya di dalam itu juga ada, maksudnya ada gurunya kayak gitu, atau kita berinteraksi dengan menu-menu atau apa?
1: Iya betul. Kayak gimana yang itu? Kami kembangkan ini sebenarnya penelitian di tim riset saya ya, sejak 5 tahun lalu dibiayai oleh Kemdikti Saintek. Jadi sudah 5 tahun berjalan penelitiannya, dimulai dari kita membuat satu buku anak ramah cerna tentang pahlawan nasional yang berasal dari Aceh. Itu satu. Nah kemudian kami kembangkan sampai dengan adaptasi teknologinya, yaitu VR. Bagaimana kemudian nanti anak-anak di dalam dunia VR itu bisa belajar tentang buku cerita yang tadi dikembangkan, tapi secara virtual, secara langsung gitu ya. Jadi dia secara imersif, dia bisa merasakan seolah-olah berada dalam cerita yang buku fisik ya gitu. Jadi kalau kita baca buku cerita gitu ya Bang Nanda ya, kan kita biasanya hanya interaksi antara mata, kepala gitu kan, biasa gitu. Nah tapi dalam VR kita seolah-olah hidup di dalam cerita itu, sehingga kita merasakan gitu ya, merasakan cerita, merasakan alur. Jadi dalam sana ada suaranya, ada alur cerita yang bergerak begitu, dan semuanya ya. Jadi lebih imersif pengalaman membacanya.
0: Oke, berarti kalau misalnya yang biasanya tuh kita baca buku fisik, terus kita mencoba untuk kayak berhayal atau berimajinasi tentang cerita itu gitu loh. Tapi kalau ini kayak imajinasinya langsung terasa nyata kayak gitu ya.
1: Ya, ya. Jadi alur ceritanya sudah ada dalam dunia VR yang kita kembangkan, sehingga si pembaca hanya perlu masuk ke dalam itu, kemudian dia bisa pindah scene begitu ya, pindah point of view, bisa melihat misalnya dari atas, bisa melihat dari samping dan lain sebagainya. Jadi dia seolah-olah memang berada dalam dunia itu, karena belajar sejarah itu kan sulit ya untuk anak-anak SD, apalagi tentang pahlawan itu, seperti pahlawan yang sudah hidup sejak dulu kala itu kan seperti sosok apa ya, mistis gitu ya. Nah kita mencoba mendekatkan pengalaman sejarah tadi itu dengan anak-anak yang kekinian ya, mereka kan anak-anak kekinian tuh dunianya lebih digital gitu, sehingga Yang dekat terasa jauh, yang jauh terasa dekat. Nah, itu sebenarnya. Jadi kita
0: sama-sama dekat aja sih.
1: Mengaitkan bagaimana teknologi digital VR itu sebenarnya bisa bermanfaat untuk pembelajaran.
0: Lebih ke situ sih. Oh, karena kan kalau misalnya kayak yang mungkin teman-teman kita yang generasi sekarang yang memang hidupnya itu high tech banget. Hai baby, ada baby juga di situ. Siapa namanya tuh, Bang?
1: Oh iya, ini anak saya Umar namanya.
0: Hai Umar. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman kita yang udah hidup penuh dengan high tech, terus juga mereka juga punya kacamata virtual, kan biasanya kan umumnya dipakai untuk pengalaman nonton film atau juga pengalaman bermain game. Nah ternyata ini Bang Firman menerapkan untuk segi pendidikan kayak gitu. Kenapa terpikir untuk ini tuh, Bang? Ini sebenarnya yang apa namanya mencetuskan ini, punya ide atau apa segala macam, boleh diceritain nggak Bang Firman? Selain Bang Firman tadi udah cerita sekilas tentang tim ya, cuman ide awalnya gitu loh, Bang.
1: Iya. Ya, jadi ini bagian dari riset minat riset saya sebenarnya sejak bertahun-tahun. Kemudian kita melihat ada di Indonesia ini ada digital divide namanya ya. Bahwa dunia kita semakin kompleks dengan perkembangan teknologi, tapi ternyata masih ada kesenjangan akses dan juga kualitas dari segi penggunaan teknologi maupun kualitas pendidikan begitu. Jadi mereka yang di desa itu masih merasa teknologi itu eksklusif gitu ya. Bukan privilege bagi orang-orang di kota gitu ya. Nah, apalagi padahal teknologi HP dan segala macam internet itu harusnya sudah menjadi bahan keseharian, tapi faktanya masih ada gitu ya orang-orang yang atau anak-anak yang menganggap belum menikmati privilege itu. Jadi ada kesenjangan akses dan juga kualitas pendidikan. Yang kedua, ada perbedaan gaya belajar dan kebutuhan peserta didik zaman sekarang. Jadi anak-anak sekarang itu lebih attention span-nya ya, kita sebut dengan attention span atau fokusnya itu lebih cepat terdistraksi. Ya, dibandingkan dengan kita yang zaman-zaman kolonial ini.
0: Zaman-zaman VOC ya.
1: Iya. Ya. Kemudian ada keterbatasan pengalaman belajar yang juga berbasis praktik ya. Tadi yang saya sebutkan bahwa sejarah itu selama ini hanya didongengkan. Jadi seolah-olah kita dengar sejarah ini apaan sih? Ini satu hal yang sangat jauh sekali dengan realitas dan sering diabaikan gitu ya, masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu. Nah, jadi dari situ kita coba. Dan faktanya adalah di pasaran buku-buku cerita anak tentang pahlawan itu semuanya tidak ada. Atau kalaupun ada, pada teks gitu ya, tebal, membosankan, isinya bunuh-membunuh gitu kan. Jadi tidak ramah anak. Nah dari situ kemudian setelah ide, kalau kita bisa sebenarnya mengembangkan buku yang lebih critical thinking, yang lebih problem solving gitu ya. Jadi lebih mengaitkan keterampilan abad ke-21, kreativitas, kolaborasi, digital literasi gitu, tapi dengan buku yang ramah anak, ramah cerna, ramah anak gitu. Nah, termasuk dengan adaptasi teknologinya. Jadi tidak cukup hanya dengan buku yang model sekarang ya, buku cetak saja. Tapi buku sekarang itu kan banyak ya, ada yang bisa disentuh, ada yang bisa dikeluarkan AR gitu ya, augmented reality, ada yang bisa di pop up dan lain sebagainya. Nah, kami punya ide bagaimana kalau kita buat yang versi VR. Karena kalau versi animasi saja atau augmented reality itu sudah banyak ternyata di pasaran. Tapi yang versi VR, bahwa teknologi VR itu bisa murah dan aksesibel untuk semua daerah, itu juga bisa dilakukan ternyata. Nah, itu yang kami lakukan dalam riset selama 5 tahun ini. Begitu.
0: Okay. Dan berarti yang mencetuskan bareng-bareng lah ibaratnya kayak gitu, dan abang ibaratnya yang
1: ada
0: jadi
1: tim riset.
0: Cuman
1: dan menariknya Bang Nanda, dari awalnya gitu ya, kita menganggap bahwa teknologi itu bisa meningkatkan pemahaman membaca peserta didik dengan lebih bagus. Setelah kami uji coba lapang, uji luas gitu ya, kami uji luas di empat provinsi, di Aceh, Jakarta, Lombok, dan juga di Bandung, di kota Bandung. Nah, hasilnya ini menarik sekali. Hasilnya justru kebalikannya, Bang Nanda, bahwa mereka yang membaca buku pahlawan yang kami buat itu secara cetak, pemahamannya jauh lebih baik daripada yang membaca melalui VR. Jadi kesimpulan sementara dari penelitian ini adalah bahwa teknologi itu bisa meningkatkan kesenangan terhadap membaca, tapi untuk pemahaman membaca tetap kita harus
0: baca buku fisik itu ya.
1: Baca buku cetak. Iya. Jadi itu yang mungkin apa mengalahkan stigma atau miskonsepsi bahwa semuanya serba harus teknologi saat ini gitu ya. Ternyata tidak. Jadi ini sudah kita uji coba di pedesaan, di rural area gitu ya, di atau di urban area di Jakarta. Di semua lokasi menunjukkan tren yang sama. Begitu.
0: Walaupun ibaratnya kalau sekarang kan semuanya kayaknya harus digitalisasi, harus apalah. Berarti terbukti juga kalau Zoom atau daring pembelajaran itu nggak begitu nampol di siswa gitu ya. Sekian persen lengket, sekian persen.
1: Jadi, jadi teknologi memang bisa menambahkan kesenangan gitu ya, terhadap atau engagement ya, engagement terhadap aktivitas begitu, terhadap sebuah pembelajaran. Tapi untuk pemahaman, peningkatan pengetahuan gitu ya, itu harus kembali kepada buku cetak. Buku cetak dalam arti buku yang bisa kita pegang gitu ya. Kita pegang bolak-balik sampai robek dan begitu seterusnya. Jadi baca tulis itu harus kembali ke sana. Khusus untuk pembentukan pengetahuan, konstruksi ilmu pengetahuan atau juga pemahaman. Karena kalau dalam literasi begitu ya, pemahaman itu adalah keterampilan yang paling atas, yang paling sulit gitu. Jadi pemahaman, contohnya kita walaupun sudah dewasa kadang baca satu paragraf harus berulang kali gitu, agar paham ini apa sih maksudnya gitu ya. Jadi pemahaman itu yang paling sulit dan yang kita buktikan dalam penelitian tahun ini, kita uji coba gitu, ternyata memang buku cetak itu jauh lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman daripada yang kita integrasikan teknologi.
0: Tapi bukan berarti gagal juga ya Bang Firman ya, dalam artian enggak gagal juga dong, maksudnya kayak yang dilakukan ini cuman hasilnya
1: enggak gagal, justru ini temuan yang yang breakthrough gitu ya, breakthrough dalam arti bahwa okay, teknologi, tapi jangan terlalu mengagung-agungkan teknologi, teknologi harus segalanya gitu. Karena saya kesal juga lihat sekolah kadang-kadang pakai ujian lewat HP gitu. Apaan sih? Kok HP dipakai untuk
0: Google
1: ujian
0: form gitu ya.
1: Sementara sedang dalam proses pembelajaran satu semester, dia tidak menggunakan HP sama sekali untuk belajar kan begitu. Tiba-tiba ketika mau ujian, menguji kemampuannya itu dia harus menjawab lewat HP. Nah, ini yang miskonsepsi praktik di lapangan, salah kaprah gitu ya penggunaan teknologi dalam pembelajaran.
0: Iya, it's very interesting. Ternyata hasilnya nggak kayak yang aku expect itu. Ternyata, ternyata balik lagi dong ke zaman-zaman kayak kita dulu. That's why sebenarnya ini sangat ini ya, maksudnya sangat sangat visioner banget bersama dengan perpustakaan yang ada di Indonesia sekarang kan, mereka lagi gencar banget untuk kayak ayo balik lagi, mereka lagi kampanye besar-besaran gitu loh, untuk yuk balik lagi yuk ke perpustakaan, di mana sekarang perpustakaan udah disulap segitu nyamannya dan udah dipenuhi dengan buku-buku fisik, buku-buku cetak yang kembali ready, maksudnya dalam artian kalau dulu ready mungkin sempat terlupakan, sempat orang merasa kayak ke perpus itu very old style, tapi sekarang balik lagi gitu loh ya kan, maksudnya sangat nyambung juga dengan beberapa waktu lalu aku tuh berkunjung ke perpustakaan daerah kita di sini, ternyata aku aja udah surprise loh Bang Firman, maksudnya wah ternyata perpustakaan sekarang udah sangat asik ya untuk dikunjungi. Di UTU kan juga ada perpustakaan khusus kan Bang Firman ya?
1: Kenapa?
0: Di UTU juga ada perpustakaan khusus kan gitu yang bisa dikunjungi oleh semua orang juga kan?
1: Bisa ya, ada dua lokasi, ada perpustakaan yang pusat gitu, ada perpustakaan yang di gedung untuk gedung baru ya, untuk belajar mahasiswa gitu, jadi ada perpustakaannya. Jadi memang menarik sekali karena kalau kita lihat SDGS 4 itu kan tujuan pembangunan berkelanjutan ya, yang dicetuskan oleh PBB gitu kan. SDGS 4 itu adalah tentang pendidikan atau pendidikan yang berkualitas gitu. Nah, ada beberapa poin sebenarnya yang ingin dicapai secara global, yaitu kita bagaimana targetnya itu adalah meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas gitu. Jadi walaupun kita tinggal di Melabo, nun jauh di sini, tapi kita bisa sama dengan mereka yang di Swedia sana. Tujuannya sebenarnya sana, ya, ke sana gitu ya. Jadi SDGs itu adalah ada 17 kalau tidak salah semuanya. Yang keempat itu adalah memastikan inklusivitas dan ekuitabilitas dari pendidikan yang berkualitas.
0: Oh, begitu. Bang Firman, boleh dijelasin sedikit SDGS itu tadi apa ya Bang ya? Mungkin ada banyak teman perguruan sana yang masih awam gitu tentang SDGS.
1: Ya, jadi SDGS itu adalah kepanjangan dari Sustainable Development Goals ya, mm-hmm. atau bahasa Indonesianya tujuan pembangunan berkelanjutan. Oh. Nah, yang nomor 4 itu adalah pendidikan. Mm-hmm. Sebenarnya ada 17 kalau saya tidak salah, 17 mm-hmm. Tujuan. Dan tapi yang kami fokuskan dalam riset ini adalah yang keempat ya, SDGS 4, dan itu menjadi itu menjadi indikator wajib yang ditagih setiap tahunnya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek gitu ya. Jadi makanya kita isu inklusivitas itu bagaimana risiko teknologi bisa memperlebar digital divide tadi yang saya sebutkan, atau justru bisa menutup gap itu tadi. Bahwa anak-anak kita yang di Woyla gitu ya, atau anak-anak kita yang di
0: Seradu gitu ya,
1: itu juga harus punya akses kesempatan belajar yang sama, terutama dengan perkembangan teknologi saat ini. Sehingga apa ya, jangan sampai salah kaprah gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa HP itu oke gitu ya, tapi ada kalanya kapan kita harus menggunakan HP teknologi. Jadi ada frameworknya Bang Nanda yang dikembangkan, bagaimana kemudian mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Apakah teknologi itu hanya mensubstitusi alat misalnya dalam kelas, atau justru teknologi itu menjadi bagian keseluruhan dari awal sampai akhir proses pembelajaran. Jadi itu yang perlu kita pahami.
0: Oke, mungkin kalau kita berbicara tentang internet ya, teman Produa dan Bang Firman juga, dan buatnya viewer yang ada di YouTube dan juga pendengar kita, kalau untuk internet mungkin ya oke, udah merata di semua pelosok itu udah ada. Cuman kan kayak Bang Firman jelaskan tadi, nggak semuanya juga dipakai secara, akhirnya di lapangan juga ternyata banyak banget miskonsepsi juga gitu ya Bang Firman ya. Nah itu jujur Nanda juga sempat kaget tuh, ujian pakai Google Form gitu. Kita ngujian yang nulis aja tuh kayak, ya Tuhanku gitu ya, tapi yang Google Form gimana? Jadi kayak berlalu begitu aja, karena kan sekarang yang namanya kayak digital tuh orang yang kayak aksesnya dengan cepat, yang semuanya serba instan. Jadi itu dia tadi kayaknya maknanya tadi yang Bang Firman ya, mungkin entertainnya dapat, cuman kalau untuk kayak pemahamannya seperti yang udah dilakukan riset sama teman-teman tadi, ternyata tetap yang harus buku fisik yang harus kita bolak-balik, yang harus kita pegang itu yang ternyata benar-benar bisa langsung ke patri di kita gitu ya Bang Firman ya.
1: Yes, betul.
0: Ada tantangannya nggak? Ini kalau misalnya untuk virtual reality dan semua yang ada di sini itu, maksudnya sekarang bukunya ada berapa jenis kah? Atau cuma sejarah kah yang digarap oleh teman-teman? Atau kayak gimana, bisa diceritain nggak?
1: Yang kami kembangkan baru prototipe, jadi buku, ada 5 buku cerita anak tentang pahlawan Aceh. Ada Teku Umar, kemudian ada Cut Nyadin, ada Teku Muhammad Hasan, ada Cut Mutia, gitu ya. Ada Tekunya Arif, jadi ada 5 pahlawan Aceh. Sebenarnya pahlawan nasional dari Aceh kalau tidak salah ada 6. Tapi kita malahayati, belum kita garap karena resource literatur sumbernya itu sangat terbatas sekali tentang cerita malahayati. Jadi kita ambil yang lebih kekinian, lebih ke perjuangan 45 gitu ya. Jadi ada 5, dan ini sudah beredar di Indonesia sejak tahun 2023 sebenarnya oleh penerbit Bestari. Jadi Bestari adalah salah satu penerbit major di Indonesia yang menerbitkan buku cerita anak. Nah, jadi buku itu sudah beredar. Nah, baru 2 tahun belakangan ini kita adaptasi menjadi VR. Yang insya Allah nanti si penerbit Bestari akan terbitkan di tahun depan, gitu ya, akan terbitkan edisi revisinya atau edisi VR-nya, sehingga ada opsi nanti anak-anak bisa scan kemudian apa, teknologi VR-nya pakai kacamata gitu, kemudian dia bisa membaca versi VR-nya melalui buku yang diterbitkan ulang oleh si Bestari. Nah, sekolah-sekolah juga kalau mau, karena buku ini sudah lolos kurasi dari Pusbuk ya, pusat perbukuan di Kemdikdasmen. Jadi sehingga sekolah bisa beli menggunakan dana BOS-nya masing-masing melalui aplikasi untuk membeli buku itu dari dana BOS. Kalau tidak salah namanya Siplah ya, nama aplikasi yang sekolah bisa akses begitu. Jadi nanti tujuannya ke sana Bang Nanda, bahwa riset itu harus bermanfaat ya, berdampak bagi masyarakat, dan hasilnya kita sudah temukan gitu. Bagi kami di perguruan tinggi, mungkin di dunia akademik, lahirnya nanti ke jurnal-jurnal untuk penelitian gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi untuk masyarakat luas maka nanti diedarkan ya bukunya, hasilnya itu diedarkan oleh Bestari.
0: Oke, sangat menarik ya sebenarnya ya, maksudnya karena ini kan sesuatu hal yang baru juga gitu loh, apalagi nanti kalau misalnya sempat sekolah-sekolah juga punya apa namanya, kalau untuk gadget VR-nya ini sendiri kayak gimana nih Pak Firman? Maksudnya ini nah, suitable untuk
1: ya, boleh. Nah ini pertanyaan bagus sekali gitu ya, karena VR itu barang yang langka.
0: Iya,
1: karena harganya mahal gitu ya. Yang kami teliti itu ada dua versi. Jadi satu memang versi teknologi yang VR yang agak mahal kacamatanya. Kemudian satu versi lagi itu yang bisa dirakit sendiri.
0: Okay.
1: Jadi kalau beli di Shopee gitu ada yang murah-murah gitu ya, kacamata dari karton gitu. Sehingga kita bisa tempelkan sendiri HP, download app-nya itu, kemudian pakai HP. Nanti HP-nya ditempelkan di kacamata yang pakai kardus itu. Kemudian sama pengalamannya juga di situ 3D dalam

0: pemerintahan di konteks pola begitu. Tentu infrastruktur yang menjadi tantangan utama yaitu perangkat, harganya gitu. Apakah sekolah mau menginvestasikan sedikit anggaran sekolahnya untuk membeli misalnya kardus VR gitu ya. Kemudian internet juga mungkin beberapa lokasi masih menjadi kendala. Dan juga fasilitas sekolah, dalam arti kalau dalam satu kelas itu ada 30 anak, begitu harus berapa kacamata yang diinvestasikan gitu ya untuk dibeli. Begitu itu juga manajemen waktu begitu ya, apakah harus bergantian dalam kelompok kecil ataukah individual gitu. Itu yang harus dipikirkan oleh sekolah. Yang kedua tentu kompetensi guru. Jadi tidak semua guru punya keterampilan literasi digital yang sama.
1: Benar, benar.
0: Bahkan masih ada guru yang ngidupkan apa layar proyektor itu juga masih
1: ada
0: gimana enggak caranya gitu.
1: Iya.
0: jadi literasi digital guru tentu menjadi concern. Selain itu kemudian kemampuan mendesain pembelajaran ketika ada VR ini, jadi aktivitas apa yang bisa dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan VR, dan konten dan kurikulum ya, konten dan kurikulum juga demikian, bahwa walaupun ini bukunya atau ceritanya tentang pahlawan dan sejarah, tapi sebenarnya bisa diintegrasikan di lintas mata pelajaran. Jadi tidak hanya sejarah saja gitu. Bisa misalnya di bahasa Indonesia, bisa misalnya di muatan lokal gitu ya. Atau bahkan di matematika atau PJOK. Jadi banyak konten atau materi yang bisa diadaptasi sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Dan yang terakhir tentu isu inklusivitas ya. Bagaimana resiko tadi ya, resiko digital divide itu di sekolah apakah semakin tinggi atau justru semakin rendah begitu dengan menggunakan VR. Mungkin begitu Bang Nanda.
1: Oke, kalau misalnya untuk durasi dari setiap apa tuh kayak cerita tadi kan ada 5 pahlawan, itu berapa lama tuh Bang Firman?
0: Satu setiap cerita kurang lebih 8 menit kalau dalam VR.
1: Singkat ya. Oke. Iya.
0: Dalam VR.
1: Oke, jadi lumayan singkat juga. Kalaupun misalnya nanti mereka harus bergantian, ya kayaknya semua kebagian gitu ya.
0: Ya, jadi memang target bukunya itu adalah jenjang B2. Kalau ada, jadi buku anak itu ada berjenjang, mulai dari A sampai dengan E ya. Nah, target buku kita tuh ada di B2. B2 itu adalah kelas 4, 5, 6. Bang Nanda, tapi kalau anak-anak yang punya keterampilan membaca di kelas rendah tapi keterampilan membacanya lebih tinggi, misalnya dia sudah berada pada level B1 atau B2 begitu, itu juga bisa dipakai walaupun dia masih kelas rendah. Jadi targetnya sebenarnya di 4, 5, 6.
1: Oke. Kalau ini ya kita berbicara tentang VR-nya juga gitu ya kan, Bang Firman. Jujur kalau Nanda pribadi hanya beberapa kali di beberapa event aja yang pakai VR itu. Apa namanya, kalau misalnya ada anak-anak yang memang visualnya itu tidak, misalnya katakanlah maaf ya gitu, kayak minus gitu atau slenderous, itu ngaruh nggak sih Bang Firman dengan kacamata virtual itu dari segi kesehatannya?
0: Dalam uji coba yang kita lakukan beberapa bulan lalu itu ada satu anak di Lombok yang memang dia punya disabilitas fisik ya. Disabilitas fisik, tapi dia tetap bisa mengikuti dan senang gitu ya menggunakan VR, karena dalam situ kita masih bisa mendengarkan. Jadi ada multimodalitasnya itu banyak Bang Nanda, tidak hanya visual. Jadi ada gerakan gitu, kita bisa melihat yang lainnya, atau suara. Jadi ada suaranya yang menceritakan ya, kayak kita bisa dengar ceritanya itu melalui suara juga.
1: Oke. Kayaknya bagus banget ini. Semoga saja nanti kita juga dikasih kesempatan dipinjamin VR-nya, kita mau lihat juga nih Bang Firman kayak gimana pengalamannya.
0: Boleh main-main ke UTU. Kita ada pusat riset literasi dan humaniora digital di UTU, dan di situ bisa uji coba nanti VR-nya.
1: Oke. Open public nggak tuh Bang?
0: Kenapa?
1: Open public untuk umum bisa?
0: Yes.
1: Bisa untuk umum tuh kabar baiknya teman Produa. Jadi mana tahu nanti ada sekolah-sekolah yang berminat, yang pengen tahu kayak gimana tentang cerita dari Teuku Umar, Sunyadin secara virtual reality. Teman Produa di mana aja bisa tuh ke UTU ya Bang Firman ya, nanti dibikin schedule aja gitu, buat janji gitu untuk.
0: Bahkan rencananya kemarin kita sudah bicara dengan pengelola ya, pengelola Museum Teuku Umar di UTU. Museum ada di UTU, ada Museum Teuku Umar gitu ya. Nah itu nanti di situ juga akan kita buat pojok begitu, pojok VR.

0: Jadi VR-nya juga bisa dinikmati begitu di Museum Teuku Umar itu.
1: Oh, luar biasa. Thank you banget nih udah sharing-sharing. Bang Firman, ada yang mau disampaikan gak ke teman Pro 2 spesialis tentang ini, Bang Firman? Pesan-pesan mungkin atau apa, silakan sebelum closing.
0: Paling ini ya, apapun yang kita lakukan gitu ya dalam di universitas, tentu kita tidak ingin universitas itu menjadi apa menara gading gitu ya. Tapi ingin bermanfaat sehingga kita bisa menghadirkan pengalaman belajar yang dianggap sulit begitu, yang dianggap mistis, tapi itu bisa diwujudkan melalui metode-metode yang lebih kekinian gitu, yang sehingga mengalahkan yang anggapan-anggapan yang konvensional.
1: Mungkin itu. Ya udah kalau gitu. Makasih Bang Firman atas waktunya. Semoga nanti kita bisa cobain virtualnya gitu ya di UTU, dan teman Pro 2 juga silakan aja nanti buat yang mau ke sana nanti bisa dicobain aja teknologi dan juga apa tuh namanya virtual reality untuk 5 cerita tokoh pahlawan Aceh tadi ya Bang Firman ya. Oke, nah saatnya Nanda pamit nih teman Pro 2. Terima kasih banget, Bang Firman juga sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di lain waktu, Bang Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: Iya, teman Pro 2, tetap ya terus bersama dengan Pro 2 Melabo. Kita akan lanjutkan dengan program-program lainnya teman Pro 2 di sore ceria.

sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.

0: Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produe Melabo, Facebook Produe RRI Melabo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Timur 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

jadi ibu gak tinggal bareng sama abang. Gak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak.

0: Dali ulit yung affairs, Toby.
1: Chichi naman.
2: Chichi to, pati.
1: Chichi ni Tukat. O yan. Pani, ayang bisa ngasih tahu kita jawaban.
3: Ada-ada saja ulah anak zaman sekarang. Berselancar di internet bukan lagi hal yang aneh. Muhammad Ajir, murid kelas 3 SD 17 Aceh Barat. Kedua bola matanya fokus dan jari-jarinya bermain di keyboard smartphone milik orang tuanya saat mengerjakan PR di rumah. Sambil mengetik satu persatu huruf, ia mengeja. Di tangan mereka aplikasi canggih sekalipun banyak kekurangan. Ini menunjukkan bahwa usia anak-anak sangat rentan dan beresiko menggunakan internet karena tidak paham apa yang ada di genggaman mereka.
4: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak.
5: Saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mensahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, PP Tuntas.
3: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak dalam sebuah acara di halaman Istana Merdeka Jakarta yang disiarkan live di platform YouTube pada Jumat 28 Maret 2025.
5: Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita.
3: Kebijakan tata kelola untuk anak aman dan sehat digital atau disingkat TUNAS diprakarsai Kabinet Merah Putih Menteri Komdigi Mutia Hafiz untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih aman dari ancaman seperti perundungan siber, eksploitasi dan juga kecanduan media sosial.
4: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak. Ditemukan konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online, serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online.
3: Untuk melihat bagaimana perilaku anak-anak bermain internet, kami mengunjungi Sekolah Madrasah Sarawiyah Swasta atau MTS Harapan Bangsa di Melabo, setingkat SMP di Kabupaten Aceh Barat. Pagi itu sinar matahari menembus jendela kaca ruang belajar digital MTS Harapan Bangsa. Suasana kelas tampak berbeda dari sekolah-sekolah tradisional pada umumnya. Di depan kelas bukan sekedar papan tulis putih yang terpampang, melainkan papan tulis digital yang menyala lembut menampilkan materi pelajaran hari itu, etika menggunakan internet dengan bijak. Anak-anak duduk rapi di depan meja masing-masing, laptop kecil terbuka di hadapan mereka. Jari-jari mungil mereka lincah menari di atas papan ketik, mengikuti arahan guru yang sedang menjelaskan cara mencari informasi yang benar di dunia maya.
6: Jadi karena ada internet, main game 24 jam di dalam satu hari. Dan seorang tua nggak ada, sholat juga nggak ada, belajar juga nggak ada.
3: Ketika bel istirahat berbunyi, suasana berubah ramai. Sebagian anak memilih duduk santai di bawah rindangnya pohon di halaman sekolah sambil menikmati cemilan dan jajan sekolah. Di sana mereka membuka kembali laptopnya bukan bermain game, melainkan untuk mengulangi pelajaran dan menonton video pembelajaran. Tawa kecil dan diskusi ringan terdengar di antara mereka. Menjawab wartawan dengan nada tersipu malu tapi serius.
7: Jangan tak lalai, jangan ada TikTok, Instagram, sama WhatsApp. Dan tak ada chatting-chattingan sama cowok.
8: Kalau untuk belajar itu untuk tahu-tahu informasi enggak kita buku?
7: Enggak, YouTube enggak buku.
8: Oh, kalau itu juga bisa ada?
7: Bisa, boleh.
8: Biasanya gimana aksesnya, ada dibatasi enggak atau gimana?
7: Dibatasin. Ya, pangkalnya perlu kayak.
3: Program pembelajaran digital di MTS Harapan Bangsa ini bukan sekedar mengikuti tren teknologi. Sekolah berkomitmen untuk membangun sistem belajar digital yang sehat dan berkeadilan, sekaligus melindungi anak-anak dari ancaman negatif digitalisasi. Mereka diajarkan bukan hanya cara menggunakan perangkat digital, tetapi juga etika, tanggung jawab, dan batasan dalam dunia maya. Suwandi MA, Kepala Madrasah Harapan Bangsa menyampaikan, telah menyediakan ruang publik digital. Semua area terbuka dengan koneksi aman di mana siswa dapat mengerjakan tugas, belajar kelompok, atau sekedar mengeksplor dunia digital secara positif.
2: Kita dibatasi dia, yang positif, yang lain kita blokir.
9: Jadi anak-anak di sini boleh
2: diberikan peluang, tapi kalau selama berada di madrasah, mereka akan diberikan peluang untuk belajar, ya. Kemudian bermedsos, menggunakan medsos secara bijak yang diajarkan pada hari ini.
3: Madrasah ini menjadi contoh bahwa teknologi dan pendidikan bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan budaya. Keberhasilan ini menjadi bagian dari gerakan pemerataan akses digitalisasi pendidikan di Aceh Barat. Sekolah-sekolah di pelosok kini mulai dilengkapi dengan jaringan internet, perangkat belajar dan juga pelatihan bagi guru agar mampu beradaptasi dengan sistem baru. Harapannya tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah di kota dan di desa dalam menikmati manfaat teknologi. Ini juga menjadi sebuah komitmen pemerintah daerah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM.
10: Sekolah akan mau kita bagikan ini daerah-daerah yang terpencil yang tidak ada koneksi, yang blank spot itu mau kita bagi Starlink. Seperti kemarin di Sekundu, nah, itu kita bagi Starlink, Sekundu di Huayla Timur, yang jauh itulah Starlink solusinya sekarang. Pokoknya mereka kan anak-anak waktu ujian, kemudian
3: di lembaga pendidikan sejak jenjang sekolah dasar, anak-anak tak sekedar menjadi pengguna digital, tapi calon pemimpin masa depan yang paham etika, bijak dalam memilih informasi, dan siap menghadapi dunia yang serba digital. Ruang digital yang dihadirkan di setiap lembaga pendidikan bukan hanya tempat belajar, tapi ruang tumbuhnya generasi baru, generasi yang melek teknologi, berkarakter kuat, dan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Tim Liputan Radio Republik Indonesia melaporkan.

0: Agustus adalah bulan yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia dengan kemeriahannya. Karena di bulan Agustus inilah kemerdekaan Indonesia terwujud. 17 Agustus, Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya atau yang dikenal sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal ini, Indonesia memperingati hari di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada tahun 1945. Peristiwa itu menandai dimulainya perjuangan untuk merdeka dari penjajahan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Meskipun diketahui bahwa pernyataan kemerdekaan ini telah disiapkan pada tanggal 14 Agustus 1945 pada masa itu. Tanggal 17 Agustus kemudian dipilih sebagai hari perayaan kemerdekaan karena pada hari tersebut proklamasi kemerdekaan Indonesia telah dikumandangkan dan diakui oleh berbagai pihak. Setiap tahunnya, tanggal 17 Agustus menjadi momen penting dalam rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah dan masyarakat Indonesia merayakannya dengan berbagai cara dan kegiatan. Salah satunya seperti upacara bendera, perlombaan, pawai, pertunjukan seni budaya, dan berbagai acara kebangsaan lainnya. Hari Kemerdekaan ini mengingatkan seluruh rakyat Indonesia akan perjuangan panjang yang dilakukan untuk mencapai kemerdekaan serta memupuk semangat persatuan dan cinta tanah air. Mengenang kemerdekaan Indonesia juga tidak luput dari mengenang sang pejuang-pejuang Indonesia yang membuat negara tercinta kita ini menjadi bebas dari penjajah. Aceh juga merupakan salah satu daerah yang dijajah oleh para penjajah-penjajah pada masa itu. Dengan penuh semangat, para pahlawan-pahlawan Aceh pun muncul untuk memerdekakan negeri ini. Salah satunya, Teuku Umar.
1: Tidak dengan mudah dapat melewati pos barat.
2: Apalah susahnya, Habib. Mereka hanya tahu nama, tapi wajahku siapa yang tahu?
0: Cut Nyadin dan Cut Mutia yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional kita. Dan masih banyak lagi pahlawan-pahlawan lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menyimpan banyak catatan sejarah dalam masa perjuangan melawan penjajah baik Belanda maupun Jepang. Begitu pula banyak pertempuran yang pecah di tanah rencong ini. Hal ini pun dikarenakan rakyat Aceh menolak menyerah dan tunduk pada kolonialisme yang merajalela. Keberanian yang dimiliki oleh rakyat Aceh tidak mengenai jenis kelamin dan usia. Oleh sebab itu, tidak mengherankan memang bila banyak muncul sosok-sosok pahlawan nasional dari Aceh. Saudara pendengar, kita awali dari Teuku Umar. Teuku Umar merupakan pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Melaboh, Kabupaten Aceh Barat.
3: Hanya ada satu pilihan, Jenderal Kapenyan atau Lonjang Mekubu di Tanonyo. Melaboh harus kita rebut kembali.
0: Teuku Umar berjuang mempertahankan Aceh dari Belanda dengan menggunakan taktik pura-pura bekerja sama dengan Belanda, sehingga ia diberikan kepercayaan penuh untuk memimpin pasukan dengan fasilitas senjata. Ketika senjata telah berhasil dikumpulkan, langsung balik arah dan menyerang Belanda. Sedangkan Cut Nyadin, yang merupakan istri dari Teuku Umar, pun tidak mau kalah melawan penjajah-penjajah tersebut. Salah satu Srikandi Aceh yang terkenal di Nusantara ini adalah Cut Nyadin, merupakan yang lahir pada tahun 1948 di Kampung Lampadang. Sebagai seorang keturunan bangsawan, Cut Nyadin memiliki sifat kepahlawanan yang diturunkan dari sang ayah yang juga berjuang dalam Perang Aceh melawan kolonial Belanda.
4: Maut, sejak semula tidak ada yang memaksamu untuk tinggal bersamaku.
5: Cutnya, berpijaklah pada bumi. KPKP itu telah mengepung kita. Mereka ada di sana. setia penjuru hutan ini.
4: Setan KPKP itu. Aku hanya takut pada kebimbangan hati manusia-manusia yang ada di sekelilingku.
0: Ia dikenal sebagai pejuang yang tangguh dan mampu menghidupkan semangat teman seperjuangan dan pengikutnya. Sehingga menginjak usia senja, Cut Nyak Din pun dan pengikutnya terus bergerilya dan menolak untuk menyerah. Pada tanggal 7 November 1905, Cut Nyak Din ditangkap oleh Panglima Laut yang sudah bersekutu dengan Belanda. Setelah ditangkap, ia kemudian diasingkan ke Sumedang dan akhirnya meninggal pada 6 November tahun 1908 di tempat pengasingannya. Cut Nyak Din secara resmi dinobatkan sebagai pahlawan nasional melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 106 tahun 1964.

Cik Tunong dijatuhkan hukuman tembak mati oleh Belanda. Cut Mutia tetap melanjutkan perjuangan bersama Pang Nanggro hingga 25 September tahun 1910. Pasca wafatnya Pang Nanggro pun, Cut Mutia tetap melakukan perlawanan bersenjata. Cut Mutia akhirnya meninggal di medan perang pada tanggal 25 Oktober tahun 1910. Cut Mutia kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui surat keputusan presiden nomor 107 atau pada tahun 1964 pada tahun 1964. Saudara pendengar, begitulah pejuang-pejuang dari Aceh mempertahankan negeri ini dari para penjajah. Semoga masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh pun, juga terus mempunyai semangat juang seperti pahlawan-pahlawan yang sudah mengharumkan negeri ini. Semoga dengan mengetahui lebih dalam sepak terjang ketiga pahlawan ini, kita dapat lebih menghargai perjuangan para pahlawan nasional kita. Dan tentu saja, kita juga sudah sepatutnya memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan tanah air Indonesia ini. Maka dari itu, saudara pendengar, Hari Kemerdekaan Indonesia selalu diperingati dengan hikmat dan kemeriahan. Saudara pendengar, demikian feature bersama saya Meiza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Baik, 90,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu untuk informasi waktu ini, teman Prodo. Sudah jam 17.43 menit waktu Indonesia Barat, dan kamu masih mendengarkan Prodo Melabuh bersama dengan Anda pasnya untuk hari ini. Kita akan coba putarkan salah satu lagu dari Fabio Azhar, judul lagunya teman Prodo Aku Berjanji. Dan next nanti juga kita akan masuk ke Just More Music, teman Prodo, untuk lagu-lagu religi sambil menanti kumandang azan maghrib untuk hari ini pada jam 18.53 menit waktu Indonesia Barat. Stay tune terus.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

Baik, 90,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Untuk saat ini sudah tiba saatnya azan maghrib berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Rabbal Alamin. Sekaligus Nanda pamit undur diri dari ruang simak teman Prodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini spesial sekali, gue nemenin lo tentunya, tapi gue nggak akan sendirian nih, karena nanti kita bakal ngobrol barengan sama sebuah grup yang bisa dibilang udah legend banget ya. Dan mungkin buat lo semua yang udah kepoin ya, nge-stalk Instagramnya Prodo FM, pasti udah tahu kita malam hari ini bakal ngobrol bareng siapa ya. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Project Bob. Wuh, seru banget ya, karena emang lagu-lagu mereka ini sudah menemani mungkin dari edit zaman-zaman kecil dulu ya. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau bertanya di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Jam.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edin temen lo di malam hari ini, teman Bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay.
0: Halo. Seru. Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Ini juga gak komplit, maaf ya.
0: It's okay, gak apa-apa dong yang tentunya. Oke, malam hari ini udah ada barengan sama kita. Ada Bang Odi, ada Bang Ujo, sama yes. Kak Tika tentunya yep. Rumah hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong. Hai. Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
1: Bang Tika.
0: Alright, udah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul.
0: Wih, seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
1: Ya. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, yes. Ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu. Jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh.
0: Kalau
1: misalnya
0: bener.
1: Kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun. Itu aja pas gini, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Iya.
1: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: 30 wow. tahun. Gokil.
1: Anak udah lulus.
0: Aduh. Udah punya udah anak juga, kayaknya bang.
2: Udah nikah
0: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
1: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Okay, I see.
1: Mungkin teman sahabat teman Pro 2.
0: Teman Pro 2.
1: Tahu P Project itu dulu adalah kayak kelompok. Itu kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah mempresetkan lirik-lirik lagu
3: yang sudah ada.
1: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Ya, kemudian I Can Love You Like That-nya
2: Adrila Diloket.
1: Itu specialties-nya abang-abang kita.
0: Oke.
1: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah
0: gitu.
1: Dengan konsep yang beda ya. Iya, kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah atau di liriknya atau di apanya tuh?
2: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
2: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin lagu baru. Bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
2: Menghibur lah gitu.
0: Benar.
2: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
1: Iya, betul. Iya, kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk, gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul.
1: Yang cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
1: Dan itu yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya gak bisa diraguin lagi lah ya. Udah 30 tahun juga gitu kan.
1: Udah kayak keluarga
0: bener.
1: Satu kakak, kita kan satu kakak.
0: Aduh.
1: Kartu keluarga.
0: Oh iya bener, satu kakak. Seru-seru. Aduh. Tapi ada nggak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada nggak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
2: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
2: Iya, sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu membuat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Yes. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu. Kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan, itu job kita juga gak terlalu banyak. Jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita, bercanda di backstage, makan bareng,
0: gitu. Wow. Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika nggak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
1: Iya, benar.
0: Wow. Oke.
1: Iya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
2: Juga. Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul. Selain kita bisa janjian. Benar. Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang gitu ya, dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
1: Sekarang semakin maju, semakin
3: progresif,
1: semakin iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman, ada musimnya.
0: Iya.
1: Musim dangdut.
0: Betul.
1: Lagi musim alternatif,
0: ya.
1: Lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
4: Betul. Dan yang pasti
1: sekarang kayaknya emang bebas sudah.
4: Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman. Betul. Di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Iya, iya benar.
4: Bisa rekaman dengan hasil yang bagus dan malah bagus gitu loh. Di home studio.
1: Harus punya demo.
4: Oh
0: iya benar.
2: Iya. Oh, sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Yes.
2: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
0: Betul.
2: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, ya gimana label gitu kan. Dan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio, ataupun media cetak kan. Nah, kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
4: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
2: Bahkan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus aduh bikin album singlenya di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu.
1: Jadi viral duluan ya.
2: Mudah. Gitu.
1: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bikin video klip.
0: Video klip.
1: Lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
1: Sendiri.
0: Betul.
1: Upload sendiri.
0: Betul. Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
2: Iya.
0: Iya kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
2: Selamat birthday.
0: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Bro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
1: Apa nih?
0: Metal apa? Versus Dugem. Yoi bro, gua anak metal bro.
2: Kampung metal.
0: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop, Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, metal atau dukem nih?
1: Kita biasanya kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Aku ke bagian metal.
1: Yosi dan gue ke bagian metal dan ini berdua anak duga.
0: Anak duga.
2: Dulu platform on masih ada sih kita bertiga.
0: Tiga. Oh ya benar. Dugem. Bahasanya lawas ya dugem ya.
1: Iya, anak sekarang gak bilang dugem ya.
0: Iya, anak sekarang gak bilang dugem. Iya, benar.
1: Apa ya kalau sekarang anak sekarang bilang?
0: Apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu, jadi saya tidak tahu ya.
2: Pengen ke kafe aja gitu.
0: Kafe-kafe aja, bener.
2: Party.
0: Bener, party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus dugem, terus ada dangdut is the music of my country itu, sama gara-gara Kahitna yeah. juga ada gitu. Emang itu yeah, adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, yeah, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget waktu itu. Dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, jadi naik kelas dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu benar banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya
2: macet. Banyak sih ya seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
0: Oke.
2: Kalau beberapa hits mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan Yosi. Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik ya. Makanya kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya ada Leto, bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita. Terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga. Ya orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
1: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada. Awas anjing galak
0: judulnya. Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung tuangin ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday, sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama gini, kok kita udah 30, menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun, pasti ada yang tet-tet.
0: Tau
1: lah, apa-apa.
2: Satu yang standar lah, happy birthday to you, gitu.
1: Kok kenapa nggak kita buat sendiri sih, gitu loh. Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir, judulnya belum tahu tuh. Akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh random ide yang random.
0: Iya benar.
2: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin memberikan, meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
0: Betul.
2: Gitu. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
1: Iya
2: gitu.
1: Pasti.
2: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
0: Iya ya sih, kan? benar.
2: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja
1: birthday.
2: Selamatnya atau birthday-nya nanti pasti keluar
0: nomor
2: yang berbau-bau ulang tahun kan.
0: Bener.
1: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday banyak.
0: Sini buatan. Oke.
1: Okay. Tapi kalau kita Selamat Birthday mungkin kita salah satu sedikit, yang sedikit atau satu-satunya.
3: Selamat ulang tahun pas banyak tuh.
0: Benar. Oh, menarik gitu. Ya. Benar. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
1: Ya di produser sering-sering pasang sih.
0: Iya. Itu dia.
1: Tiap hari akan ada yang Selamat Birthday kan.
0: Betul. Jadi jangan lupa di request jadi produser FM ya. Karena
2: yang lagi juga teman produser pasti ada yang lagi birthday
0: kan. Iya. Itu dia makanya. Selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, tapi kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Katika dulu mungkin.
1: Ini kalau zaman muda dulu. Kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu. Ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin duluan?
0: Ah iya sih bener. Ya. Siapa sih yang masih inget ya?
1: Kalau dulu sih lebih kayak gini, gue dikasih apa ya? Okay. Itu ini kan sesuai zaman ya.
0: Benar.
1: Aduh raktir orang.
0: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
1: Wah boncos nih.
0: Bener. Kalau Katika apa nih yang paling ditunggu?
2: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya kan, apalagi di masa kecil, ya remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
0: Betul. Gitu
2: kan. Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja ya udah nggak selalu setiap tahun ya.
0: Bener.
2: Bedanya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh supaya kadang-kadang kan yang nyelamatin kita banyak ya terus kita amin makasih. Nah, memasuki usia yang tertentu. Sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir. Aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA dengan apa tuh aku bacain benar-benar ya, satu-satu dan aku aminin
0: satu-satu gitu,
2: karena bagus sekali ya itu ya doanya ya gitu.
0: Benar.
1: Nah, di saat waktu muda itu kayak hebat
2: aja ya. Karena kita nanti kadonya ya.
1: sehat, apa panjang umur. Itu kayak lewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
2: Iya,
0: benar. Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak? Maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khususnya gitu ada nggak sih di Project Pop?
1: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita mau tim kita mau band kita selalu dibikinin surprise entah di mana yang udah nggak surprise juga pasti.
2: Bisa ditiup.
1: Kita rekam. Udah makin simple sih tapi tetap ada perayaan.
0: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu kan tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
2: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti kita sedih.
0: Bener, walaupun bilangnya iya gak apa-apa santai aja tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Benar. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika di apa upload teasernya ya versi akustiknya ya. Betul ya. Wow. Oke. Okay. Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
1: Ada.
0: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday.

0: Masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Ngopi dulu, ngopi dulu. Selamat birthday, betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.

0: lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana caranya gitu, yang gede sekalian. Tahu-taunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
1: Seru. Tapi rasanya seneng dong pasti akhirnya bisa konser.
0: Oh, seneng.
1: Besar ya.
2: Seneng sama deg-degan sebenarnya gitu kan. Jadi selama ini kita juga pengen banget punya konser tapi ada perasaan gak percaya diri juga. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
0: Yes,
2: ya.
1: Betul.
0: Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
1: Yes,
0: ya, udah biasa. Kita tuh kalau 30 tahun newbie di perkonserannya.
1: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar konser 30 tahun ya.
0: Excited.
1: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih maksudnya wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
0: Wish.
1: Yes.
0: Sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
1: Benar.
0: Dari sehat itu modal kita buat kedepannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
1: Benar. Gitu. Oke.
2: Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya. Yes. Gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan 2 single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada 2 single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi.
1: Jomblo Abadi.
2: Jadi sebenarnya ya apalagi dari kesempatan sama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
1: Amin. Wow, luar biasa ya Wisnya ya, di 30 tahun ini terlihat bijaksananya.
2: Karena kalau kita berpikir
0: cari ngetop atau apalagi, kayaknya udah. Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
1: Betul.
0: Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa.
2: Iya.
0: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
1: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmatin konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
0: Ya,
1: betul.
0: Kalau di North Star Entertainment,
1: pokoknya
0: 30 ada di situ. 8 Agustus 2026 di tenis indoor Senayan ya.
1: Wih. Ayo dong. Seru.
0: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
2: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
1: Alright, itu dia. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser Project Pop special. Ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
2: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Yes.
2: Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
0: Betul.
2: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang
0: lain. Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga. Ya, lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu.
1: Betul.
0: Dan harapannya adalah tonton konser Project Pop di Tenis Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
1: Alright.
2: Ya, kita nostalgia bareng.
1: Yoi, betul sekali.
0: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
1: Wow. Wow, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
2: Ini dari tadi kita ngomong nggak napas.
1: Aduh. Oke, jadi itu ya teman Pro 2, jangan lupa.

0: Terus dengerin semua lagu Project Pop di semua di SP, terutama single terbarunya ya. Selamat Birthday. Bisa ditonton di YouTube. Udah ada ya MV-nya?
1: Ada ya.
0: Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yeay.
0: Alright, terima kasih Project Pop, terima sukses selalu.
3: Thank you banget ya.
0: Sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop ya.
1: Amin.
0: Alright, bye teman Pro 2.
3: Bye semuanya teman Pro 2.

0: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Produa Melabo, teman terbaik kamu. Produa FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Produa Melabo, Facebook, Produa, RRI Melabo.
2: Halo, selamat malam teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk di malam hari ini? Ya, senang banget nih kembali ada aku Faiz ya nemenin kamu untuk di edisi siar 1 Juli 2026. Waduh, senang banget ya. Udah hari awal bulan lagi ya teman Pro 2, udah tanggal 1 lagi nih. Yang pastinya untuk kamu di malam hari ini, aku bakal nemenin suasana malam kamu ya sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, tadi baru aja kamu dengerin musik live chat ya, Relay Pro 2 Jakarta. Bintang tamunya juga keren banget ya, ada Project Pop. Yang pastinya untuk teman Pro 2 yang punya kenangan-kenangan nih dengan lagu-lagunya Project Pop, ya mudah-mudahan kamu udah terhibur ya, dan yang pastinya udah bernostalgia lah dengan grup musik yang satu ini. Benar gak sih? Karena memang Project Pop ini salah satu grup musik yang udah lama banget ya teman Pro 2, zaman Faiz masih SD. Mereka tuh sudah banyak mengeluarkan karya-karya bagus di Bantika Musik Indonesia. Nah yang pastinya untuk kamu suka dengan Project Pop, kamu juga bisa request lagu-lagunya di Pro 2 RRI Melabu. Dan teman Pro 2, dapat Faiz informasikan juga untuk kumandang azan Isya kawasan Melabu dan sekitarnya itu pada pukul 20:08 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk kamu yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya pada pukul 20:05 waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 nih yang berada di Kabupaten Agen Raya pada pukul 20:08 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk kamu yang berada di Aceh Jaya Pada pukul 20:11 waktu Indonesia Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Simelu pada pukul 20:04 waktu Indonesia Barat. Baik teman Pro 2, sembari kita menunggu kumandang azan Isya, kali ini aku bakal puterin aja nih single awal jumpa kita untuk di malam hari ini. Ada miliknya Anggi Marito, Tak Segampang Itu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
4: FM Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
5: Baik teman Pro2 di manapun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah salat Isya untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman Pro2, selamat menjalankan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.

0: Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, thank you banget nih untuk kamu masih stay tune barengan Faiz untuk di malam hari ini. Dan yang pastinya Faiz masih terus ya menemani teman Pro 2 sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan selamat menjalankan ibadah sholat isya ya untuk teman Pro 2 yang baru aja melaksanakan sholat isya. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk teman Pro 2 yang belum sholat isya, buruan ya sholat isya dulu. Tinggalkan aktivitas kamu sejenak dan nanti dilanjutkan kembali ya teman Pro 2. Dan yang pastinya untuk teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagandaya, gak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.

trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

Bro 2 era rimu lagu teman terbaik kamu. Ada Charlie Puth with Girlfriend yang sudah hadir menemani kamu nih teman Bro 2 di pukul 20 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Sepertinya di luar sana itu hujan ya tadi teman Bro 2, tapi sekarang kayaknya hujan udah mulai reda. Jadi untuk teman Bro 2 juga yang lagi di jalan ataupun yang pingin bepergian ya, harus tetap hati-hati dan tetap waspada ya. Yang paling penting kamu hindari berteduh di bawah pohon-pohon besar ya teman Pro 2. Bukan karena takut hantu sih. Cuma kita gak tahu ya, kalau cuaca hujan gini takutnya nanti ada petir, angin kencang ya. Nanti kalau kamu berteduhnya di bawah pohon besar, nah takutnya itu ranting pohonnya tuh bisa tumbang, itu mengenai kamu ya teman Pro 2. Tapi mudah-mudahan aja cuaca malam hari ini mendukung untuk aktivitas kamu ya teman Pro 2. Apalagi untuk yang masih disibukkan dengan berbagai kegiatannya, untuk yang lagi jualan juga, mudah-mudahan dagangannya laris ya, dan bisa menikmati istirahat dengan baik nih untuk di malam ini. Ya teman Pro 2, aku juga udah update snapnya WA Pro 2 ya. Untuk kamu yang pengen gabung, nanti silakan nih di 0811 0877 903. Di malam hari ini aku bakal tanyain ya teman Pro 2, kamu pernah gak sih salah kirim chat gitu ya? Mungkin kamu mau ngirim buat siapa, terus terkirimnya ke siapa gitu. Apalagi kalau misalnya kirim chatnya itu sama atasan kamu. Waduh, gimana ya teman Pro 2 ya? Pernah gak sih kamu alamin hal tersebut? Kalau pernah, kamu boleh cerita ya bareng Faiz di malam hari ini. Kamu bisa cerita di via telepon ataupun juga WhatsApp di 0811 0877 903. Tapi yang namanya salah kirim pesan itu pasti setiap orang pernah ngalamin ya teman Pro 2. Nah, kira-kira apa sih yang harus kamu lakuin kalau tiba-tiba kamu salah kirim pesan nih teman Pro 2? Nah, kalau mungkin pesannya, kalau pesannya itu pesan yang enggak terlalu privasi, enggak masalah.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, apa sih yang harus kamu lakuin ya? Apa sih Meza? Apa? Teman terbaik kamu Erna, Erna sabaran ya Erna ya. Nanti aku terima telepon ya.
1: Jangan ikutan telepon dulu, kami tuh mau ngobrol gitu ya.
0: Nanti jam 9 teleponnya.
1: Sekarang Pak Is lagi program apa Pak Is?
0: Nah ini kita lagi bahas tentang ini loh Meza. Misalnya Meza pernah gak sih mau kirim pesan ke siapa, terkirimnya ke siapa gitu?
1: Dulu pernah, tapi cuma modus ya.
0: Oh itu sengaja.
1: Ya, misal, tapi enggak, tapi kadang-kadang ada. Karena kita kadang-kadang kan silap ya kan.
0: Iya.
1: Mau kirim pesan ke orang lain tapi terkirimnya orang lain. Betul. Karena namanya kadang-kadang kita sekilas mata terlihatnya jadi langsung terkirim, pas udah dibalas maaf salah kirim gitu. Nah, ya kan
0: itu sih yang kita mau Faisanyain. Kira-kira kalau kita udah salah kirim pesan itu apa sih biasa yang dilakuin gitu kalau
1: ya,
0: misal
1: ya kalau aku sih minta maaf ya salah kirim gitu. Tapi yang takutnya ya kita kirim yang kita ngomongin untuk dia. Itu yang kita takutnya gitu.
0: Nah,
1: ya kan
0: itu dia yang yang privasi ya.
1: Itu pernah ya, tapi bukan omongin ya, tapi kayak apa ya, kayak chat kita ke orang lain tapi tiba-tiba ada teman kita pinjam telepon kita terus baca, terus jadinya kan kita nggak enakan. Nah ada apa,
0: terbaca
1: ya.
0: Tiba-tiba masuk pesan ya. Itu kan terbaca, biasa ada notifikasi di atasnya ya kan.
1: Iya.
0: Itu udah melenceng dari tema.
1: Dari tema. Emang tema kamu malam ini apa? Ini program obeng ya.
0: Temanya itu salah kirim pesan loh.
1: Oh,
0: Meza.
1: Salah kirim pesan.
0: Bukan,
1: iya.
0: Bukan sengaja baca pesan.
1: Ini
0: gitu.
1: Ini juga ini kalau ngomong-ngomong salah kirim pesan ya.
0: Misalnya nih.
1: Biasanya ya orang-orang yang lagi baper banget nih. Gak di SMS nih sama seseorang gitu ya kan. Biar cara capernya tuh kayak gitu. Pura-pura salah kirim foto, pura-pura salah kirim pesan gitu ya. Kayak kakaknya kamu.
0: Oh itu sengaja. Oh itu pernah Meza pernah
1: sengaja.
0: Gitu. Oh sengaja.
1: Enggak, aku
0: itu yang
1: aku
0: sampai bilang, sekarang apa sama yang mantan?
1: Enggak, sekarang tuh enggak pernah lagi.
0: Oh enggak pernah. Kalau maksudnya pengalaman yang sama yang sekarang atau yang sama mantan gitu.
1: Bukan, itu kan aku bilangnya orang.
0: Oh, orang. Bukan pengalaman.
1: Bukan.
0: Oh kirain pelanggan berarti.
1: Iya, kalau aku gak pernah, insya Allah tuh gak pernah ya. Tapi ada sesekali tuh yang memang benar-benar salah. Mau WhatsApp siapa gitu ya kan. Yang memang kadang-kadang tuh penting gitu ya.
0: Iya.
1: Terus ke WhatsApp orang lain yang, terus kita kan nunggu nih.
0: Betul.
1: Kok gak dibalas-balas gitu ya kan. Nah ternyata itu
0: Pas dicek
1: salah gitu kirim, ya kan. Salah kirim. Pasti tuh kayak kaget dan langsung kayak kalau misalnya pesannya tuh bisa ditarik balik ya ditarik gitu ya. Kalau enggak ya udah say sorry aja gitu ya kan.
0: Tapi tergantung pesannya juga Meza. Kalau misalnya cuma sekedar iya bagus ya kan. Itu kan masih manusiawi lah kita bilang. Tapi kalau misalnya pesannya itu kayak yang privasi ya entah itu seperti Meza bilang tadi ngomongin tuh orang dan kirim.
1: Itu bakal gak enak banget gitu ya kan.
0: Iya kan.
1: Iya. Tapi biasanya tuh kita tuh kalau salah kirim tuh ada yang salah kirim foto tuh aku sering sekali. Kirim foto ya. Nanti kan kita tuh bakal tag ke beberapa teman.
0: Iya.
1: Nah ntar ke checklistnya ke teman yang lain. Nah itu sering tuh.
0: Itu foto apa? Foto
1: foto nongkrong. Bukan bukan foto yang enggak ya. Itu foto nongkrong, foto cantik kita misalnya gitu. Kayak gitu ya kan. Kadang-kadang kita kirimnya tuh banyak-banyak ke beberapa teman gitu ya. Kalau kamu sering enggak sih Faiz?
0: Kalau Faiz kan orangnya teliti ya. Jadi jarang sih kirim-kirim pesan kayak gitu.
1: Kamu tuh teliti banget orangnya
0: teliti
1: ya
0: banget.
1: Sampai semut yang jalan aja kamu hitung ya langkahnya berapa gitu ya. Saking telitinya Faiz loh guys.
0: Iya, Faiz tuh teliti banget tuh. Jadi sebelum kirim pesan bahkan dibaca dulu nih, ini bisa gak ya kira-kira dikirim. Kalau misalnya bahasanya kurang bagus kayaknya.
1: Nah kalau itu aku sering tuh. Kalau misalnya mau kirim pesan atau ada hal-hal yang memang perlu aku tanganin gitu ya. Aku tanggapin gitu ya kan. Sebelum aku kirim, aku tuh baca berulang-ulang, ini bahasanya udah bagus belum atau ini menyinggung orang lain atau tidak. Nah itu sering sekali aku perhatikan. Karena aku kalau misalnya menulis pesan ya, itu takut sekali orang membacanya tuh tersinggung orang lain gitu ya.
0: Karena kadang-kadang
1: karena kan intonasi kita
0: aja.
1: Ya, intonasi dan juga tanda baca kita tuh kadang-kadang kan salah pengertian nih, betul, bagi orang lain yang salah, betul, intonasinya gitu ya. Padahal kita baik ya niatnya, tapi karena intonasi dia membacanya tuh dengan nada yang mungkin agak melenceng gitu ya kan.
0: Iya.
1: Jadinya dia berpikir negatif kepada kita, betul, gitu. Benar enggak sih?
0: Benar. Ya, tapi Meza pernah enggak sih maksudnya apa ya sampai apa? Sampai pasangan Meza tuh kayak cemburu itu. Kamu dari tadi kayak WA siapa sih, kok gak berhenti-berhenti, pernah gak sih kayak gitu?
1: Kalau itu pernah, tapi karena aku WA-WA sama teman misalnya kayak gitu. Kalau itu pernah, asik main HP aja misalnya kayak gitu. Asik sibuk sama chat, katanya kayak gitu misal. Padahal kita tuh sibuk sama teman, bukan sibuk sih, ya karena ada chat ya udah kita bales gitu ya kan. Jadi kita udah lalai, namanya aja grup kan.
0: Betul.
1: Grup julid lagi.
0: Iya, aku nggak termasuk yang anggotanya ya.
1: Oh gitu ya, bukannya kamu ininya apa bosnya?
0: Ketua maksudnya. Gitu.
1: Iya, bukannya kamu ketua julidnya gitu kan?
0: Enggak, tapi kayaknya aku nggak pernah masuk lah gabung regu.
1: Oh nggak gitu. Pernah ya, kamu kan ini ya taat ya, taat beribadah.
0: Aku cuma masuk grup ini loh, grup
1: apa?
0: Grup musola.
1: Aku juga ada grup musola, tapi kok kayak nggak aktif lagi, apa kita udah dikeluarin ya?
0: Iya kan? Ya. Tapi kalau guru juga Pais memang enggak suka gitu
1: dia juga. Oh gitu ya. Kamu tuh yang paling taat gitu ya. Yang enggak bergibah, yang tidak betul. Ya. Sebenarnya Pais aku hari ini tuh emang lagi puasa ngomong ya, tapi kenapa kamu pancing-pancing aku untuk ngomong gitu ya?
0: Iya, karena kan tugas kita.
1: Padahal kan di Pro 1 kan kami kan lagi relay tuh, Ruang Rindu Nasional gitu ya kan. Aku lagi benar-benar puasa ngomong karena tadi sore tuh aku lagi barusan nongkrong sama teman-teman gitu ya kan. Udah makan yang pedas-pedas ya kan. Tapi aku puasa minum dingin juga biar tenggorokan aku tuh lebih stabil gitu ya kan.
0: Betul.
1: Karena aku pecinta kopi, jadi aku tuh gak minum kopi tuh rasanya gak enak.
0: Ada yang kurang.
1: Ada yang kurang gitu, betul, kan. Padahal ini udah
0: pake
1: berapa
0: susu gak?
1: Pake susu, pake es lagi. Tapi untuk akhir-akhir ini aku udah banyak kurangin. Walaupun sesekali karena kepingin tuh aku tetap minum. Walaupun gak banyak gitu ya kan. Yeah. Tetap aku kurangin gitu ya, karena takut gak sembuh-sembuh gitu ya. Karena aku juga mau cek, kalau misalnya gak sembuh juga aku bakal cek ke dokter. Mungkin tapi, aku karena lagi kurang istirahat juga.
0: Tapi
1: karena
0: ini gak ada batuk gak Meza?
1: Batuk gak, cuma kayak gatal aja kerongkongan aku gitu. Ya kamu kan apoteker, coba nih analisa akunya.
0: Kok apoteker kerjanya di radio?
1: Meza salah ya. Kamu iya.
0: Ini ya tergantung sih Meza, kalau misalnya dia udah lebih dari 2 minggu tuh baru.
1: Kalau 2 bulan gimana?
0: Kalau 2 bulan kayaknya langsung cek ke rumah sakit deh Meza.
1: Cek ke rumah sakit ya. Karena tadi juga aku ada ngobrol-ngobrol sama teman aku, bahkan bundanya itu sampai hampir 2 bulan, mungkin lebih dari, sampai sekarang katanya belum sembuh juga. Ya itu tadi karena serak aja suaranya itu, dia juga olah vokal. Kalau kita kan jadi penyiar nih. Nah, kalau bundanya itu guru katanya. Jadi sering teriak-teriak sama anak-anak kecil. Jadi ya gak sembuh-sembuh seraknya. Nah itu mungkin faktor juga ya.
0: Bisa jadi.
1: Karena kita kan aktivitas pita suara kita tuh aktif terus. Betul, gitu ya. Jadi untuk ya apa namanya,
0: Untuk menjaga ya,
1: agar pita suara kita tetap stabil lagi tuh mungkin agak lama prosesnya. Betul. Ya itu tadi kayak kita tuh dianjurkan untuk kayak puasa berbicara, nggak boleh terlalu banyak ngomong dan nggak boleh terlalu banyak teriak-teriak.
0: Betul, itulah yang Faiz sering terapkan gitu. Jadi kan Meza makanya itu ada saatnya kita tuh memang kalau nggak lagi siaran mending diam aja gitu.
1: Iya, makanya dari tadi aku diam sama kamu. Malahan tadi kan aku pakai lakban di mulut ya kan, karena kamu ajak julid jadi aku nggak bisa, ya kan?
0: Iya, memang ada saatnya kita tuh harus diam, ada saatnya kita memang harus bicara gitu kan.
1: Ada saatnya kita harus nangis.
0: Harus nangis.
1: Ada saatnya harus marah-marah.
0: Marah-marah, betul. Jangan semua, maksudnya kita sesuaikan sama kondisi ya, apa yang kita hadapi sama orang seperti ini ya kita harus marah gitu kan. Sama orang yang kelihatannya baik ya kita harus baik, gitu. disesuaikan.
1: Kalau orang yang jahat sama kita
0: ya udah balas jahat.
1: Jadi aku mulai sekarang harus jahat gitu ya, harus balas dengan kejahatan gitu, karena orang-orang yang menzalimi aku gitu maksud kamu.
0: Aduh, kalau ngomong sama Meza ini kayaknya
1: karena kan Karena selama ini habis. Selama ini tuh aku gak pernah bantah, gak pernah ya, gak pernah dendam juga sama orang. Tapi kali ini karena aku emang dijahatin, aku jahat aja ya kayaknya ya. Karena kalau terlalu baik itu juga kayaknya gak enak ya. Enggak, itu beban ya.
0: Itu sih salah sih konsepnya. Karena kita karena gini loh Meza, ketika kita berbuat baik sama orang ya, itu kebaikan itu untuk diri kita sendiri gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Nah bisa jadi ya,
1: makanya aku dari dulu-dulu tuh kayak gitu. Karena aku berbuat jahat itu balik juga nanti kepada diri aku sendiri gitu.
0: Itu bisa
1: makanya
0: jadi.
1: Makanya aku imbasnya selalu positive thinking gitu dan Faiz.
0: Betul. Nah itu makanya mungkin apa yang Meza alami sekarang itu imbas perbuatan Meza sendiri di masa lalu.
1: Emang apa yang aku lakukan di masa lalu gitu ya?
0: Ya mungkin Meza pernah jahat sama orang ya, makanya imbasnya.
1: Kalau aku pernah jahat sama orang ya kan, nggak mungkin aku oke fine gitu. Kalau misalnya orang mau bilang ya udah ini aja, aku tuh terlalu sabar Faiz. Jadi orang tuh enak banget jahatin aku gitu.
0: Iya ya, tapi kita kan nggak bisa menilai kita kan orang lain Meza. Kita nggak bisa menilai diri kita sendiri.
1: Iya, aku sering di apa namanya? Apa tuh kalau orang minta sama kita apa namanya?
0: Maksudnya minta gimana nih?
1: Itu apa namanya? Kalau orang kasih uang untuk aku 1000 apa namanya?
0: Tagi.
1: Bukan. Orang minta uang kita tuh apa namanya?
0: Ya udah minta uang gitu.
1: Enggak ada namanya.
0: Apa sih istilah?
1: Istilahnya tuh kayak orang
0: apa nih?
1: Apa sih? Malak gitu ya? Kayak preman gitu. Kamu bayar aku, bayar aku, nah, kayak gitu. Oh. Jadi kita tuh karena kita kasihan gitu ya kan. Nah, jadi pahala-pahala aku udah keluar semua nih hari ini.
0: Kayaknya udah lebih kecurhat ya,
1: kecurhat ya kan. Kita kasih, tapi giliran kita baik ya kan. Nah, kita diajar. Menurut kamu gimana sih?
0: Emang ada seperti itu?
1: Ada. Kawan kamu, kakak kamu.
0: Bisa aja Meza. Ya udah Meza ya, kita udah jam 9 nih, kayaknya ada yang udah sabar pengen gabung ya. Nanti Oto Temuan Pro 2 yang mau ikutan gabung di 0811-687-703 silakan aja. Faiz mau putarin lagu ini dulu nih, darinya Jenny with Dracula.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2 itu dia ada single terbaru darinya Naikila lewat MMG ya, My Mind Gue. Silakan nih untuk yang mau gabung di 0811 6877903. Untuk teman Pro 2 yang mau request lagu ataupun yang mau kasih tanggapannya nih teman Pro 2 tentang tema kita di malam hari ini, kamu pernah gak sih salah kirim chat teman Pro 2? Ya, kamu cerita ini pengalaman kamu di malam hari ini di 0811 6877903. Oke, sudah ada Ernawati ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya, terputus ya ternyata. Kenapa sih Erna? Kayaknya Ernanya masih takut-takut ya. Atau Ernanya buru-buru nih. Coba telepon lagi nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak
0: Ina. Iya Kak Ina, gimana kabarnya Kak Ina?
2: Kabar baik Kak Ina.
0: Kabar baik Kak Ina. Udah ada hujan nggak Kak Ina di situ?
2: Hujan.
0: Hujan.
2: Belum. Hmm? Hujan.
0: Di sini tadi hujan. Sekarang udah tadi ada hujan.
2: Oh iya, tadi ada gerimis bentar.
0: Oh ada. Berarti sekarang udah ini udah reda.
2: Oh sekarang udah reda.
0: Oke. Kak Ina lagi sama siapa di situ kok kayaknya rame banget?
2: Oh biasa.
0: Apa? Lagi ada kenduri ya?
2: Apa ini? Lagi ada ini. Kita sendiri kan?
0: Lagi kenduri ya Pak? Apa sih Jo?
2: Iya kenduri.
0: Oh beli ini ya motor baru ya?
2: Iya motor baru.
0: Sepatu baru?
2: Iya. Sandal baru.
0: Oh sandal baru.
2: Muka baru.
0: Muka baru
2: ini
0: juga.
2: Ini baru juga ya?
0: Iya baru nih, baru kemarin siarannya.
2: Hah?
0: Baru kemarin siaran.
2: Oh mana kemarin? Nah, malam ini kan? Udah lama, kemana aja?
0: Apanya kemana?
2: Kemana aja?
3: Pak I.
0: Pak I sembunyi di bawah kolong meja kata Meza.
2: Hah?
0: Sembunyi di bawah kolong meja.
2: Ngapain? Nyamuk tau?
0: Iya, takut sama Kak Ina sembunyi Pak I.
2: Ngapain takut sama Kak Ina? Kayaknya kecil orangnya.
0: Iya,
2: besar ya.
0: Iya, kecil orangnya tenaga tenaganya kan besar.
2: Enggak.
0: Apa juga yang besar suaranya?
2: Apanya?
0: Kecil orangnya yang besar apa suaranya?
2: Alhamdulillah, jangan sombong pendengar nanti.
0: Ya, suaranya berarti yang besar.
2: Iya kan?
0: Iya, apa? Iya, Kak Ina.
2: Pai kok tahu?
0: Taulah Kak Ina. Kak Ina kan
2: bilang
0: suara
2: tadi kenduri tadi.
0: Iya karena karena lagi rame di situ. Pak tebak-tebak aja tadi, betul.
2: Ya. Ini satu kuis tanya, kuis lagi puasa. Puasa kemarin enggak dapat ikan. Besok ke depan enggak tahu kan?
0: Iya, betul.
2: Iya.
0: Enggak ada kuis.
2: Ini lagi makan durian nih.
0: Oh, makan durian mak. Bagi-bagilah Kak Ina kalau ada durian.
2: Mana mau Pak I banyak durinya. Kayaknya aja bijinya makan nih, biji lo enak licin.
0: Oh Kak Ina, Kak Ina kulitnya aja Kak Ina makan. Pak E sisinya, Kak Ina kulitnya.
2: Gak mau kulitnya tuh, ada orang yang perlu tuh.
0: Iya Pak E, Pak E sisinya, kulitnya tuh Kak Ina. Iya kan? Apa Kak Ina?
2: Apa, betul juga Pak E bilang tuh.
0: Apanya betul?
2: Selamat ya untuk dinsos ya.
0: Hah?
2: Tahu sendiri kan? Tadi Kak Ina pergi ke kantor dinsos.
0: Terus?
2: Tahu sendiri apa kan?
0: Enggak tahu. Apa maksudnya gimana
2: ya,
0: Kak Ina?
2: Kursi roda Kak Ina.
0: Oh, alhamdulillah bisa jalan-jalan lah Kak Ina.
3: Siapa yang bawa Kak Ina?
0: Bawa pakai apa Kak Ina tadi nih naik becak?
2: Enggak, ambulan.
0: Oh, naik ambulan.
4: Oh, emangnya Kak Ina lagi sakit?
0: Kak Ina kan dia selama ini tidur gitu.
2: Apa
0: Pak I? Enggak, ini Meza tanya, emangnya Kak Ina lagi sakit, tanya Meza.
2: Iyalah, ada Meza itu, mana Meza?
0: Ini?
2: Meza Persatu.
0: Ini?
4: Iya, ada nih Meza. Meza bentar lagi ya di Persatu ya, tapi enggak ada lagi ruang rindu ya, karena udah ruang rindu nasional ya.
2: Tahu Kak Ina kasih tahu Meza itu. Nanda,
4: kenapa Kak Ina?
2: Ina naik ini, Pak, apa namanya Pak? Lepak Bindang.
0: Hmm? Apa tuh? Apa Kak Ina?
2: Itu, pasal jamunya Upi ya. Kak Ina tahu Upi ya?
0: Panjat Pinang, Kak Ina.
2: Kak Ina,
0: Kak Ina. Lepa Pinang.
2: Iya, udah ini waktu apa? Hari Lebaran Fitri ya tuh Kak Ina nih, enggak bisa di jalan, nyesot. Kak Ina tahu.
4: Oh iya. Ya, jadi Kak Ina tadi kemana?
2: Sekarang udah naik roda.
0: Kak Ina ke dinsos ambil kursi roda.
4: Okay.
0: Ambil kursi roda tadi katanya.
4: Aduh, bagus banget ya udah dapat kursi.
0: Berarti Kak Ina dari dinsos ke rumah naik kursi roda gitu.
2: Hah?
0: Dari dinsos ke rumah naik kursi.
2: Terus?
0: Naik kursi roda gitu.
4: Bukan.
2: Kalau naik kursi roda.
4: Kamu Faiz ya ada-ada aja. Masa Faiz bilangnya Kak. Masa Faiz bilangnya Kak Ina ke apa dinsos naik kursi roda.
0: Ke rumah.
4: Sampai ke rumah.
2: Ya, dari rumah.
4: Emangnya dekat rumahnya sama dinsos?
2: Apa?
4: Emangnya dekat rumahnya sama apa dinsos?
0: Dinas sosial dekat.
2: Iya.
0: Iya, betul.
4: Aku
2: kecekatan loh.
4: Kirain jauh. Kebayang gak sih Kak Ina kalau misalnya Faiz bilang Kak Ina naik kursi roda dari dinsos sampai ke rumah. Kebayang gak sih ya betapa sakitnya tangan Kak Ina dorong kursi roda sendiri gitu kan. Ada-ada aja emang Faiz nih. Iya. Faiz tuh kan.
0: Enggak, tadi katanya iya.
4: Ada-ada aja dia.
0: Katanya iya, tadi katanya. Faiz kan gak tahu. Halo Kak Ina jangan melamun dong Kak Ina. Jangan melamun.
4: Kak Ina kok ribut kali Kak Ina. Itulah, lagi di tempat
2: kunduri. Makan durian.
4: Iya ampun enak sekali Kak Ina.
0: Makanya Faiz bilang tadi ada durian, tadi sisinya Kak Ina durinya kulitnya.
2: Satu lagi ada kulitnya mau. Kulitnya tuh garuk kan bikin bakso.
4: Bisa aja Kak Ina untuk Faiz dikasih duri.
2: Boleh satu kali aja enggak usah banyak. Langsung keluar darah kotornya tuh. Ya kan darah kotornya keluar.
4: Iya Kak Ina dengar dulu.
0: Kalau Kak Ina ngomong sama Kak Ina ini enggak ada titik sama koma Meza.
4: Oh, gitu.
0: Jadi kalau ibarat air ya kan, air pancuran itu
4: mengalir terus.
0: Kalau beda kalau kita kan ada remnya gitu ya. Maksudnya kalau kita buka keran kan ada tempat putarnya. Kalau ini enggak.
4: Ngalir aja gitu ya.
0: Ngalir aja kayak air pancuran gitu.
2: Iya, kenapa?
4: Iya, gitu. Terus Kak Ina mau curhat apa lagi sama Faiz malam ini? Karena kalau Faiz tuh suka dengerin curhat dia.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ini kan obrolan jreng.
4: Iya, obrolan jreng.
0: Iya. Ya udah nih Kak Ina, besok ada rencana kemana nih? Mau jalan-jalan, jalan-jalan.
2: Muter-muter di dalam rumah aja.
0: Oh, jalan rumah aja.
4: Iya, karena udah ada kursi roda pastinya udah enak jalan-jalan ya, Kak.
2: Iya.
4: Kak apa?
0: Kak Ina
4: ya.
2: Masih belajar di dalam rumah dulu.
4: Oh iya. Nanti jalan-jalan sampai
2: maju
4: mundur cantik gitu ya.
0: Enggak kalau lagu kan jalan-jalan naik sepatu roda kan.
4: Yeah.
0: Ini jalan-jalan naik kursi roda. Okay.
4: Bisa aja Faiz. Iya. Yeah.
0: Ya udah nih Kak Ina mau request lagu apa Kak Ina?
2: Lagunya apa, Dek?
4: Apa, Dek? Lagunya, Dek?
2: Manca deh, Pak, Dek.
4: Manca ada enggak?
0: Manca negara.
2: She
0: did it again.
4: Kalau Pro Satu Kak Ina, kalau Pro Satu juga bisa Mancanegara. Tapi
2: enggak bisa sebutkan.
4: Oh, gitu.
2: Ya udah. No, itu aja bisa.
4: Ah?
0: Bruno Mars.
4: Guritno.
2: Bukan, kalau yang bisa sebutkan itu aja yang lain tahu.
4: Oh, gitu. Jadi ini Kak Ina mau request lagu apa?
2: Itulah,
0: adik, lagu Mancanegara pokoknya.
4: Lagu Mancanegara.
0: Katanya suruh pilih aja nanti.
2: Iya, gitu deh.
0: Boleh.
2: Ya, pilih aja Nanda
0: pula lagi.
2: Ya, selamat juga malam Nanda.
0: Oke, sip, boleh. Ya, mau salam buat siapa, Kak Ina?
2: Buat salamnya.
0: Mm-mm.
2: Salamnya buat Sulai, buat Dinso tadi ya.
0: Mm-mm.
2: Terima kasih, Dinso. Terus yeah. Ini buatnya teman-teman kita semua ya.
0: Mm-hmm.
4: Yeah.
2: Adanya Pati Odon, Bu Eka, Bu David, Bu Bega, Pak Buyung, Masjid Sipin, Mama juga. Terus Mak Cengo,
0: yeah.
2: Kak Ida, Kak Anur. Kak Endang.
0: Iya.
4: Iya.
2: Buat Mirna, buat Erna, buat
0: sebutin
2: semua ya.
0: Kak Ina.
2: Yang boleh silakan dulu. Saya akan jaga ya. Buat Oke, buat Faiz dan Meza selamat
0: tugas sehat selalu. Oke.
4: Okay. Iya, makasih ya buatnya Ina ya udah ikutan ya.
2: Meza, Faiz.
0: Iya, makasih Kak Ina.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kak Ina, pokoknya sehat terus ya buatnya Kak Ina ya. Nanti lagunya bakal diputerin. Ada lagi yang ikutan telepon ya Faiz ya.
0: Kalau Faiz yang siaran ada rame loh.
4: Iya, enggak berhenti-berhenti ya, enggak.
0: Halo, assalamualaikum. Ya. Halo, Saripah.
1: Waalaikumsalam, Bang Faiz.
0: Iya, apa kabar? Ada Kak Meza juga loh di sini.
4: Itu bunyi apa, Faiz?
1: Iya, Saripah ada dengar suara Kak Meza. Waktu pas Kak Meza ketawa itu, Saripah ada rekam suara kami.
0: Pas ketawa yang emang mana?
4: Kapan Kak Meza ketawa?
0: Yang mana, Saripah? Yang Kak...
1: Ada, dan nanti Saripah kirim, Bang Faiz. Oh, iya.
4: Yeah. Pas barusan tadi Kak Meza ngobrol sama Bang Faiz berdua.
1: Iya, yang tentang julid-julid itu, Kak.
0: Oh, aduh, direkam ya sama Saripah ya.
4: Emang Saripah nih ya. Ini dia, paparazi ya.
0: Kok bisa kepikiran rekam, kenapa Saripah? Emang ada lucu
4: ada
0: ya?
4: Ada yang lucu ya?
1: Apa, Kak?
0: Kenapa kok bisa kepikiran direkam, emang ada yang lucu?
1: Iya, Kak Meza ngomongnya lucu, habis itu ketawa Kak Meza lebih lucu lagi.
4: Gitu. Emang gitu ya?
0: Iya sih.
4: Soalnya kalau udah nggak bisa direm gitu kan.
0: Tapi kalau lebih lucu lagi pas ketemu sama orangnya sih, iya. Saripah. Mungkin Saripah bisa nggak berhenti ketawa ya?
1: Oh iya, bang Pak.
0: Iya kan. Oke, Saripah, kita lagi ngebahas tentang pernah nggak sih Saripah tuh salah kirim pesan WhatsApp gitu, mau kirim sama Umi tiba-tiba kekirim sama siapa gitu, pernah nggak?
1: Pernah, kan Saripah bilang maaf ya Bang Faiz, Saripah salah kirim. Karena awalnya kekirim WA ke sana kan, ke Eka, jadi salah kirimnya ke WA Bang Faiz.
0: Oh iya, ada ya kemarin beberapa hari lalu loh Meza. Jadi gitu. Jadi kata-katanya apa kemarin, aku sayang kamu ya, kalau nggak salah ya.
4: mungkin Saripah lagi rindu sama Bang Faiz kali ya, makanya kekirimnya ke Bang Faiz gitu kan.
0: Iya, dia mau kirimnya ke Eka katanya.
4: Oh gitu. Tapi, Eka mana nih? Eka yang sering ikut telepon juga. Ya, mau jangan.
1: Iya, Bang Faiz, jadi kan salah kirim. Jadi habis itu Saripah bilang, "Maaf ya Bang Faiz, Saripah salah kirim." Itu yang ngapa tuh, ngomong apa? Salah,
0: aku enggak tahu lah. Kalau enggak salah isinya aku sayang kamu ya, kalau enggak salah kemarin ya.
4: Iya. Ayo.
1: Buka.
4: Jadi apa isinya?
0: Pokoknya ada ininya lah gitu. Apa ya, Faiz juga lupa tuh Meza. Soalnya pesannya dihapus sama
4: ditarik balik sama Saripah
0: gitu.
1: Iya. Sengaja Saripah hapus duluan biar Bang Faiz enggak baca.
0: Udah baca Saripah, terus kan Bang Faiz tanyain, "Saripah, ini maksudnya apa?" gitu Bang Faiz tanya. Baru Saripah jawab, "Oh, maaf Bang Faiz salah kirim," gitu.
4: Saripah, kami kan mau tanya nih. Jadi kan ini kan pendengarnya kan, kalian kan telepon satu-satu ke studio gitu ya kan. Jadi kan kalian kan enggak bisa tahu juga nomor handphone satu sama lain. Itu caranya kayak gimana? Melalui media sosial kenalan dulu atau kayak gimana?
1: Iya.
0: Saripah, Meza.
4: Enggak kedengaran ya suara Kak Meza ya?
0: Dengar. Halo, dengar kan Meza? Saripah.
4: Saripah dengar enggak sih?
1: Dengar, tapi suara Kak Meza jauh, suara Bang Pain jelas.
4: Oh, gitu. Iya, karena tapi emang kayak gitu sih kalau misalnya karena kabel teleponnya tuh agak ini ya.
0: Ini masuk Kak Meza kan, Saripah tuh gimana sih caranya kayak kenalan sama orang?
4: Bukan
0: gitu.
4: Sama orang sih, sama pendengar. Ini kan pendengar kita kan kadang-kadang kan banyak tuh kan kalian nggak kenal, terus juga kalian nggak tahu nomor handphonenya. Itu cara cari tahunya di media sosial atau kayak gimana?
1: Apa suara kakak jauh? Iya, dia putus-putus.
4: Ya udah deh. Udah basi.
0: Tukang ngambek Kak Meza.
4: Mulai sekarang Kak Meza tuh mau ngambek-ngambekan gitu ya. Gak mau lagi ketawa ke TV.
0: Masuk Kak Meza, itu kan pendengar-pendengar kan rame. Saripah tuh kok bisa kenal sama mereka. Eka. Itu gimana caranya bisa dapat nomor HP-nya, itu gimana caranya gitu.
1: Oh, Saripah kayak... Kan Saripah kan dengar radio RRI itu kan seluruh Indonesia.
0: Terus?
4: Faiz dia ngomong kado.
0: Tiba-tiba Eka keluar gitu dari mic gitu.
1: Apa, Bang?
0: Tiba-tiba ada yang keluar dari mic gitu. halo Saripa gitu nyapa gitu. Abis itu gimana?
1: Abis itu Saripa bilang, salam kenal ya, kakak penyiar yang selalu setia.
0: Terus dapat nomor HP-nya gimana?
1: Udah gampang Bang Faiz, makasih ya.
0: Enggak, maksudnya gini, sama-sama pendengar loh Saripa. Misalnya Saripa tuh bisa kenal sama Eka, Kak Mirna,
4: bukan sama Kak Meza, bukan sama Bang Faiz, bukan, tapi sama Eka. Sama Eka kan
0: sama pendengar lain loh.
4: Iya, sama pendengar lain.
0: Gimana cara dapat HP-nya?
1: Sama Eka dulu kan, awalnya Saripa gak kenal sama Eka. Abis itu Eka ikut gabung sama Bang Nanda hari itu, Bang Faiz.
4: Gimana? Di media sosial?
1: Bukan, kayak gini juga, ikut gabung lewat request.
0: Telepon.
1: Ruang rindu juga, ruang rindu apa, jaga malam, okay. Jangan galau malam.
0: Terus?
1: Abis itu Eka bilang sama Bang Nanda kayak gini, Bang Nanda boleh gak nomor Saripa, minta bilang itu sama si Eka. Boleh, tapi Bang Nanda tanya dulu ya sama Saripa dikasih apa enggak, katanya, kata Bang Nanda.
0: Oh gitu.
4: Jadi dikirim ya.
0: Jadi orang cinta lokasi dengar lewat suara gitu, ya kan?
4: Iya, ntar bertemunya lewat doa gitu ya kan?
0: Udah bertemu ya?
4: Oke, semoga
1: udah setiap hari ketemu Kak Meza.
4: Oh gitu, semoga langgeng ya Syarifah ya, pertemanannya ya.
0: Ya amin, jawab dong Saripah.
4: Amin dong Saripah, suara kami.
1: Amin.
4: Iya, oke.
1: Mudah-mudahan.
4: Iya, ya udah deh Syarifah, mau request lagu apa untuk malam hari ini Syarifah? Halo?
1: Apa yang terbaru Bang Faiz?
4: Bang Faiz, coba lagu, apa yang terbaru?
0: Indonesia apa mancanegara?
4: Mama Isku tuh
1: lagu Indonesia aja, karena lagunya itu spesial buat Kak Meza yang lagi siaran Persatu.
4: Iya. Apa lagunya tuh apa?
0: Ada ini Romaria 24/7.
4: Terus
0: ada
4: Romaria itu kan lagu anak-anak, Pak Is.
0: Dia kan udah dewasa, Meza.
4: Sekarang dia udah dewasa. Bukannya kemarin dia masih anak-anak. Anak aku aja masih dengerin lagu dia.
0: Iya, itu kan 10 tahun yang lalu. Masa dia enggak besar-besar. Terus ada Perunggu Ini Abadi.
4: Itu yang terbaru.
0: Iya, terbaru. Abis itu jangan buang aku.
4: Ini aja, lagu ini aja. Potret aja.
0: Apanya?
4: Apa tuh? Apa? Judulnya?
0: Yang mana?
4: Sesi Potret Aja, itu lagunya enak loh.
0: Waduh, itu sedih banget.
4: Enggak apa-apa. Tapi itu lagu baru, itu lagunya enak itu banget. Mau enggak Syarifah?
0: Dia enggak suka katanya.
1: Kalau lagu sedih gak mau lah Kak.
4: Belum lagi dijawab sama Syarifah.
1: Lagu maunya atau, lagu rindu.
0: Atau ini ada juga nih,
1: biar kita selalu rindu.
0: Meza lagi Syarifah, ini ada lagu juga satu lagi darinya Kak Meza.
4: Apa tuh?
0: Judulnya Jangan Sentuh Aku.
4: Itu yang gak mau lah. Itu yang bawanya siapa Pak Is?
0: Ya Meza.
4: Oh, kirain kamu.
0: Jangan sentuh aku gitu. Jangan sentuh.
4: Ya udah Pak Is, nanti aku request lagu itu ya, sesi potret ya.
0: Oke.
4: Okay. Syarifah request lagu rindu ini aja deh, lagu darinya Anmes. Hanya rindu.
1: Iya Kak, tapi Syarifah susah kali telepon Kakak, serius deh.
4: Okay, kok bisa sih? Ya udah minggu depan, besok malam telepon ya. Kayaknya Meza besok istirahat suara dulu biar besok malam itu karena Meza belum libur-libur nih Syarifah, jadinya dinyantel nanti Meza juga bakal temenin pendengar deh. Udah ruang rindu nyantel lagi ya atau nyantel dulu?
0: Kapan? Jumat. Ruang rindu dulu biasanya baru nyantel.
4: Oh iya, ruang rindu dulu baru nyantel.
0: Oke deh Meza, Meza lagi Saripa. Makasih ya Saripa. Makasih ya.
1: Iya Bang Faiz, sama-sama. Okay. Kakak, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Faiz, aku juga udahan deh temenin kamu. Karena kayaknya relay aku ruang rindu juga udah mau habis sebelah sana. Jadi aku mau stay dulu ya. Because
0: apa? Aku because kamu sudah capek di sini.
4: Iya,
0: yeah,
4: kan? Because capek di sini.
0: Dan kamu yeah. juga sudah bosan di sini kan?
4: Iya,
0: yeah,
4: karena yeah.
0: Makanya kamu ya? Tuh lebih cocok di Pro
4: aku
0: 1.
4: Ngantuk sih ya.
0: Makanya kamu
4: jangan. Kamu jangan cocok. Gitu dong ya. Sebenarnya aku pengin butuh kawan di sana. Sebenarnya aku di Pro 1 tuh enggak ada kawan. Aduh. Aku tuh pengin comot kalian satu orang aja.
0: Jangan
4: untuk
0: dong.
4: Apa? Untuk di Pro 1 biar aku tuh ada temennya, ya kan?
0: Soalnya kalau di Pro 2 ini masih muda-muda. Jangan di.
4: Emang kamu pikir aku tuh udah tua gitu ya? Sebenarnya aku masih 17 tahun, muka aja yang udah 35.
0: Oke deh Meza, makasih ya Meza okay. ya sudah menemani Faiz di malam hari ini.
4: Oke, okay. thank you so much. Makasih juga buat pendengar teman-teman Pro 2 ya yang udah ikutan gabung bareng kita. Semoga aja happy dengan okay. suara Meza lagi di Pro 2 ya. Kalian kangen gak sih sama aku? Aku gitu enggak, ya kan?
0: Katanya. Ada yang enggak kangen katanya, udah cocok di Pro 1
4: maksudnya
0: tuh.
4: Maksudnya udah expire gitu ya. Oke deh, thank you ya buatnya Syarifah udah ngobrol-ngobrol. Ada Ina juga tadi, semoga sehat selalu, oke? Okay? Next time kita bakal jumpa lagi di Pro 1 di program Ruang Rindu, oke? Okay? Thank you, Faiz.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Anmes Kamaleng ya, Hanya Rindu yang disenangi sama Saripa. Terus juga ada lagu darinya siapa tadi ya, bentar ya, yang disenangi sama Selamat nih, darinya Zara Larsson ya, lewat She Did It Again ya teman Pro 2. Oke, kita terima dulu nih untuk yang mau masuk. Dan selamat malam juga buat Kak Ina yang sudah ikutan pastinya. Halo, assalamualaikum.
1: Selamat malam, Kak
0: Ida. Iya, Kak Ida. Apa kabar Kak Ida malam ini? Sehat?
1: Alhamdulillah,
0: kabar baik. Kabar baik ya, Kak Ida. Kak Ida baru gajian ya, Kak Ida ya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Tanggal berapa, Kak Ida? Gajian. Oh, tanggal 5. Agak bergeser sedikit ya, Kak Ida ya?
1: Iya,
0: mesti aku sih. Nggak apa-apa Kak Ida. Nanti ya, pas gajian kita makan di mana Kak Ida?
1: Di rumah aja.
0: Di rumah aja.
1: Beli ikan.
0: Oh iya. Daging. Beli daging ya, beli ayam ya Kak Ida ya?
1: Iya, ayam ada di rumah.
0: Oh, ayam ada di rumah.
1: Yang tepung.
0: Oh, enak dong Kak Ida, tinggal ambil aja ya kalau mau makan ayam.

0: Hah? Udah pernah lihat bintang di surga?
1: Ya,
0: oh lagunya, iya iya. Kirain PS kayaknya udah pernah lihat bintang di surga.
1: Belum.
0: Belum. Kapan rencana Kak Ida?
1: Nggak tahu. Kapan.
0: Oke deh.
1: Ya Allah.
0: Ya udah nih Kak Ida.
1: Ya Allah nggak tahu.
0: Betul. Mau salam buat siapa Kak Ida?
1: Salamnya buat Pak I, semoga Pak I selalu menjaga rezeki semuanya. Kalau pula hati-hati Pak I ya.
0: Makasih Kak Ida.
1: Sekolah semua-semua lah pendengar setia kau dua.
0: Oke.
1: Makasih Pak I ya.
0: Yo, makasih sama-sama Kak Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya teman Pro 2, ada Kak Ida di Senambuk. Selamat malam juga nih buatnya. Selamat ya yang lagi dengerin katanya ya. Selamat dari tadi ketawa-ketawa terus nih. Hati-hati ya, selamat giginya copot ya, selamat ya. Gigi atas apa gigi bawah nih? Halo, Meza ketawa juga nih. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Iya, apa kabar nih Mak Tengol? Sehat Mak Tengol?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Nah, Mak Tengok gimana cuaca di sama tiga Mak Tengok?
2: Cuacanya mendung, tadi ada hujan, sekarang
0: kan
2: tidak ada lagi.
0: Oke, okay. Berarti sama ya seperti di Pasir Jambu juga nih Mak Tengok cuacanya.
2: Sama ya.
0: Oke, okay, Mak Tengok mau request lagu, mau salam-salam buat siapa Mak Tengok?
2: Lagunya Melukis Senja, masih ada.
0: Melukis Senja udah Faiz putarin tadi Mak Tengok. Budi Doremi, udah Faiz putarin tadi.
2: Oh udah.
0: Yang lain Mak Tengok.
2: Kalau Pergi Sulit Bertahan Sakit, masih ada.
0: Pergi Sulit Bertahan Sakit. Ya mati aja kata Meza. Darinya siapa tuh Mak Tongo?
2: Itulah yang nggak tahu dari siapa.
0: Pergi Sulit Bertahan Sakit. Aduh susah kali hidupnya tuh Mak Tongo ya.
2: Gak ada ya.
0: Tidak ada. Oh nggak ada Mak Tongo. Itu dari ini ya Syahriyad. Itu kayaknya agak-agak Melayu-Melayu gitu ya Mak Tongo ya.
3: Ya, itu namanya Mak Tengok kalau judul lagu kayak gitu. Mak Tengok kalau minta judul lagu ya kan. Aneh-aneh aja.
0: Iya.
3: Aneh-aneh deh Mak Tengok. Ya, pergi sakit. Apa enggak pergi?
2: Sampai malam ini ya.
3: Enggak ada ya Mak Tengok ya nanti.
0: Iya, enggak kata Mak Tengok Meza luar biasa sampai malam hari ini masuk malam terus ya. Gitu.
3: Udah 4 malam berturut-turut loh. Juara bertahan nih dari malam Minggu. Malam apa, Pais?
0: Ya enggak tahu. Kok tanya saya?
3: Malam Selasa dari malam Sabtu.
0: Hari ini apa? Rabu.
3: Dari malam Sabtu.
0: Dari Senin dong.
3: Iya.
0: Senin, Selasa, Rabu.
3: Tapi malam Minggunya aku juga dinas malam.
0: Oh, iya.
3: Kan cuma dinasnya sehari di hari
0: Minggu.
3: Minggu siang.
0: Iya,
3: terus
0: iya.
3: Lanjut malam lagi. Hari iya. Kemarin malam lagi, hari ini malam lagi.
0: Iya, itu
3: sampai malam lusa malam lagi. Itu yang buat jadwalnya sebenarnya lagi gimana sih gitu ya kan.
0: Iya, enggak Mak Tengok tau enggak kenapa bilang gitu?
3: Kenapa Mak Tengok?
0: Karena Mak Tengok udah bosan dengan suara
3: Meza. Kayaknya Meza terus gitu ya Mak Tengok.
2: Kalau bosan enggak mau cerita.
0: Enggak maksudnya dengar suara Meza terus tiap malam kan ada juga bosan kayak Mak Tengok.
3: Bosan gak? Dong Mak Tengok, jangan enggak bosan, Meza aja bosan.
2: Yang bosan kita yang enggak terima request.
3: Yang enggak terima request. Emang gitu. Ada ya Mak Tengok ya yang enggak terima request ya?
2: Iya.
3: Sebutin aja namanya Mak Tengok. Faiz ya yang saya enggak terima request ya.
0: Enggak payah disebutin, udah tahu kok orangnya. Mak. Jadi gimana Mak Tengok lagunya mau diganti apa nih Mak Tengok?
2: Ada lagunya ya?
0: Enggak ada Mak Tengok. Yang lain? Enggak ada.
2: Enggak
0: ada nih.
2: Darinya Rosa aja.
0: Oh, Rosa aja.
3: Rosa boleh. Judulnya apa Mak Tengok?
2: Judulnya Meza yang pilih aja.
3: Kurasakan pudar dalam hatiku. Boleh itu Mak Tengok?
0: Boleh Mak Tengok itu?
2: Boleh.
0: Oh boleh.
3: Ada enggak lagunya Faiz pudar?
0: Ada nanti kita putar ini.
3: Iya, ada ya.
0: Oke. Okay.
3: Susah banget ya. Ya, susah banget ya jadi lagu jadi Pro 2 sekarang ya.
0: Salam buat siapa Mak Tengok?
2: Salamnya buat Meza khususnya.

0: Iya, terima kasih
1: buat
0: semua
1: semuanya yang dengar Pro2 ya.
0: Oke, terima kasih Mbak Tengah udah ikutan gabung ya.
1: Ya, sama-sama. Buat Faiz juga sehat selalu.
2: Amin. Mbak Tengah, untuk Mbak Tengah juga sehat selalu sama keluarga di rumah ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, Meza, kita bacain WhatsApp dulu ya, Meza.
0: Boleh,
2: ya.
0: Pak Is,
2: ini ada Yon Dirunding ya. Dia ternyata pernah juga nih salah kirim pesan WhatsApp gitu. Katanya,
0: pernah
2: katanya pas sadar kalau salah orang kirim chat langsung di delete chat yang udah terkirim itu. Terus ternyata udah sempat di-read dong chatnya, ditanyain what's wrong gitu kan. Terus langsung balas maaf banget salah kirim gitu. Malu banget tuh gara-gara salah kirim chat katanya. Wow, kayaknya nih orang-orang terdekat mungkin ya.
0: Iya, jadinya kan
2: kita kan malu ya kalau sama orang terdekat kita salah kirim chat. Tapi kalau misalnya orang yang gak terlalu dekat ya,
0: gak masalah.
2: Biasa gitu aja ya, kan. Oke.
0: Tapi kalau misalnya chatnya tuh chatnya yang biasa-biasa aja juga gak masalah sih
2: betul,
0: sebenarnya.
2: Betul, betul sih.
0: Cuma kalau ada yang aneh-aneh yang kadang-kadang itu privasi ya kan. Jadinya kan gak enak kalau misalnya udah dibacain sama orang. Terus ya kayak gitu.
2: Betul, apalagi kalau misalnya masalah uang gitu ya kan.
0: Iya.
2: Kemarin aku ada bawa uang si Anwar. Gak tau kirimnya ke chatnya ke siapa gitu.
0: Siapa gitu ya kan. Gitu, ya,
2: udahlah jadilah gosip ya kan.
0: Gosip ya kan, apalagi kalau mulutnya julid gitu ya kan.
2: Ternyata kan si Meza orangnya meskipun kayak gitu, rupanya dia suka ambil uang gitu.
0: Gitu ya.
2: Terus okay, kita
0: datang kemari. Si Faiz karena dia ratu julid gitu ya kan. Begosip lah dia ke semua komplek gitu ya kan.
2: Halo, assalamualaikum. Halo Bu Mia.
3: Ya, waalaikumsalam.
0: Selamat malam Bu Mia.
3: Iya. Ini Meza ya?
0: Iya. Salam kenal darinya Meza ya Bu Mia.
3: Memang udah kenal.
0: Oh, emang udah kenal ya? Makanya Bu Mia sering-sering dong ikutan di Pro 1 bareng Meza.
3: Kemarin tuh kan Bu Mia ini gak ada di Melabu.
0: Oh gitu. Jadi sekarang udah di Melabu.
3: Jalan-jalan. Biasa.
0: Iya. Nikmati hidup ya Bu Mia ya.
2: Iya.
3: Apa
2: dong.
3: Apa kabar?
0: Iya, alhamdulillah kabarnya Meza baik. Bu Mia nanti ikutan lagi dong bareng Meza di Pro 1 ya.
3: Nampaknya Meza kurang sehat ya.
0: Iya, udah lama sekali nih kurang sehatnya. Kurang sehatnya udah 2 bulan Bu Mia. Dikasih resep dong.
2: Biji kedondong kata Bu Mia. Biji kedondong ditelan ya Bu Mia ya. Selagi biji kedondong ditelan gitu kan. Iya Bu Mia.
0: Iya.
3: Apa enggak ini ya? Karena ini apa udara ya?
0: Iya, itu juga faktornya.
3: Bu Mia aja udah ini udah mau batu.
0: Iya, benar. Emang gak enak ya.
2: Kalau Bu Mia kayaknya batuknya karena banyak makan durian nih, Bu Mia.
3: Enggak, suka makan durian.
2: Apa juga.
3: Jadi kan Ibu Mia ini kepingin lihat orang ini, orang ngambil emas tuh di tanah tuh kayak mana caranya.
0: Iya, penasaran Bu Mia. Terus
3: kan dibilang di radio kan di Wela ada emas di depan rumah, belakang rumah.
0: Terus Bu Mia ke sana.
3: Ibu Mia kepingin lihat.
2: Terus
0: ketemu enggak masnya?
3: Pas hujan-hujan.
2: Jadi Bu Mia sempat lihat.
3: Ya, jadi kan caranya ini kayak orang menari, Pak Is.
0: Gitu Pak Is, caranya kayak orang menari.
3: Tangannya tuh.
0: Oh, gitu.
3: Pakai apa namanya kalau bahasa Aceh indang.
0: Pakai indang ya.
3: Kayak salam, biasa salam.
0: Iya. Jadi menari-nari tangannya. Jadi tangannya menari-nari gitu.
3: Kayak menari, Ibu Mia.
0: Iya.
3: Ketawa orang tuh ada ketawa lagi dia.
0: Iya, kalau Faiz tuh pandai kali menari ya kan, apalagi tari balet.
2: Terus saja terus cerita.
0: Iya, karena Faiz itu
3: kali tangannya.
0: Iya.
2: Enggak, tapi Ibu Mia sempat ikutan itu juga enggak cari-cari emas itu.
3: Enggak, Ibu Mia enggak bisa, tangan Ibu Mia kan
2: sakit ya.
3: Biasa menari.
0: Tegang ya. Kalau Faiz lentur kali tangannya Bu Mia.
2: Iya lentur. Soalnya kan belajar dari Meza, belajar dari Meza punya lentur.
0: Iya. Bu Mia, Meza izin dulu ya. Soalnya ruang rindu di Pro 1 kayaknya Meza udah selesai. Jadi Meza udah cukup deh temenin Faiz. Nanti ikutan gabung bareng Meza ya besok-besok ya, Bu Mia. Biar kita ngobrol-ngobrol lagi. Seru loh kayaknya ngobrol sama Bu Mia ya. Soalnya ceritanya
3: ngobrolnya enggak ada ini ya.
0: Iya.
3: Ada manfaat ya.
0: Iya. Enggak, banyak banget manfaatnya. Gitu ngomong langsung bahasnya tuh goal gitu ya, emas gitu ya kan.
2: Oke.
0: Oke deh Bu Mia, thank you ya.
3: Iya, radio ini kan bukan apa-apa, Meza.
0: Iya.
3: Dekat sama ini, sama Bu Mia.
0: Iya.
3: Cepat tidur.
0: Oh, iya, benar.
2: Sambil istirahat sambil
3: nonton bola lagi kan.
0: Iya. Sambil istirahat sambil dengerin radio bola. Ya.
2: Ibu Mia nonton bola apa dengar bola, Bu Mia?
3: Hah?
2: Dengar bola apa nonton bola?
3: Dengar bola di radio.
0: Oh, itu pasti seru sekali ya Bu Mia ya.
3: Iya.
0: Oke, Bu Mia
3: suka. Ibu Mia nggak bisa download nggak bisa.
2: Oh,
3: berapa HP aja?
2: Iya, nggak apa-apa dengar di radio aja Bu Mia lebih seru.
3: Dengar radio aja.
2: Oke.
0: Ya udah Bu Mia ya, Meza izin dulu ya. Makasih Bu Mia, assalamualaikum.
2: Ya nanti datang lagi ya Meza ya.
3: Ibu Mia minta lagu barat aja ya.
2: Oh boleh Bu Mia, lagu barat.
3: Yang ada disco-disconya sedikit ya.
2: Oke. Boleh ke Bu Mia nanti diputerin ya Bu Mia ya.
3: Ya. Salamnya untuk semua aja. Karena juga malam.
2: Oke, sip. Makasih Bu Mia.
3: Salam sehat untuk Pak I. Salam manis untuk Meza yang tersayang. Semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bu Mia, buat Matengoh juga, dan buatnya Kak Ida tadi yang sudah bergabung ya. Kali ini Faiz bacain lagi nih pesan WhatsApp ya teman perdua, karena memang waktunya juga sudah hampir pukul 10. Selamat malam juga nih buatnya Lara Purnamasari nih. Katanya malam kak Lara juga mau ikutan gabung topik kak. Nah Lara pernah sih alamin salah kirim pesan gitu kak, tapi aku juga berpikir ya bahwa terkadang kita sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Nah baik itu yang disengaja maupun yang tidak, seperti salah berbicara, salah mengambil keputusan, bahkan salah mengirim pesan kepada orang lain. Nah karena hal-hal kecil seperti itu mengingatkan kita bahwa tidak ada manusia yang luput dari kilap. Nah terkadang kesalahan bukanlah akhir dari segalanya. Yang terpenting adalah berani mengakui kekeliruan, meminta maaf dengan tulus, dan berusaha tidak mengulanginya. Karena Allah mencintai hamba yang mau bertaubat dan memperbaiki dirinya. Maka dari itu teman perdua, jika hari ini kita pernah berbuat salah atau salah kirim pesan, maka jangan biarkan rasa malu menghalangi kita untuk meminta maaf. Dan jika ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, maka belajarlah untuk memberi maaf sebagaimana kita juga berharap Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita semua serta melembutkan hati kita dan menjadikan setiap kesalahan yang pernah kita lakukan sebagai pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin, terima kasih. Waduh panjang banget ya Lara kata-katanya, tapi bagus loh isinya ya. Ada pesannya nih yang bisa disampaikan sama teman Pro 2. Oke, makasih Lara, lagunya nanti ditungguin aja ya. Oh iya, ada Kak Meza juga katanya. Iya, Kak Meza tadi karena Pro 1-nya relay ya, dari jam 8 sampai jam 10 malam, makanya dia nimbrung kemari itu. Terus juga selamat malam buatnya Mimi. Halo Mimi, assalamualaikum Om Faiz. Waalaikumsalam, request lagu satu ya darinya Tiara Andini. Apa aja boleh buat abang, semoga semakin sukses. Makasih kembali nih buatnya Mimi. Dan teman Pro 2 untuk yang sudah gabung, yang udah dengerin, thank you banget ya teman Pro 2. Yang pastinya untuk lagu-lagunya sabaran Faiz putarin satu persatu nih teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 tetap terus stay tune di 90.3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Kali ini kita dengerin dulu nih, ada Noah, Bintang di Surga.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Craig David with 7 Days yang sudah hadir di pukul 22 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, selamat malam paling baik nih untuk yang baru aja stay tune. Dan untuk saat ini kita di cerita penutup hari, yang pastinya aku masih terus nemenin kamu ya teman Pro 2 sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Next, Faiz bakal putar ini lagu yang udah di request tadi ya sama teman Pro 2 yang udah gabung. Ada lagunya Dua Lipa with Dance the Night ya, kemudian juga ada Live It Up ya darinya Nicky Jam featuring Will Smith. Terus juga nanti ada Tiara Andini lewat dengar. Jadi untuk teman Pro 2, selamat malam ya, tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
1: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
0: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
2: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
1: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram, biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
2: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal, ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang, cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

9,3 FM Pro 2 era rimuahbu teman terbaik kamu. Ada Tiara Andini lewat dengar yang sudah hadir ya, tepat banget di pukul 22 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Jadi ini lagu yang dirilis di bulan Oktober tahun lalu ya teman Pro 2, tapi memang jarang banget diputar. Faiz juga gak tahu kenapa ya. Padahal lagunya enak ya teman Pro 2, apalagi kalau misalnya didengerin di suasana malam seperti saat sekarang ini ya, sambil istirahat, sambil mengerjakan tugas-tugas yang harus dikerjakan ya teman Pro 2. Jadi kayaknya lebih enak aja ya dengerin lagu-lagu yang kayak gini ya di jam segini pastinya. Dan thank you banget nih buat teman Pro 2 yang masih tetap stay tune nih untuk di malam ini. Dan tadi juga aku sebenarnya sempat pengen ngasih tahu ya beberapa cara yang harus teman Pro 2 lakuin ketika kamu salah ngirim pesan ya. Cuman tadi kepotong ya, gak sempat ngasih tahu karena udah keenakan ngobrol sama Meiza gitu. Memang kalau ngobrol sama Meiza itu gak ada habis-habisnya teman Pro 2, ada aja yang dibahas ya. Kadang-kadang juga kita di sela-sela siaran juga ngobrol, kadang makan juga teman Pro 2 ya. Dan yang pastinya teman Pro 2, kalau misalnya kamu pernah salah kirim pesan ya, kamu yang pertama banget yang harus kamu lakuin adalah harus tetap harus tetap santai ya teman Pro 2, jangan panik gitu intinya. Nah, kamu bisa menarik nafas dulu pelan-pelan ya kan, kemudian kamu harus tenangin diri dulu. Ini merupakan kunci utama supaya kamu nih bisa berpikir jernih bahkan dalam situasi genting. Nah, terkadang teman Pro 2 ketika kamu dalam kondisi tertekan ya, ketakutan, itu pasti apa yang kamu lakuin itu gak sejalan dengan apa yang kamu pikirkan ya teman Pro 2. Nah, terus yang kedua teman Pro 2, ya sebagaimana manusia biasa tentu kamu gak pernah luput dari kesalahan ya, termasuk saat berkirim pesan nih. Nah, kan tetapi nih teman Pro 2, rasa malu dan cemas yang berlebihan ini kadang membuat kamu sulit untuk berempati pada diri sendiri teman Pro 2. Jadi usahakan untuk membingkai ulang pikiran serta emosi negatif kamu supaya dapat dikendalikan teman Pro 2. Jadi kamu bisa membingkai ulang pikiran dan emosi negatif kamu. Ketika kamu dilanda emosi negatif nih teman Pro 2, itu justru sangat mudah bagi kamu menganggap diri kamu itu buruk ya. Kadang kita cuman salah kirim pesan loh, tapi rasa cemas kita itu bisa meningkat ya ketika kita berusaha untuk menghilangkannya teman Pro 2. Tapi lewat pendekatan yang lebih penuh perhatian ya, kamu dapat menghadapi situasi tersebut dengan mengakui perasaanmu saat itu tanpa harus menghakimi. Terus yang berikutnya, yang ketiga teman Pro 2, jadikan ini sebagai humor ringan ya teman Pro 2. Jadi dikutip dari Elite Daily, seorang penulis dalam laman tersebut ya, ada yang namanya itu Genevieve Wheeler, menyebutkan ketika salah mengirim pesan teks ya, kamu bisa menjadikannya kesalahan yang tidak disengaja itu sebagai humor atau lelucon untuk mengalihkan perhatian teman Pro 2. Selain itu, metode ini ternyata itu dapat membantu meredakan rasa malu. Dan dikutip dari WikiHow ya, seorang pelatih kehidupan Brit Bokman ya, setuju kalau apabila kamu ingin menarik kembali kata-katamu yang terlanjur disampaikan melalui pesan teks, berpura-pura aja kalau itu adalah lelucon ringan yang dapat membantu menenangkan situasi. Jadi kamu pura-pura aja gitu, sorry ya aku tadi tuh sengaja kirim gitu, biar kamu tuh balas chat aku misalnya ya teman Pro 2. Tapi penting juga ya teman Pro 2, kamu harus perhatikan ya kalau langkah ini hanya berlaku jika kamu mengirim pesan yang tidak mengandung kejelekan atau menyinggung orang lain. Jadi kalau misalnya cuman kirim pesan iya, oke, ya, bagus dan lain sebagainya, yang kira-kira itu tidak menyinggung orang lain, ya gak masalah gitu. Kamu sambil lelucon aja, sambil humor aja gitu ya teman Pro 2. Terus yang terakhir ya, atau yang keempat, nah ini penting banget ya, kamu harus jujur dan meminta maaf. Nah, langkah terakhir yang gak kalah penting adalah berkata jujur ya, kemudian meminta maaf. Meskipun kesalahan yang kamu lakukan tanpa sengaja, kamu tetap harus minta maaf sebagai bentuk menghargai perasaan orang lain ya teman Pro 2. Nah, bisa jadi nih orang yang kamu kirim pesan pada saat itu lagi istirahat misalnya, atau mungkin mereka tuh lagi nunggu balasan pesan dari seseorang ya, yang membuat mereka tuh kayak nungguin nih, tiba-tiba
masuk pesan kamu, dia pikir itu balasan dari chat yang dia kirim, ternyata bukan. Nah itu kan setidaknya membuat perasaan dia tuh sedikit banyaknya tuh terganggu ya teman pro 2. Jadi gak ada salahnya nih kamu boleh minta maaf, ini sebagai bentuk menghargai perasaan orang lain ataupun mencerminkan sikap bertanggung jawab dan juga mencegah kesalahpahaman dan menjaga hubungan baik diantara kamu dan orang tersebut. Jadi teman pro 2, ya, yang perlu kamu pahami juga, kesalahan dalam mengirim pesan teks itu merupakan sesuatu yang sering terjadi ya di era digital. Nah meskipun kerap menimbulkan rasa malu nih teman pro 2, tapi kamu tetap bisa mengambil langkah bijak untuk memperbaikinya. Jadi teman pro 2 jangan takut-takut ya, jangan malu-malu untuk minta maaf ya. Apalagi kalau misalnya itu kesalahan yang kamu lakuin yang tanpa disengaja ya teman pro 2.

0: dianggap sebagai pelengkap di Asia. Tapi sekarang, Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya, Al-Nasma, yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi, dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Prancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.
1: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu ya. Itu dia, ada satu persembahan lagu ini darinya Bernadia, kita buat menyenangkan. Ya pastinya teman Pro 2

nikmati sedihnya. Kalau besok kamu lagi senang, ya udah dinikmati senangnya ya teman Pro 2. Jadi sama kayak dibilang sama Bernadia, kita buat menyenangkan ya teman Pro 2. Apapun itu kondisi yang sedang kamu hadapi, ya buatkan dalam bentuk yang menyenangkan ya teman Pro 2.

Mana teman berdua, kamu pernah enggak sih dengar yang katanya sinar matahari pagi itu membantu kamu tidur lebih nyenyak, teman berdua? Nah, yang pastinya teman berdua ya, ternyata manfaat sinar matahari itu memiliki efek mengantuk ya, dan rahasianya itu ada pada cara cahaya alami mengatur jam biologis tubuh atau ritme sirkadian kamu nih, teman berdua. Jadi kabarnya ya, tubuh manusia itu memiliki sistem internal yang mengatur kapan kamu merasa segar, mengantuk, lapar, hingga kapan tubuh seharusnya beristirahat. Jadi sistem ini dikenal sebagai ritme sirkadian, teman berdua. Nah, salah satunya itu sinyal terkuat yang digunakan tubuh kamu untuk mengatur ritme tersebut adalah cahaya, teman berdua. Nah, terutama cahaya alami dari matahari. Nah, ketika mata terkena cahaya terang pada pagi hari, otak ini menerima pesan bahwa hari telah dimulai. Akibatnya tubuh akan menghentikan produksi hormon melatonin, yaitu hormon yang membuat kamu merasa mengantuk dan sekaligus meningkatkan kewaspadaan dan energi selama siang hari. Nah, sebaliknya teman berdua, ketika malam tiba, tubuh kamu ini akan mudah memproduksi melatonin kembali pada waktu yang tepat, sehingga rasa kantuk kamu muncul secara alami, teman berdua. Nah, teman berdua, banyak orang mungkin mengira ya, kalau semakin lama berada di bawah sinar matahari, maka makin baik pula nih kualitas tidurnya. Padahal ya teman berdua, penelitian itu menunjukkan kalau waktu paparan cahaya justru lebih penting dibandingkan jumlah total sinar matahari yang diterima sepanjang hari. Jadi bukan lama berapa lama kamu menerima paparan sinar matahari ya, tapi justru waktunya atau kualitas dari cahaya tersebut itu jauh lebih penting ya teman-teman ketimbang durasinya nih. Nah, jadi sebuah penelitian ya pada tahun 2024 terhadap orang dewasa di Amerika Serikat itu menemukan kalau paparan sinar matahari pada pagi hari itu berkaitan dengan kualitas tidur yang lebih baik pada malam hari nih, teman berdua. Nah, menariknya nih, total durasi seseorang terkena sinar matahari sepanjang hari itu tidak menunjukkan hubungan yang sekuat itu dengan kualitas tidur. Nah, dengan kata lain ya, berjalan kaki selama 15 menit di pagi hari mungkin lebih memberi manfaat yang lebih besar dibandingkan berjam-jam berada di luar ruangan pada sore hari, teman berdua gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen tidurnya lebih nyenyak ya, istirahatnya lebih nyenyak, kalau bisa pagi hari itu digunakan untuk berolahraga juga ya, sambil menikmati suasana cahaya matahari ya, kamu bisa sambil olahraga ataupun melakukan kegiatan-kegiatan lain, teman berdua. Karena memang penelitian sebelumnya juga dilakukan ya sama mereka nih pekerja kantoran, itu ditemukan kalau mereka nih lebih banyak terpapar cahaya alami pada pagi hari itu cenderung lebih cepat tertidur dan mengalami sedikit gangguan tidur dibandingkan rekan kerja yang lebih jarang mendapatkan cahaya pagi, teman berdua ya. Jadi ini kayaknya relate banget ya teman berdua, kenapa kita tuh pagi hari disuruh cepat bangun, disuruh cepat beraktivitas ya, biar kamu tuh lebih semangat pagi harinya dan malam harinya bisa menikmati istirahat dengan baik ya teman berdua. Jadi buat teman berdua nih yang kayaknya udah mulai ngantuk ya, silakan tidur aja. Tapi yang belum bisa tidur masih tetap terus stay tune dong dengerin Faiz, karena Faiz masih punya banyak nih lagu-lagu enak yang bakal aku persembahkan. Salah satunya seperti yang berikut ini, ada Eklat, Pergi Untuk

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

0: Yes, menuju pukul 23 waktu Indonesia Barat di Tempo Pro 2. Waduh, Faiz kenapa sih? Dan pastinya Tempo Pro 2 seperti biasa nih di pukul 23 waktu Indonesia Barat kita di program Jazz Musik. Ya, Faiz bakal menghadirkan lagu-lagu pengantar istirahat untuk menemani suasana malam hari ini. Untuk Tempo Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro 2 Melabo, Facebook, Pro 2 RRI Melabo.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RI Melabuh.

Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja, pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha perkasa, lagi Maha pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya, penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah.

0: amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hamba-Mu yang soleh.

Teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program 2 RRI Melabu sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siaran Rabu 1 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabu Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Melabuh yang mengudara di frekuensi 90,3 FM, edisi siar Kamis 2 Juli 2026, dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Batman Pro 2 sekarang sudah menginjak pukul 5 lewat 7 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.

0: ارحم أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم اجبر أمة محمد اللهم عاف أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين.
1: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin sesungguhnya akan bisa meraih keutamaan dan derajat orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam disebabkan dengan akhlaknya yang baik. Maksudnya apa? Inilah keutamaan orang yang akhlaknya baik. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli ibadah malam. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli puasa di siang hari. Apalagi dia bisa sempurna antara siang dan malamnya, akhlak dan ibadahnya, maka udah gak ada lagi yang bisa menandingi dia. Kalau dia ngandelin akhlak aja, ibadahnya yang wajib-wajib doang nih, karena gak boleh kurang dari yang wajib kan standarnya mah. Yang wajib itu sholat lima waktu, yang wajib itu puasa Ramadan. Tapi gak ada yang plus, gak ada tahajud, gak ada duha, gak ada qabliyah ba'diyah, gak ada puasa Senin Kamis, gak ada Daud. Cuman yang wajib doang yang dia kerjain, tapi akhlaknya istimewa, maka derajat dia seperti orang yang kawam sawam, orang yang rajin ibadah malam dan rajin puasa di siang hari. Disebut dengan kawam dan sawam bukan ketika dia baru pernah sholat malam sekali, bertahun-tahun. Seolah-olah apa? Seolah-olah kalau kita membantu seorang yang membutuhkan, itu kita sama derajatnya dengan ahli ibadah yang sudah beribadah sekian puluh tahun. Sekali aja kita nahan lisan kita dari mencela orang lain ketika kita dicela, daripada kita cela balik mending kita diam. Sekali aja kita nahan diri untuk tidak komen atau nge-replay komen orang lain, itu derajat kita sama dengan ahli ibadah yang sudah bertahun-tahun. Sebegitu istimewanya akhlak. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dengan derajat sahih. Makanya bicara tentang akhlak ini bukan bicara hal sepele yang pahalanya kecil, yang dalam urusan agama itu syariat-syariat yang ringan. Enggak. Wa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa innaka la'ala khuluqin azim. Semua itu akhlak. Rahmah itu akhlak. Itulah teman-teman yang harus jadi renungan kita. Kita coba introspeksi diri. Gimana akhlak kita dalam urusan lisan? Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Sekarang kayaknya gampang banget memahami hadis ini. Lisan dan tangan, lisan dan jemari. Dalam urusan sosial media, maka terjemahan dari hadis ini adalah muslim yang benar, muslim yang baik, muslim yang ideal itu adalah kalau komen-komennya, postingan-postingannya, jemari-jemarinya ketika mengetik huruf demi huruf, kata demi kata, menyelamatkan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Selamat di sini artinya tidak memunculkan polemik, tidak memunculkan perdebatan, tidak menyakiti perasaan, tidak menjadikan fitnah atau bahasa kita hoax misalnya, maka dialah muslim. Itu akhlak. Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah apabila muslim yang lain selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Terjemahan tangan pada masa dulu adalah memukul, mengambil hak orang lain secara tidak halal. Itu tangan. Kalau sekarang udah ditambah, bukan hanya mengambil hak orang lain, termasuk juga mengetik teks. Maka al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Ini sederhana tapi real banget, benar banget nih. Hal sederhana yang bisa bikin orang lain bahagia itu banyak. Contohnya, wah ini mah tausiah. Contohnya bilang terima kasih dan maaf, tapi kadang sulit diterapkan ke hal-hal yang sederhana atau yang kecil karena sujud panjang. Udah segitu. Intinya adalah bilang makasih dan maaf. Itu sederhana, tapi bahagianya tuh dalam banget loh. Jangan remehkan kata makasih, hatur nuhun, syukron, apalagi matur nuwun, jazakallah. Intinya jangan remehin kata-kata makasih. Dan yang lebih keren lagi, maaf. Jangan gengsi minta maaf. Karena maaf itu bisa efeknya gede banget. Kadang-kadang kita gak sadar tapi efeknya gede. Satu, kadang-kadang dia menyambung silaturahim yang terputus. Satu kata bisa menyambung silaturahim yang terputus. Dan menyambung silaturahim salah satu di antara amal yang berpahala besar. Memutuskan silaturahim salah satu di antara dosa yang di antara dosa-dosa besar. Memutuskan silaturahim. Maaf dong. Yuk kita sama-sama
mulai menganggap bahwa membahagiakan hati orang lain itu bukan hal yang sepele. Pahalanya tuh gede banget dan caranya mudah banget. Terutama di sosial media, di grup WhatsApp teman-teman kita, geng kita. Kalau ada yang punya masalah, kesusahan, sedih, ada dua cara yang bisa kita bahagiakan hatinya. Satu yang paling tinggi, carikan solusi untuk dia. Kalau kita nggak bisa beri solusi, carikan orang yang bisa ngasih solusi. Ini keren banget nih. Makanya hadisnya, siapa yang bisa menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia, Allah hilangkan kesusahan untuk dia nanti di akhirat. Ini yang udah paling keren nih. Tapi kalaupun kita gak bisa, minimal jadilah pendengar yang sabar, dengar curhat dia, sekedar untuk merespon

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

Sering kita jumpai orang yang penampilannya seperti orang alim. Bicaranya mantap dan meyakinkan. Ucapannya selalu disandarkan kepada Allah. Tetapi ketika dia diajak untuk memperjuangkan agama Allah, dia menolak dan bahkan menentang. Orang seperti itu dalam Al-Quran digolongkan pada kelompok orang-orang yang munafik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala amat mencela tindakan munafik itu. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya. Padahal dia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila dia berpaling dari mukamu, ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman serta binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaanmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Amanat itu akan mengantarkan umat Islam ke posisi sebaik-baiknya umat bila amanat itu dilaksanakan, tetapi akan membawa kepada posisi yang paling hina, yaitu bila amanat menegakkan kebajikan, ma'ruf dan memberantas kemungkaran diabaikan. Jadi, jika kita ingin menjadi umat yang terbaik di antara umat lain, berjuanglah untuk kebaikan atau kebenaran dan menghancurkan kemungkaran atau kebatilan adalah jalan yang tepat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Kembali lagi nih di pagi hari ini bersama Fauza, yang mana di edisi siar kita pada hari ini yaitu Kamis 2 Juli 2026 nih, teman Pro 2. Dan tentunya Fauza bakal menemani teman Pro 2 hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan tentunya akan memberikan musik dan informasi untuk menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Nah, gimana nih teman Pro 2 memulai pagi hari sekarang, kan masih pukul 6 nih teman Pro 2. Fauza mau berikan untuk teman Pro 2, semoga hari ini diberikan selalu kesehatan, semangat dan kelancaran untuk menjalani aktivitas di hari ini. Karena pagi itu kan jadi waktu yang tepat nih untuk memulai hari tentunya dengan energi yang baru nih teman Pro 2. Tentunya teman Pro 2, Fauza bakal memberikan musik-musik nih untuk teman Pro 2 dan informasi juga di pagi hari ini. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
2: Halo teman Pro2 semuanya, masih bersama Fauza di pagi hari ini. Kali ini Fauza bakal bacakan informasi untuk teman Pro2. Yang mana kali ini, hal ini dilansir dari rri.co.id, Kapolres Aceh Barat tegaskan komitmen Polri presisi untuk masyarakat nih teman Pro2. Yang mana Polres Aceh Barat menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 di lapangan apel Mapolres Aceh Barat nih teman Pro2. Yang mana kali ini diusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Yang mana hal ini menjadi momentum memperkuat komitmen Polri dalam meningkatkan profesionalisme, memperkokoh sinergi lintas sektoral, serta menghadirkan pelayanan yang semakin presisi bagi masyarakat nih teman Pro2. Yang mana nih teman Pro2, rangkaian upacara ini yang mana Kapolres Aceh Barat membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara, dan juga nih sekaligus memberikan apresiasi atas dedikasi, kerja keras, dan pengabdian seluruh anggota Polri dalam menjaga stabilitas keamanan serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam amanat tersebut, Presiden memberikan 5 arahan strategis kepada seluruh jajaran Polri. Yang pertama, memperkuat reformasi kelembagaan guna mewujudkan institusi yang modern, profesional, transparan, dan berintegritas. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme pelaksanaan tugas. Kemudian yang ketiga, memperkuat kapasitas sumber daya manusia agar mampu menghadapi tantangan di era digital. Yang keempat, meningkatkan fleksibilitas organisasi dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis. Dan yang kelima, memperkuat legitimasi institusi Polri dengan membangun budaya integritas, meningkatkan komunikasi publik responsif terhadap kritik dan keluhan masyarakat, serta menjaga kepercayaan publik. Dan dari sini kita melihat Mempro2 Polres Aceh Barat menegaskan komitmennya untuk senantiasa hadir sebagai pelindung, penganyom, dan pelayanan masyarakat serta menjadi mitra strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan khususnya di Kabupaten Aceh Barat.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

Baik teman Pro 2, masih bersama Fauza di sini. Semoga pagi hari ini diawali dengan semangat dan energi positif nih. Dan tentunya untuk teman Pro 2 sudah bisa mulai bersiap-siap nih teman Pro 2 dengan segala aktivitasnya. Ada yang pergi ke kampus, ada yang pergi ke kantor dan memulai aktivitas lainnya nih teman Pro 2. Semoga segala semua urusan hari ini berjalan lancar nih teman Pro 2. Dan Fauza juga mau ingatin untuk teman Pro 2 sebelum semua beraktivitas, jangan lupa untuk selalu sarapan nih teman Pro 2. Paling enggak bawa bekal atau perlengkapan yang diperlukan dan tentunya tetap utamakan kesehatan, keselamatan juga nih teman Pro 2. Dan tentunya untuk teman Pro 2 yang belum bangun nih, ayo dong segerakan dengan bangun tentunya, karena kan biasanya katanya rezeki dipatok ayamnya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya bangunnya lama-lama, takutnya nanti rezeki dibawa kemana nih teman Pro 2. Jadi ayo cepat bangun, dari jam sekarang sudah bisa mulai bersiap-siap, hadapi hari dengan hal-hal yang positif. Mudah-mudahan hari ini semuanya diberikan kelancaran untuk semuanya nih teman Pro 2.

E, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.